0: Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Bogor I Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
3: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
2: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
4: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
2: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
1: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Anda Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
6: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
7: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
6: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog, dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
8: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
9: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
6: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
10: IT Initiative. I will carry their work forward.
11: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
10: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
6: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto. Delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia FAO dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
13: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
15: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
16: Dengar babak final Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah, mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
17: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
16: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah,

0: terakhir?
1: Ya, alhamdulillah hari ini masih di final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya. Yang kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan lebih jelas lagi. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
0: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh Kiai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
3: Pagi tadi, pagi ini sampai

0: Miliki Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Rio tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damani pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Bali Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizjil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas, seperti di JPU Tebet Jakarta Selatan, JPU Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen, dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
5: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau

0: di kawasan CPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan CPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar, Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalangan tren traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudy. Silakan.
1: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda hari ini? Sehat? Senang hari ini? Atau mungkin agak-agak masuk angin, ada flu? Tapi memang beberapa teman saya juga ini sedang mengalami agak-agak kurang enak badan di tenggorokan, kemudian agak-agak pilek begitu. Semoga apapun kondisi kesehatan Anda, semoga dalam keadaan yang tenang begitu ya, untuk bisa memikirkan banyak hal hari ini, atau mungkin memikirkan mau kemana hari ini untuk mengajak keluarga bersantai. Ada banyak festival di daerah istimewa Yogyakarta yang menggunakan fasilitas publik, tidak di gedung atau mungkin di galeri, tapi di lapangan, di pasar, di embung. Ya, Yogyakarta ini lagi banyak festival. Ada festival kesenian Yogyakarta yang diselenggarakan di Pemda, lapangan Pemda Sleman, kemudian kemarin di Embung Giwangan, terus kemudian juga ada Kota Baru Heritage Film Festival yang mengaktifkan pasar Terban. Wah, menarik sekali. Dan mungkin Anda punya pengalaman tersendiri merasakan festival yang ada di Yogyakarta dengan tempat yang berada di ruang-ruang publik. Silakan Anda bisa bergabung. Bagaimana Anda menikmati festival FKY dengan sajian banyak kesenian dari 5 kabupaten kota di DIY, dengan jajaran-jajaran pasar yang lawas, kemudian juga pertunjukan-pertunjukan seni. Waktu kemarin di pembukaan menarik banget. Ada ratusan penari dari 5 kabupaten kota menarikan tarian, disaksikan langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gubernur DIY, sampai standing applause. Dan musisi Kunto Aji juga menembang mocopat untuk pertama kalinya. Ini di pembukaan Festival Kebudayaan Yogyakarta dan disaksikan langsung oleh Ngarso Dalem. Dan tentu saja ini pengalaman yang penuh haru dan juga menegangkan begitu. Ya, mendengar di pukul 8 nanti saya akan berbincang dengan dua narasumber. Yang pertama dengan kurator dan direktur artistik FKY 2026, Mas Anang Sabtoto. Kemudian juga dengan arsitek Studio Tanah yang sekaligus juga seniman FKY 2026, Mas Riangga Yudas. Anda juga bisa bergabung pendengar di pagi hari ini untuk menyampaikan bagaimana kesan-pesan Anda menyaksikan festival di ruang publik. Karena tema kita adalah ketika ruang publik menjadi panggung kebudayaan Yogyakarta. Silakan Anda bisa menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811271111. Dan di pukul 8 nanti siaran kita juga disiarkan langsung di YouTube di RRI Jogja Official. Dan pendengar, FKY 2026 ini berlangsung dari tanggal 13 sampai dengan 19 September di lapangan Beran Sleman atau area Pemda. Ini adalah eks pabrik gula Beran. Dan tema atau tajuk di FKY tahun ini adalah bahasa, aksara begitu ya, yang dimaknai sebagai simbol dan cara membaca kebudayaan beragam pengalaman. Dan di sana, selama tanggal 13 sampai 19 yang berakhir hari ini, ada pawai budaya. Ini pawai pembuka yang mengarak semangat tema aksara dari lapangan Pemda Sleman. Kemudian juga ada pasar budaya yang berisi area tenan, kriya, kuliner lokal, sampai juga ada ruang dialog. Dan ada panggung budaya, di sana dua ada panggung besar, panggung taling, dan panggung tarung. Dan yang tidak kalah menarik juga ada pameran instalasi seni rupa dan ruang apresiasi budaya yang melibatkan perupa dan juga lembaga arsip. Ada 9 kelompok seniman yang menghias begitu ya panggung, ornamen-ornamen begitu, dan semuanya jangan sampai Anda ketinggalan. Apalagi yang di Sleman, gelaran Festival Kebudayaan Yogyakarta ini sungguh menarik untuk selalu kita berkunjung begitu.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu

kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama saya Wulan Anita, pendengar dalam opini publik. Di pukul 8 pagi nanti saya juga akan melanjutkan dengan dialog Jogja Menyapa dengan tema pagi hari ini adalah ketika ruang publik menjadi panggung kebudayaan Yogyakarta. Ini berkaitan juga dengan Festival Kebudayaan Yogyakarta yang diselenggarakan di lapangan Pemda, kompleks lapangan Pemda, Bran ya. Dulu adalah ex-pabrik gula. Kemudian FKY kemarin di Yogyakarta juga dilaksanakan di Embung Giwangan. Dan hari ini juga masih berlangsung Festival Heritage Kota Baru Film Festival yang mengaktifkan pasar Terban. Nah ini ruang-ruang publik di Yogyakarta diaktifkan sebagai panggung-panggung kesenian. Dan tidak hanya di galeri seni begitu ya, karena memang Yogyakarta dikenal dengan kota budaya, kota yang menyajikan banyak kesenian-kesenian di berbagai sudut kota. Nah pendengar, gelaran Festival Kebudayaan Yogyakarta diselenggarakan tanggal 13 sampai dengan 19 di lapangan Pemda Sleman. Dan pembukaan sendiri dilaksanakan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dan seremoni pembukaan FKY ini mengusung tema Aksara, dimulai di pukul 3 sore, menampilkan pertunjukan seni kolaborasi yang memukau dari Pulung Dance Studio Praba Sambada Kabupaten Sleman, kemudian Komunitas Cantrik Kulon Progo, Paguyupan Seniman Tari Kabupaten Bantul, Forseta Handayani Gunung Kidul, hingga Yogyakarta Reborn DIY. Dan selesai membuka FKY 2026, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyampaikan apresiasi atas persiapan dan juga pelaksanaan acara yang dinilai sangat matang dan teratur. Dan Ngarso Dalem juga berharap kesuksesan awal ini juga tetap dijaga hingga penutupan, dan juga memantik partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dan mungkin Anda sudah menyaksikan langsung bagaimana kemeriahan dari tanggal 13 sampai hari ini FKY. Anda bisa menyampaikan opini Anda, kesan Anda, pendengar. Anda bisa menelpon 580333. Juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911. Ya, dan tentu saja dari Pemkab Sleman, ini Bupati Sleman menyatakan juga rasa syukur yang diberikan kepada Kabupaten Sleman sebagai pusat penyelenggaraan FKY 2026. Dan Bupati ini juga menekankan bahwa keberhasilan agenda budaya ini membutuhkan kolaborasi yang kuat dan terintegrasi antara pemerintah, kabupaten, dan juga provinsi. Dan Pak Bupati ini juga menjelaskan bahwa perhelatan FKY tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk nguri-uri kebudayaan atau melestarikan budaya lokal, tetapi juga menjadi sarana mengenalkan potensi daerah secara lebih luas, khususnya di Sleman ya. Dan kehadiran ribuan pengunjung ini juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan sektor pariwisata dan juga penguatan ekonomi masyarakat, khususnya di pelaku UMKM lokal. Dan terkait lokasi acara yang menempati area bersejarah, Pemkab Sleman ini menyambut positif juga pengembangan di masa ke depan. Walaupun saat ini masih dalam tahapan gagasan awal, ada harapan bahwa lokasi tersebut juga dikembangkan menjadi destinasi wisata sejarah baru, seperti museum atau mungkin monumen edukatif, karena memang di situ adalah lokasi ex-pabrik gula Beran. Dan saya juga akan memberikan sebuah informasi dari rekan saya Rosian Anwar, yang juga seniman-seniman yang tampil di FKY ini sangat mengapresiasi keberadaan FKY 2026.

0: Dalam sepekan, Festival Kebudayaan Yogyakarta atau FKY telah menyedot perhatian masyarakat Yogyakarta. Dipusatkan di lapangan Pemda Sleman, berbagai pertunjukan, atraksi, dan ragam seni budaya ditampilkan. Misalnya saja pada Jumat 18 September, pengunjung dapat menyaksikan pertunjukan jatilan, musik keroncong, mocopat project, dan Jumat gombrong. Selain itu ada pula talk show dan lokakarya yang mengangkat isu aksara, kesantunan, seni, serta pengetahuan budaya. Putra penari jatilan mengaku senang dapat tampil di ajang sekelas FKY. Dirinya pun berterima kasih kepada Pemkab Bantul yang telah memberi fasilitasi kepada para seniman untuk berkarya di FKY.
1: Terima kasih banyak kepada Dispet Bantul yang telah memfasilitasi kami, seluruh tim Kabupaten Bantul, dan semoga ini menjadikan ruang bersama untuk kita semua.
0: Hal senada juga diutarakan oleh Jasmine Aulia Putri yang menjadi anggota kelompok seni tari dari Bantul. Jasmine turut bangga dapat memeriahkan event FKY tahun ini.
2: Terima kasih kepada Dinas Kebudayaan Bantul yang sudah memfasilitasi semua untuk menari di FKY 2026 ini.
0: Sarjiman selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan atau Kunda Kebudayaan Kabupaten Bantul menyatakan, Pemkab Bantul tidak hanya membawa kontingen kesenian, tetapi juga menampilkan keragaman kuliner yang menjadi budaya khas di Kabupaten Bantul.
3: Dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Kunda Kabupaten Bantul dalam kesempatan ini mengirimkan berbagai macam perwakilan dari unsur budaya yang ada di Kabupaten Bantul, termasuk kulinernya, untuk mengutip Festival Kebudayaan Yogyakarta yang diadakan di Sleman.
0: Pada FKY tahun ini yang mengambil tema aksara merupakan estafet dari pentalogi tema yang telah disusun sejak tahun 2023 lalu, yaitu pangan, kemudian tema benda di 2024, adat istiadat di 2025, dan tahun ini aksara, hingga tahun depan atau di 2027 yaitu bertema ritual. FKY kali ini tak hanya melibatkan seniman dari 5 kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta, tetapi juga beberapa seniman dari daerah lainnya di luar Yogyakarta.
4: Kantong plastik menjadi permasalahan serius bagi lingkungan saat ini. Padahal, awalnya kantong plastik diciptakan untuk menyelamatkan alam. Dilansir dari BBC News, kantong plastik diciptakan untuk menggantikan kantong kertas yang menggunakan pohon sebagai bahan utamanya. Stan Gustav Tulin pada 1959 menciptakan kantong plastik agar bisa digunakan berkali-kali. Namun, biaya produksi yang murah membuat kantong plastik semakin merajalela sehingga menciptakan pegunungan sampah dan merusak lingkungan seperti saat ini.
5: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
6: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
7: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
6: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
7: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
6: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
7: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
6: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
7: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 pagi pendengar, kita mulai Dialog Jogja Menyapa bersama saya Wulan Anita. Dan Anda juga bisa bergabung pagi hari ini untuk menanggapi dialog kita dengan narasumber. Anda bisa menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911. Dan tentu saja siaran kita pagi hari ini disiarkan di YouTube RRI Jogja Official. Dan saya sapa kedua narasumber yang sudah terhubung lewat Zoom Meeting pagi hari ini. Yang pertama dengan Mas Anang Saptoto, Kurator dan Direktur Artistik Organizing Committee Aksara FKI 2026. Selamat pagi Mas Anang.
1: Pagi, Mbak.
0: Selamat pagi, sehat, Mas?
1: Maaf, Mbak, siapa nih?
0: Dengan Wulan, Mas.
1: Mbak Wulan, ya.
0: Iya. Tadi malam kayaknya ini habis pertunjukan di FKI ya, Mas, ya, dengan teman-teman UNEN-UNEN musik keliling Yogyakarta, ya?
1: Iya.
0: Sungguh meriah bersama dengan adik-adik dari SD Tumbuh 2, ya, Mas, ya?
1: Betul.
0: Baik, dan narasumber yang kedua, saya perkenalkan juga untuk Anda pendengar, Mas Riangga Yudas, arsitek Studio Tanah, sekaligus seniman FKI 2026. Selamat pagi, Mas Yudas.
2: Pagi, Mbak Wulan.
0: Selamat pagi. Iya, kemarin saya ke FKI menemui instalasi seni yang dibuat teman-teman dari Studio Tanah. Luar biasa, menarik sekali.
2: Baik. Terima kasih, Mbak.
0: Ya, dan pendengar, langsung saja nanti ketika Anda ingin bergabung untuk menanggapi, silakan menelpon juga WhatsApp. Dan itu saja, memang Yogyakarta dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki kekayaan budaya sekaligus kehidupan seni yang tumbuh di tengah masyarakat. Dan kebudayaan di Yogyakarta ini tidak hanya hadir di gedung pertunjukan, museum, galeri, ataupun ruang-ruang khusus kesenian, tetapi juga hidup dan berkembang di ruang publik. Jalan, taman, alun-alun, kawasan heritage, pasar, kampung, ini berbagai ruang terbuka menjadi tempat masyarakat berinteraksi, berekspresi, berkesenian, sekaligus mengenal kembali nilai-nilai budaya Yogyakarta. Dan Festival Kebudayaan Yogyakarta tentu saja menjadi salah satu momentum yang memperlihatkan bagaimana kebudayaan bisa dibawa lebih dekat kepada masyarakat melalui berbagai aktivitas seni dan budaya. Saya ke Mas Anang dulu. Mas Anang, sebagai kurator juga, bagaimana FKI saat ini atau FKI beberapa tahun itu selalu menggunakan alun-alun, ruang publik begitu ya. Dan gagasan utama yang ingin dibangun melalui pemanfaatan ruang publik ini sendiri seperti apa sih, Mas Anang?
1: Ya, terima kasih, Mbak Wan. Kalau yang tahun ini, pemilihan di alun-alun Beran itu sebenarnya pilihan yang strategis menurut kami di pembahasan awal itu. Kami lebih memilih untuk menciptakan peristiwa FKY Aksara ini tuh secara terpusat gitu. Karena mengingat di beberapa FKY sebelumnya itu secara penyelenggaraan itu tersebar-sebar dan malah menjadi kurang fokus gitu. Nah, artinya kemudian pilihan di satu lokasi, lokasi yang strategis, sudah dikenal banyak orang, itu adalah pilihan yang menurut kami baik gitu. Apalagi kalau melihat konteks alun-alun Beran itu, sebelumnya bahkan kami belum tahu kalau itu tuh dulu bekas pabrik gula Beran gitu. Tetapi yang kami pahami bahwa kami lebih memilih alun-alun Beran itu daripada Denggung gitu. Sebab di alun-alun Beran itu rasa-rasanya itu waktu kami survei pertama kali datang gitu tuh si alun-alunnya kayak memanggil-manggil kita gitu.
0: Wow.
1: Apa situasinya bagus gitu loh. Cocok duduk, enggak pengen buru-buru pergi. Sangat bisa menikmati apa pedagang UMKM di sekitarnya gitu-gitu. Nah, tapi juga kenapa pilihannya alun-alun ini karena memang secara filosofis kalau kita melihat ini ya, kayak misalnya apa teori tentang catur gatra tunggal gitu, bagaimana konsep-konsep orang-orang dahulu gitu menciptakan satu pusat peradaban wilayah pemukiman dan kota itu kan memang salah satu unsurnya itu kan empat caturnya itu kan adalah ruang publik yang dalam konteks itu disebut alun-alun, ada pasar, alun-alun, pusat peribadatan dan pemerintahan gitu. Ya. Nah, kalau alun-alun sendiri juga ada apa ya, filosofi sedulur papat pancer, limo pancer itu loh Mbak.
0: Ya.
1: Jadi berbagai arah terpusat di satu titik gitu. Itu sih.
0: Mm-hmm. Ya, kemarin saya sempat juga waktu perjalanan itu saya menembayakan itu ada di lapangan Denggung begitu. Tapi ternyata loh bukan di sini, ternyata di Pemda. Dan saya setuju sih sama Mas Anang, kayak memanggil-manggil, kayaknya itu santai gitu. Duduk menikmati keseniannya, terus kemudian menikmati segala ada yang ada di situ gitu. Tidak hiruk-pikuk di tengah jalan raya begitu. Juga Mas juga lapangan Beran kemudian diaktivasi menjadi banyak sekali panggung kesenian. Mungkin bisa diceritakan juga kenapa melibatkan juga banyak kelompok seni, kolektif seni begitu, untuk mengaktifkan panggungnya sendiri, lapangannya sendiri dan lain sebagainya nih Mas Anang.
1: Jadi gini, singkat cerita itu kami semua panitia FKY saat ini itu baru semua Mbak.
0: Betul ya.
1: Baru dipilih dan diajak rapat pertama kali itu pas puasa itu loh, hari Ramadan gitu. Mm-hmm. Nah, di awal memang inginnya, baik dari disebut DIY maupun steering committee itu, inginnya tuh FKY kali ini harus di-rebranding, harus beda gitu. Mm-hmm. Dan ada beberapa kata kunci request gitu, salah satunya adalah untuk tidak mengadakan pameran. Jadi tidak perlu pameran seni rupa yang ditempatkan khusus di satu galeri gitu, nggak perlu. Tapi justru bagaimana seni rupa atau seniman-seniman yang diundang tuh terlibat di festivalnya gitu. Mm-hmm. Nah dari situ apa ya, kepikiran aja kayak oh berarti senimannya disuruh bantuin FKY aja gitu untuk menyemarakan, untuk memperindah gitu-gitu. Nah, dalam konteks ini pasar FKY juga gitu. Kan salah satu kuratorialnya kan infrastruktur.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, seniman diundang berdasarkan kebutuhan infrastruktur di festival itu. Nah, saya juga enggak ini begitu ada konteks infrastruktur, di situ ada kebutuhan pasar budaya, pasar di FKY, nggak ada yang lain tuh. Kalau saya di pikiran saya cuma studio tanah.
0: Iya.
2: Iya.
0: Iya. Tapi memang udah lama nih mengenal studio tanah ini dengan berbagai karyanya gitu, Mas.
1: Kalau saya rata-rata seniman yang saya undang tuh bukan hanya saya kenal, tapi saya sukai gitu. Nah, karena memang apa ya, di Jogja itu kan skena seni budaya itu kan ya kecil ya Mbak ya. Jadi ya, kita mengu kanan itu ngelihat itu, mengu kiri ya ngelihat itu, gitu-gitu. Nah, hampir semua seniman yang saya undang itu memang pemilihannya itu bukan karena saya kenal Mas Yudas, bukan karena saya kenal Mas Singgih dan yang lain. Pemilihannya memang secara rekam jejak kayaknya menarik nih, diminta tolong untuk terlibat merancang apa gitu-gitu. Jadi karena waktunya satu mepet, dananya terbatas, terus penyelenggaraannya juga nggak lama-lama amat gitu kan.
0: Yeah.
1: Jadi harus punya pilihan yang strategis tanpa harus berlama-lama menjelaskan. Dan kebetulan Studio Tanah dalam hal ini tuh pernah meriset tentang pasar.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu nanti ditanyakan Mas Yudas.
0: Oke. Kalau dari panggung kemudian tadi di pasar dan lain sebagainya, untuk menggaris tarik merah, benang merahnya aksara itu bagaimana nih Mas Anang?
1: Kalau secara penerjemahan, tema aksara itu kan sebenarnya tema dasarnya itu kan bahasa, Mbak.
0: Ya.
1: Dari bahasa itu sebenarnya kami mencari tagline untuk di apa ya, dipakai di sosial media, di desain gitu-gitu. Nah, kami memahami bahasa itu hanya dalam mendudukan bahasa itu dalam konteks medium gitu. Artinya bahasa itu bisa internal, bisa eksternal. Dia bisa menjadi medium untuk membicarakan sesuatu yang sudah lama nggak dibicarakan. Dia bisa menjadi sesuatu untuk mengingat sesuatu yang sudah lama dilupakan, gitu-gitu loh. Nah, tetapi juga tidak hanya bergulat dalam pemikiran internal, tapi juga itu bisa mengamplifikasi, bisa meresonansi, bisa merepresentasi, gitu-gitu. Mm-hmm. Sehingga tidak hanya diciptakan, tapi juga dinikmati oleh semua orang, gitu. Mm-hmm. Nah, konteks bahasanya itu ada di tengah-tengah situ, gitu.
0: Iya. Yeah. Dan menarik sekali ngelihat instalasi-instalasi seni juga di FKY kemarin. Saya sih datang bersama keluarga dan anak saya tuh notice gitu. Mah, itu tuh panggungnya Taling dan Tarung. Aku bilang, Taling Tarung apa ya? Oh, itu yang di bahasa, yang di huruf Jawa gitu. Anak saya notice itu gitu. Dan itu loh, Mah, kursinya juga tulisan Jawa. Oh, iya juga ya. Justru
1: kamu lihat ini enggak, Mbak? Bannernya di pasar FKY itu. Mm-hmm. Nah, bannernya di FKY itu bagus. Jadi ada satu seniman namanya IDSBA. Mm-hmm. Indonesian Society Botanical Arts. Seni botani gitu.
0: Yeah.
1: Nah, mereka itu dikasih 13 kata kunci varietas hasil bumi yang dijual di pasar FKY itu. Lalu mereka meng-open call anggota komunitasnya se-Indonesia Raya ini. Dan diminta untuk menggambar ya khas seni botani itu, mm-hmm, kelapa, padi, pisang, jeruk, dan yang lain, bunga-bunga gitu. Nah, tetapi yang menarik tidak hanya menggambar kelapa, tidak hanya menggambar pisang gitu, tapi mereka membreakdown nama-nama di part-part kelapa itu loh.
0: Oh, wow.
1: 13 varietas hasil bumi itu di breakdown satu per satu, mulai dari dia penanamannya, ketika dia dikonsumsi, sampai ketika dia pasca konsumsi. Misalnya kayak pisang gitu, dia sampai di breakdown sampai misalnya pisangnya wis entek, terus godongnya jenenge apa gitu. Nah, nama-nama itu kan melekat ya sebenarnya, tapi kita udah nggak banyak yang tahu sebenarnya. Bagian ini namanya apa? Misalnya kentos, bluruk, apa jenenge? Cengkir. Nek wis dadi limbah itu dadi batok. Semalam kan ada jamu yang dijual di situ kan? Mm-hmm. Dia pakai batok gitu. Nah, artinya memang itu sudah kita rancang sebenarnya, sudah kita prediksi. Iki mesti engko metu iki. Hal-hal koyo ngene-ngene. Nah, bagaimana supaya itu nggak disebut hanya sebatas oh lucu banget wadah jamunya gitu, mm-hmm, tapi orang notice bahwa ini apa gitu.
0: Yeah.
1: Nah, IDSBA itu membreakdown nama-nama Jawa itu dan diperkenalkan ke publik secara acak gitu. Yang display waktu itu

0: kebudayaan dan Mas Yudas ini mengubahnya atau memberi sentuhan lain begitu Mas Yudas?
1: Ya, ya mungkin ruang publik ya, ruang publik itu kan memang sekarang semakin kesini kan semakin jarang ya Mbak kalau bisa dilihat tuh. Jadi semakin tergeser dengan ruang-ruang yang apa ya, yang sekarang jadi orang tuh harus membeli sesuatu baru bisa menikmati tempatnya gitu-gitu seperti kafe. Sedangkan dari zaman dulu yang Mas Anang sempat tadi bilang, sebenarnya ruang publik itu memang disediakan secara gratis, kemudian memang digunakan untuk apa ya? Nggak hanya untuk bertemu ngobrol, tapi di situ sebenarnya ada banyak yang terjadi gitu. Ada ngobrolnya tentang cengkir contoh tadi, sehingga bahasa tadi yang dari sangat partikular sendiri-sendiri mungkin grup sana tok yang tahu karena yang sering pakai grup sana. Nah, ketika ada ruang-ruang publik itu seperti alun-alun, pasar, itu tuh jadi semakin banyak apa ya yang mengetahui tentang bahasa apa, istilah apa. Nah, kemudian ketika dikenal banyak orang ya itu menjadi sebuah budaya gitu. Jadi ruang publik ini menurut saya sangat sangat apa ya, sangat penting gitu. Dan ketika kemarin diajak oleh Mas Anang untuk semacam merepurpose gitu ya, jadi tempat untuk event. Nah, itu juga pendekatannya tetap seperti ruang publik yang akhirnya kami mencoba membayangkan gitu, ruang publik seperti apa sih yang kita anggap seru gitu, yang kita anggap ideal gitu. Terus kami memang kemudian memang sempat riset-riset tentang pasar gitu, riset-riset tentang ruang publik juga gitu, dan kami ngajak teman yang memang tesisnya S2-nya itu membahas tentang itu gitu. Jadi kita juga berkolaborasi dengan banyak teman untuk membuat yang dari yang sebelumnya itu ruang publik lapangan yang sebenarnya udah cukup hidup ya, lapangan beran ini tuh, karena kalau sore banyak yang jogging dan segala macam itu tuh, kemudian di repurpose jadi festival gitu. Dan kami secara spesifik diminta sebagai diminta mendesain pasar gitu. Jadi ada ya, pasti berbeda ya, yang biasa buat olahraga untuk menjadi pasar itu tuh gimana sih gitu. Kita nyoba ngulik, terus nyoba membuka arsip riset yang dulu pernah kita riset, kemudian kita coba terapkan nih gitu dalam ruang-ruang terbuka itu gitu, kira-kira gitu.
0: Dan apa yang dihadirkan di situ, Mas?
1: Oh ya, yeah. Nah, jadi memang pasar ini itu kan kalau kemarin sempat kita sebelum itu kan menelusuri arsip-arsip lama ya tentang pasar gitu, dan kami menemukan bahwa pasar itu dari zaman dulu, dari tahun 1700-an ya, yang awalnya yang terdokumentasi itu pakai 1600 atau 1700 itu kan memakai belum foto, belum populer, jadi pas saat itu masih dokumentasinya dengan lukisan gitu. Nah, itu tuh banyak sekali lukisan-lukisan dalam tahun itu tuh yang memang merepresentasi pasar itu kayak di tanah lapang aja gitu. Tanah lapang, kemudian biasanya tuh di deket-deket pertigaan atau perempatan karena situ banyak orang lewat kan, rame. Terus mereka tuh secara organik tuh membuka lapaknya tuh di bawah pohon gitu kan.
0: Yeah.
1: Jadi di bawah pohon kemudian mengelilinginya, terus dari ada pohon itu kemudian mereka kayak secara organik tuh kayak menyebar gitu. Mungkin mau pohonnya di tengah, terus samping-sampingnya jadi tambah rame. Nah, konsep itu yang sebenarnya kemarin coba ingin kita apa ya, hadirkan dalam pasar aksara gitu, bahwa memang ada titik pusatnya itu semacam pohon gitu. Jadi kami membuat instalasi semacam pohon yang apa ya, yang tidak bentuknya sangat pohon, tapi secara artifisial gitu dia memakai scaffolding dan bambu untuk menjadi senternya di tengah gitu. Dan kemudian di bawahnya itu ada pasar yang setiap hari berganti gitu, pasar pangkon yang tiap hari berganti dari kadang-kadang dari Sleman, kadang-kadang dari Gunung Kidul gitu-gitu. Kemudian di sampingnya seperti yang kita telusuri tadi, jadi memang dari area pusat itu kemudian dia kayak secara organik menyebar gitu, secara radial gitu. Nah, samping-sampingnya kita juga kemudian membuat ada apa kayak los-los pasar yang pasar pangkon yang lain tidak yang tidak berganti. Kemudian kita mencoba melewatnya tuh dengan nggak lurus-lurus gitu, karena pasar itu memang sejatinya

0: yang dari kita lihat gitu, itu tuh memang memang apa ya, organiknya itu masih terasa gitu. Ketika pasar itu terlalu ditata, itu tuh nanti efeknya akan sangat berubah gitu. Mungkin jadi semacam kayak pasar modern, kayak pasar pasti berbeda ya feel-nya ya dengan pasar tradisional gitu. Kayak kami selalu senang gitu kalau ke pasar kota gede gitu, pasar Legi kota gede itu kan kayak feel-nya itu masih meriah gitu. Terus kadang-kadang tuh ada su-suan sedikit.
1: Betul.
0: Nah, itu tuh itu yang kayak membuat pasar itu hidup gitu. Bukan yang serba tertata, serba bersih mungkin ya. Ya, itu mungkin hidup dengan yang cara yang lain, tapi ini pendekatan kami memang untuk mendekatkan pasar ini, kemudian mengembalikannya dengan apa ya, dengan kaitannya terhadap bahasa pasar, dengan kebudayaan pasar. Kami apa ya, mendekatkannya dengan pasar-pasar tradisional yang memang terbuat secara organik gitu, tidak ditata gitu, sehingga mungkin bisa dirasakan jadi lebih cair gitu-gitu. Terus banyak hal-hal yang kemudian apa ya, tidak terduga gitu terjadi, kayak kira terus karena kami membuatnya itu kan salah satunya juga membuat amben yang rendah gitu. Jadi orang-orang tuh kayaknya pada seneng duduk di bawah, terus banyak yang kemudian gelar tikar gitu. Sesimpel itu, kemudian jadi ruang-ruangnya itu tuh jadi cair, akrab gitu. Nah, itu yang coba kita hadirkan di lapangan beneran itu sih, Mbak
1: Jadi suasana
0: Wulan.
1: nanti cair, akrab, dan kalau saya lihat dulu saya punya pengalaman tuh pasar turi di Bantul itu kan rendah juga begitu ya. Jadi
0: Betul, betul.
1: kita membelinya sambil jongkok mendekati penjualnya sambil ada komunikasi di situ tawar-menawar begitu ya. Dan itu juga bahasa yang lain yang ada di pasar begitu. Baik
0: Ya,
1: pendengar,
0: ya, ya.
1: silakan Anda bisa bergabung pagi hari ini menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911, atau juga bisa meninggalkan live chat di RRI di YouTube RRI Jogja Official. Baik, ini ada beberapa WhatsApp yang masuk, tapi kita akan jeda sejenak, Mas Anang dan juga Mas Yudas. Tetap bersama kami pendengar dalam Dialog Jogja Menyapa.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran. Namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Tanpa usaha dan keikhlasan hati Ibu Ruswo, tentu tentara kita mengalami kekurangan logistik di medan pertempuran. Ibu Ruswo meninggal tahun 1960 dalam usia 55 tahun. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam Dialog Jogja Menyapa dengan tema Ketika Ruang Publik Menjadi Panggung Kebudayaan Yogyakarta. Masih bersama dua narasumber kami dengan Mas Anang Saptoto, Kurator dan Direktur Artistik Organizing Komite Aksara FKI 2026, dan juga Mas Riangga Yudas, Arsitek Studio Tanah Seniman FKY 2026. Dan Anda bisa bergabung pendengar untuk berinteraksi dan juga menanyakan mungkin dengan narasumber, silakan 580333, juga lewat WhatsApp 0811 2711 911. Mbak, Mas Anang dan Mas Judas, kita ke WhatsApp yang masuk. Ada Mas Dwi di Sleman, melihat antusiasme pengunjung yang luar biasa, mengapa FKY hanya diadakan selama 7 hari saja? Apakah dimungkinkan acaranya diperpanjang? Ini Mas Anang, nanti bisa dijawab. Kemudian ada Mbak Sinta di Godean. Apakah festival ini melahirkan kesadaran kolektif warga untuk terus merawat dan memanfaatkan ruang publik sebagai wadah berekspresi secara mandiri? Ya, dan kemudian ada Mbak Lala di Jalan Magelang. Apakah penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak juga memiliki kemudahan akses dan juga fasilitas yang memadai di lokasi acara? Baik, monggo Mas Anang, Mbak Dwi, Mas Dwi, dan Mbak Sinta, dan Mbak Lala. Masih di mute, Mas Anang, ngapunten?
1: Tadi yang pertama, apa, perpanjangan FKY?
0: Iya, 7 hari.
1: Itu sangat bisa, tapi ya, yang bisa menjawab, anu, Dinas Kebudayaan DIY. Kalau mau sebulan juga boleh, cuman nanti anggarannya juga boleh gitu. Banyak. Nah, terus jawab pertanyaan kedua apa, Mbak, tadi?
0: Tadi, apakah festival ini bisa melahirkan kesadaran kolektif warga untuk terus merawat dan memanfaatkan ruang publik gitu.
1: Ya. Karena festival ini tuh menurut saya itu dirancang dan diselenggarakan tidak fix-fix amat gitu. Artinya publik yang datang tuh memang terlibat. Misalnya gini, di festival ini tuh kami melarang orang merokok.
0: Walaupun di ruang terbuka ya, Mas, ya?
1: Meskipun di ruang terbuka, gitu. Yang diprioritaskan tetap tidak merokok. Tetapi kami tidak benar-benar menghilangkan apa, mengusir orang yang merokok. Kami menempatkan orang yang merokok tuh berada di titik-titik yang memang sudah ditentukan gitu. Nah, itu artinya apa? Keberhasilan penyelenggaraan FKY yang sehat itu juga tergantung bagaimana publik merespon hal-hal seperti itu gitu. Kesepakatan-kesepakatan yang tidak sepakat apa, tidak fix banget gitu. Juga di FKY kali ini tuh kami mengolah sampah, Mbak.
0: Ya, ada di pojokan itu ya, Mas, ya?
1: Jadi ada yang patroli sampah per 1 jam, kalau enggak 30 menit gitu. Lalu sampah-sampah dikumpulkan di titik kumpul pojok samping panggung pasar itu. Dan kami bekerja sama dengan 4 entitas pengolah sampah. Satu seniman yang kita undang namanya Taktik Plastik. Dua, sedekah sampah dari Gancahan. Tiga, Paste Lab di manufaktur di Jalan Kaliurang situ. Empat, DLH Sleman. Nah, artinya kami memang sudah merancang bahwa semua sampah di FKY setiap hari hampir sedikit sekali yang benar-benar masuk ke truknya DLH. Gitu. Karena semua dimanfaatkan, mulai dari kardus, plastik, gelas-gelas, sampai sisa makanan. Itu jadi media untuk maggot gitu. Nah, artinya apa? Publik memang diajak terlibat sejak dari mereka membuang sampah gitu. Di situ ada banyak ya tempat-tempat sampah di situ. Nah, alhasil kalau kita jalan di FKY sebelum malam hari lah biar masih terang gitu, kita akan melihat kayak karpet berwarna hijau.
0: Betul.
1: Padahal itu rumput. Ya kan?
0: Mm-hmm.
1: Ah, sangat bersih gitu. Ah, hal-hal seperti itu tuh kan partisipatif ya. Meskipun nggak partisipatoris gitu. Tapi partisipatif. Artinya keberhasilan, kebersihan, udara yang sehat itu tuh juga tergantung publik yang datang gitu. Begitu juga dengan parkir. Saya beberapa kali ditegur, kan saya merokok ya. Saya beberapa kali ditegur karena saya tidak merokok persis di samping apa asbak yang sudah ditentukan. Mm-hmm. Padahal ya ampun ini mungkin sebelah itu. Cuman maksudnya masih di area belakang tenda gitu. OC apa direktur-direktur FKI kan pernah suatu sore gitu. Kita rapat tapi di Sate Klatak itu loh Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Di pojok gitu.
0: Iya, pojok barat.
1: Nah, kebetulan di area rumput tuh penuh orang. Jadi kami nggak bisa duduk kan. Lalu kami dipersilahkan duduk sama pedagangnya pakai tikar gitu. Di trotoar belakang satenya itu. Yang lebih sepi gitu. Set. Kenapa mas, rapopo, kini. Gelar gitu. Ternyata kami disemprit juga sama panitia. Meskipun kami direktur. Alasannya, kan tak pikir rokok lagi kan. Ini rokok lagi nih. Kan ini di luar rumput. Aku bilang gitu. Enggak mas, ini bukan masalah rokok. Ini masalah aksesibilitas. Mas Anang dan teman-teman duduk di atas trotoar. Oh damn, baik-baik. Kami pindah.
0: Betul, aksesibilitas. Betul.
1: Yeah. Nah itu merespon pertanyaan yang ketiga tadi kan. Aksesibilitas. Yeah. Yang jelas, awang direktur-direktur rewe di Senen. Yuk, jomneh. Wong liya pasti Senen ini lah. FKY memang apa memperhatikan hal-hal seperti itu. Bahkan di rumput itu juga ya kalau kursi roda mungkin harus dibantu ya karena rodanya berjalan di atas tanah bukan di atas semen gitu. Jadi agak berat mungkin ya.
0: Iya. Yeah. Dan ya memang menarik sekali sih hadir di situ tadi malam karena mungkin pertunjukannya menghadirkan juga siswa SD begitu ya, jadi yang nonton juga banyak anak-anak dan menarik sekali anak-anak bernyanyi, lari-larian, membawa balon, happy sekali menyaksikan pertunjukan dan aman nyaman begitu. Nah, Mas Yudas juga mungkin bisa menambahkan bagaimana juga menghadirkan pasar itu yang accessible gitu ya dengan disabilitas dan juga bahan-bahan yang dihadirkan juga ini cukup ramah lingkungan begitu, Mas Yudas.
2: Ya betul. Mungkin tadi ada pertanyaan kedua tentang kesadaran tentang ruang-ruang publik ya. Mungkin menambahi sedikit bahwa memang yang diusahakan bersama oleh tim kurator, oleh semua tim FKY itu kan juga memang untuk menjadi kayak mungkin bukan yang contoh gitu loh, tapi kayak memang membuat acara di ruang publik itu bisa menyenangkan loh gitu bahwa kayak kalau saya tuh dari cerita-cerita Mas Anang gitu kayak kebayang bahwa kayak mungkin make ruang publik great again gitu.
0: Wah,
2: karena orang-orang tuh kan semakin terakhir itu semakin banyak ruang publik yang dikomodifikasi, jadinya juga ruang publik itu semakin yang beneran free yang sebenarnya masih banyak ya yang disediakan oleh pemerintah itu jadi jarang tersentuh gitu karena memang kayak dianggap tidak keren, kemudian kayak nggak ada apa-apa gitu di ruang publik itu. Padahal sebenarnya masih sebenarnya ruang-ruang publik yang disediakan oleh pemerintah itu tuh masih sangat banyak, tinggal kayak mau diaktifin seperti apa sih gitu. Dan FKY kemarin juga ngobrolin tentang bahwa memang sebagai salah satu contoh bahwa antara pemerintah dan seniman dan kemudian dengan warga itu bisa berkolaborasi bersama membuat sesuatu yang kayak yang bisa dinikmati oleh warga secara luas gitu. Jadi dengan di lapangan area publik yang kemudian serba gratis dan ramah anak dan ramah difabel itu kan kemudian jadi kayak orang-orang dari berbagai lapisan itu tuh ikut ke situ gitu dan di situ jadi jadi kebayang bahwa sebenarnya ruang publik itu hanya membutuhkan mungkin bukan yang terlalu mulu-mulu ya tapi memang kayak mungkin kayak cara-cara yang baik kemudian kayak peletakan-peletakan yang pas gitu kemudian layout-layout yang pas gitu kemudian bisa agar bisa menjadi lebih hidup gitu. Nah, kemarin kan juga tadi nyambung dari pertanyaan Mbak Wulan tentang material gitu. Jadi material-material yang kami pilih untuk apa ya, untuk instalasi area pasar itu juga sebenarnya sederhana-sederhana banget. Jadi kayak struktur utamanya juga memakai scaffolding kan, yang itu semua itu di apa disewa gitu. Jadi memang ketika setelah FKI ini selesai, dia dikembalikan. Jadi tidak waste gitu dari si scaffoldingnya tadi. Kemudian ada satu lagi bahan yaitu bambu gitu. Bambu yang apa mengapa bambu juga karena di dekat area PM, apa lapangan Pemda, lapangan Beran itu kan banyak area cebungan itu ada apa ya, banyak yang jual bambu, kemudian banyak yang kerajinan-kerajinan bambu, perajin bambu juga di situ. Nah, itu tuh kemudian banyak yang kemudian kita mengajak mereka untuk membuatnya gitu. Jadi sambil ngajak kiri kanan juga di situ adanya apa, kemudian diajak. Nah, kebetulan si bambunya ini juga karena yang membuat itu perajin bambu. Jadi setelah acara ini selesai kemarin di info Mas Anang bahwa bambu itu akan di apa dikembalikan lagi, diminta lagi, dan mereka mau apa ya, mau menerima kembali si bambu ini sebagai bahan kemudian diolah lagi untuk bahan kerajinan mereka selanjutnya gitu. Jadi instalasi ini banyak sekali yang kemudian di recycle gitu, yang kemudian memang akhirnya memang untuk meminimalkan sampah tadi gitu. Jadi ada dua hal tentang kayak apa ya, tentang partisipasi warga sekitar gitu, dan juga tentang apa namanya, segala sesuatu yang kayak bisa di apa ya, bisa di recycle, kemudian sedikit sampah, dan sebenarnya material-materialnya itu sederhana gitu, bahwa membuat festival ini sebenarnya tidak perlu yang sangat gimana ya, dari segi material ya gitu tuh yang mahal jauh gitu, tapi sebenarnya bisa juga gitu dengan material sederhana yang kemudian jadi apa ya, hidup dan di apa ya, di disukai oleh banyak publik gitu gitu. Mbak Una.
0: Iya. Dan memang menjadi persoalan ketika sebuah pertunjukan kesenian atau kebudayaan akhirnya kemana bahan-bahan itu setelah selesai festival begitu ya, akan diapakan. Dan ternyata FKI tahun ini sudah punya solusi, setelah ini bisa dimanfaatkan lagi karena bahan-bahan yang dihadirkan pun tadi sewa, kemudian bambunya pun juga bisa dikembalikan, dimanfaatkan lagi. Baik, ini ada Mas Theo di Magelang yang mengirimkan WhatsApp. Mau tanya, bagaimana cara menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai asli budaya dengan tuntutan modernisasi di ruang publik? Saya Mas Teo dari Magelang. Baik, Mas Anang mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Mas Teo di Magelang.
1: Gimana Mbak pertanyaannya, sorry?
0: Tadi. Bagaimana cara menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai asli budaya dengan tuntutan modernitas di ruang publik begitu? Jadi pelestarian budaya mungkin tradisional begitu ya, dengan tuntutan modern begitu, tapi di ruang publik.
1: Cara menjaganya, cara menjaganya, iya ya, ya anu, kedua hal itu tuh yang pertama harus harus dilihat. Tidak dalam rangka baik dan buruk. Jadi misalnya kayak perkembangan hardware, software gitu-gitu kan, kadang orang kan, wah ini gimana nih kalau AI semakin maju gini-gini, nanti manusia bisa hilang gitu-gitu. Nah itu kalau kita ngelihat itu tuh sesuatu yang sebagai sarana penunjang gitu, itu sebenarnya baik-baik saja. Begitu juga dengan modernisasi tradisional bertemu di ruang publik itu tuh tidak ada yang salah kan, ketika gamelan itu apa jadilan misalnya, ketika jadilan itu tampil di panggung dengan sound yang apa modern gitu, toh hasilnya juga gandem arem di ya. Di rumahnya itu mantos apa, aduh deh, aku sing luput, gitu-gitu kan. Ketika itu ditampilkan dengan audio yang berkualitas, dengan high quality, dan modern di dalam hardware-nya gitu. Karena kemarin sore itu kami memiliki diskusi tentang speaker, jadi saya sedikit ingat gitu. Mm-hmm. Nah itu kan bagus gitu. Jadi jawabannya saya malah bingung sih. Intinya kedua hal itu tuh bukan hal yang harus dikhawatirkan gitu. Karena tradisional itu kan dianggap masa lalu karena konteks waktu. Tetapi tradisi itu kan budaya. Bagaimana budaya ini terus berjalan dan dilakukan dan diingat dan menjadi apa bahasa dari waktu ke waktu sampai hari ini gitu. Itu kalau nggak ditunjang dengan modernitas, nggak mungkin gitu. Kalau dia nggak di blow up, katakanlah dengan sosial media gitu, itu juga nggak mungkin gitu. Akan hilang pudar seiring waktu gitu. Itu sih, Mbak.
0: Ya, dan FKY ini juga menampilkan kebudayaan yang tradisi juga dipadukan dengan modernitas juga gitu ya, Mas ya?
1: Ya, mm-hmm. Misalnya kayak layar belakang LED itu.
0: Betul, betul.
1: Apa, mantos main, SD tubuh main gitu, apa anak-anak main gitu. Dengan mudah kita bisa bernyanyi karena teksnya muncul di LED yang gede banget gitu.
0: Betul.
1: Kan itu kan apa ya, penunjang, saling gotong royongnya itu tidak hanya antar manusia, tapi juga antar kemajuan.
0: Ya, baik. Ya, ini ada WhatsApp yang juga masuk dari Bu Wati di Sleman. Apakah ruang publik di Jogja saat ini sudah cukup menjadi ruang kebudayaan atau justru masih perlu direbut kembali dari dominasi aktivitas komersial dan kepentingan lainnya? Wah, kalau Mas Anang memandangnya bagaimana nih ruang publik di Yogyakarta sekarang ini, apakah sudah cukup menjadi ruang kebudayaan begitu ya, atau masih perlu direbut dari komersial?
1: Ini agak abstrak lagi nih.
0: Ini lumayan ini ya, ini mikir juga ini ya beberapa.
1: Bingung jawab celahnya di mana gitu. Nah, kalau ruang komersial, misalnya kita dudukkan ruang komersial itu apa? Baliho atau es teh jumbo di pinggir jalan atau apa gitu. Kalau menurut saya mungkin kacamata kita yang harus diperbanyak. Lensa kita harus dicek ulang gitu. Apakah kita sudah cukup bisa melihat keragaman itu tuh sebagai budaya saat ini gitu. Karena waktu saya ingat dulu waktu kuliah tuh kan saya juga sebel banget tuh sama sampah visual gitu-gitu. Mm-hmm. Apa pengennya ngelihat gunung gitu. Tapi tiba-tiba ada baliho gede banget, gitu-gitu kan. Nah, tetapi saya yakin ini suatu hari nanti ini udah nggak relevan nih, barang-barang di atas itu. Terbukti sekarang semakin sedikit itu, Mbak. Maksudnya semakin sedikit orang memanfaatkan itu untuk media iklan. Karena apa? Karena sekarang udah bergeser zamannya. Tidak perlu susah-susah meng-manage itu di atas langit itu, tapi cukup klik satu tekan di handphone, record live TikTok gitu, itu udah viralnya, ya ampun itu. Nah artinya kebudayaan itu akan berkembang gitu, tidak usah diperebutkan. Mall itu nanti lambat laun akan sepi karena ada pasarnya Mas Yudas.
0: Baik, Mas Judas mungkin bisa menambahkan mungkin dari sisi arsitektur juga, ketika ruang publik ini sibuk dengan aktivitas komersial begitu ya, dan mungkin bisa menjadi ruang yang lebih hidup lagi untuk masyarakat begitu, Mas.
2: Iya, saya tuh malah jadi mikir lagi habis Mas Anang ngomong. Benar juga nih Mas Anang. Bahwa ya memang kadang-kadang tuh kita tuh terperangkap dengan apa ya, dengan kalau nggak gini itu begitu gitu. Selalu kayak apa ya, punya antitesisnya gitu loh. Oh ini komersial, kemudian yang ruang publik itu selalu dipertentangkan gitu. Nah ketika dipertentangkan kan memang jatuhnya kadang-kadang tuh memang saling apa ya, sodok-sodokan, terus kemudian malah kemudian dua-duanya malah nggak apa ya, nggak mendapatkan manfaat gitu ya, ketika semuanya saling memaksakan satu sama lain gitu. Tapi tadi jawaban Mas Anang tentang kayak apa ya, tentang bahwa apa akan teruji oleh waktu juga, itu menurut saya juga mungkin benar juga gitu. Karena sekarang kan kita, kalau kita ngelihat tren ya gitu, kayak dulu tuh serba sangat digital gitu, kayak wah kayaknya nih AI mau take over universe gitu. Nah itu tuh kayak sekarang itu kan lama-lama kayaknya terakhir-terakhir tuh banyak teman-teman anak muda yang kayak kembali lagi ke apa namanya, ke fisik gitu, kayak banyak kemudian recording-recording itu yang vinil itu kembali, CD itu kembali, terus kemudian banyak bahkan kayak apa ya, sekarang tuh kan trennya ada buku. Buku itu juga kembali. Nah, itu tuh mungkin juga apa ya, salah satu adaptasi masyarakat gitu tentang antara apa ya, modernitas dan budaya, kemudian juga antara privatisasi sesuatu atau komersial dengan ruang yang merasa dirinya itu perlu gitu, secara secara yang tidak perlu dikomersialkan gitu. Jadi akhirnya apa ya, itu tarik menarik itu tuh sebenarnya akan otomatis terjadi gitu dalam suatu ruang gitu. Nah, mungkin yang mungkin perlu diusahakan adalah bahwa ruang-ruang untuk agar orang ini tuh tetap bisa saling mengkonter satu sama lain itu tuh antara antara yang komodifikasi dan sangat apa ya, sangat pergerakan gitu, movement itu bisa saling tarik menarik. Nah, itu yang mungkin kayak perlu diusahakan bahwa acara-acara seperti FKY yang kemudian itu tuh free for public gitu gitu, dan dalam ruang publik yang sudah ada dan sudah dari lama itu ada, itu tuh menjadi salah satu kayak bahwa oh ternyata ruang publik apa kegiatan apa ya, free di ruang publik itu bisa juga bagus kok gitu. Kemudian bisa juga kayak hidup, aku bisa seneng, aku bisa ngajak anak-anak di situ gitu. Nah, itu tuh juga apa ya, jadi sumbu tarik menarik biar biar tetap seimbang gitu antara yang komersial dan yang bersifat kebudayaan gitu itu. Nah, itu mungkin kita mungkin cukup cukup apa nih ya, cukup cukup beruntung berada di Yogyakarta kalau saya melihat gitu, karena memang tidak semua kota mempunyai privilege tarik menarik yang seimbang ini gitu. Jadi banyak kota yang juga ketika ngomongin ruang publik it, kemudian ngomongin acara-acara itu memang sangat di apa ya, di hegemoni oleh komersial gitu. Nah, itu tuh mungkin kita sebagai mungkin kayak saya kan juga warga Sleman ya, mungkin kayak ada usaha juga untuk tetap bahwa ruang publik dan kegiatan-kegiatan itu tuh sebenarnya bisa tetap berbasis kebudayaan, tidak hanya kapital gitu-gitu mungkin.
0: Kegiatan ini bisa berbasis kebudayaan begitu. Baik, waktu juga yang harus mengakhiri perbincangan kita, Mas Anang dan juga Mas Judas. Pada akhirnya ketika festival selesai, hari ini selesai, dan mungkin panggung dibongkar, pasarnya dibongkar, apa yang seharusnya tetap tinggal di ruang publik dan menjadi ingatan masyarakat di Yogyakarta ini? Mas Anang, monggo.
1: Ingatannya sebenarnya apa, peristiwa pertemuan-pertemuan itu loh Mbak, FKY ini. Kami semua, baik panitia, bahkan mungkin seniman ya, itu kan hanya memfasilitasi atau menyemarakan sehingga bagaimana pertemuan-pertemuan itu berkesan gitu. Karena rata-rata setiap hari kan saya kesana itu, saya mendengarkan komentar teman-teman yang datang, saya melihat raut wajah mereka ketika mereka menceritakan kegembiraannya gitu. Itu kalau menurut saya itu pelampiasan emosinya itu tuh sangat apa ya, sangat abstrak gitu. Tidak tertuju pada satu entitas. Misalnya, wah aku seneng banget rawone blangkon. Tidak hanya itu gitu. Tapi ada hal yang memang tidak bisa dilihat gitu, tapi bisa dirasa bahwa di FKY kali ini berbagai macam pertemuan, baik perasaan-perasaan yang bertemu, komunikasi-komunikasi yang bertemu, mata melihat keroncong di sebelah kiri, hip hop di sebelah kanan, gitu tuh, itu menjadi apa ya, menjadi sesuatu sing membuncah gitu. Nah, saya sebagai kurator, Mas Yuda seniman, itu kan kami hanya apa, mensukseskan pertemuan itu sebenarnya. Pemilahan material, lampu yang tidak terlalu terang itu untuk mensukseskan itu sih kalau menurut saya. Yang diingat tuh sebenarnya mungkin perasaan yang diingat. Mungkin masih banyak pasar-pasar yang lebih wah gitu ya, tapi kayak lo kayak FKY lo rasanya piye ngono ya gitu-gitu.
0: Iya. Kalau Mas Yudas, ini FKY kan ruang pertemuan ya, tadi kalau kata Mas Anang ruang pertemuan masyarakat juga, dan juga mempertukan seni masyarakat, ruang publik begitu. Mungkin apa yang ingin Anda titipkan kepada masyarakat setelah FKY ini selesai gitu, Mas?
2: Ya, sepakat ya, kalau saya sepakat dengan mungkin dengan Mas Anang bahwa memang apa ya, yang ingin di apa ya, kalau saya pribadi ingin di apa ya, di echoing, digemakan itu mungkin kayak ya itu bahwa ketika semua itu tuh mempunyai keinginan yang sama untuk membuat sesuatu acara atau apapun ya, maksudnya karya atau apapun, dan itu tuh di apa ya, dalam perjalanannya, dalam prosesnya itu tuh komunikasinya bagus, kemudian saling support, kemudian saling energinya itu positif, itu tuh kemudian akhirnya itu tuh pasti gitu ya, dengan proses ini tuh pasti kemudian menuju ke muara yang kayak pasti akan berkesan gitu. Dan mungkin itu sih kayak perjalanan itu yang juga proses itu juga yang kemudian penting, yang tidak hanya tentang hasilnya saja ya. Mungkin kan teman tadi Mas Anang meng-highlight tentang bahwa memang terasa gitu, tapi di dalam hal yang terasa itu tuh sebenarnya banyak obrolan-obrolan yang terjadi. Mas Anang dengan tim FKY itu saling mensupport sekali seniman itu, visinya seperti apa, kemudian hubungin dengan Pemda gitu. Itu jadi memang ada banyak orkestrasi yang terjadi dalam perhelatan yang kemudian dianggap baik gitu. Nah, itu yang mungkin bisa diteruskan sehingga akan terjadi lagi perhelatan-perhelatan yang baik lagi. Mungkin tidak hanya FKY ya, kan semakin banyak semakin baik ya, terkait dengan itu yang kemudian membuat kayak apa ya, kebudayaan di Jogja itu semakin bertumbuh gitu. Walaupun pelan-pelan, tapi kalau bertumbuh terus kan jadinya pasti akan baik ya, Mbak Ulan. Itu sih menurut saya.
0: Baik, matur nuwun Mas Yudas, matur nuwun Mas Anang. Pagi hari ini sudah berbincang banyak sekali. Memang kegiatan kebudayaan di ruang publik ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk tidak hanya menjadi penonton begitu ya, tetapi juga terlibat untuk mengalami, merasakan, mengapresiasi, dan juga tentu saja menjadi pelestari budaya. Matur nuwun Mas Anang, Mas Yudas, semoga bisa bertemu, berngobrol-ngobrol-ngobrol di lain kesempatan lagi.
1: Ya,
2: terima kasih.
0: Baik, dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan WhatsApp dan juga menonton tayangan kita pagi hari ini di YouTube. Saya Wulan Anita dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Jangan lupa datang ke FKY 2026 di Lapangan Beran Sleman. Hari ini hari terakhir.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Jogja istimewa. Di antara 6 keraton Mataram, hanya keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang faham. Padahal keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian, Keraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kerto Sekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Keraton Kerto bertahan selama 106 tahun.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial X atau Twitter dengan narasi yang mengklaim Malaysia telah melaporkan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengenai asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang merugikan negara tetangga. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah memasukkan kata kunci, Malaysia laporkan Indonesia ke PBB soal karhutla ke dalam kolom pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan. Dikutip dari cnnindonesia.com, berkaitan dengan masalah asap karhutla ini, Malaysia sejauh ini hanya memilih untuk menyelesaikan masalah asap karhutla Kalimantan melalui jalur diplomatik ASEAN. Dan informasi tadi pendengar kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Lagu Rumah Kita diciptakan Ian Antono bersama Theodore KS. Pertama kali dinyanyikan grup beraliran rock God Bless di tahun 1988 di dalam album bertajuk Semut Hitam.

tahun 2004 dalam album kompilasi bertajuk Tribute to Ian Antono, kelompok Indonesian Voices yang terdiri dari sekumpulan artis seperti Delon, Camelia Malik, Ahmad Albar, Harvey Malihulu, dan lain-lain menyanyikan lagu Rumah Kita. Album ini berisi 12 lagu karya emas Ian Antono yang dibawakan banyak penyanyi ataupun grup seperti grup rock A&A, Silaun Seven, grup Gigi, Yovie and Nuno, dan lain-lain.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Saai Mangoa adalah pesta adat setelah pendapuran benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Saai artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, mungkin mendengar di hari Sabtu ini Anda sedang beraktivitas bersama keluarga tercinta, ataukah mungkin Anda lagi bermalas-malasan ya, mager di dalam kamar karena mumpung libur gitu ya, harus istirahat. Istirahat memang perlu ya, merecharge kembali tubuh yang memang lelah di minggu-minggu ini karena pekerjaan atau mungkin suntuk karena beban pikiran tertentu gitu ya. Boleh-boleh saja, mumpung Anda libur, Anda bisa melakukan aktivitas apapun yang ingin Anda lakukan. Dan untuk hari Sabtu ini cocok untuk berwisata juga ini pendengar, karena cuaca diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah DIY. Dan ini disampaikan oleh prakirawan Rahma ya, di informasi cuaca Pro 1 di hari ini. Dan juga tinggi gelombang di pantai selatan ini termasuk dalam kategori sedang. Jadi kalau misal pendengar pengen bermain ke pantai, ini tidak terlalu mengkhawatirkan ya untuk ombaknya. Dan yang pasti pendengar tetap berhati-hati, walaupun memang termasuk dalam kategori sedang, tetap harus waspada dan juga berhati-hati. Informasi lengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Agung, surga tersembunyi di Yogyakarta. Hari masih pagi ketika saya dan rekan Alif sampai di sini. Meski begitu, terlihat sudah ada beberapa sepeda motor terparkir di lahan parkir yang disediakan. Suasana alam yang masih sangat asri dan sejuk menyambut kedatangan kami. Kicau burung dan gemerici air sungai memanjakan telinga yang mendengarnya. Siapa sangka suasana seperti ini masih bisa ditemui di pinggiran hiruk-pikuk kota Yogyakarta. Desa wisata Blue Lagoon terletak di Desa Widodo Martani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya 18 km ke arah utara dari pusat kota Jalan Malioboro. Bagaimana awal munculnya desa wisata ini? Kami menemui Pak Suhadi, Ketua Pengelola Desa Wisata Blue Lagoon. Menurut Pak Suhadi, kesadaran akan potensi alam yang dimiliki memunculkan ide warga setempat untuk mengembangkannya menjadi desa wisata.
1: Bermula pada bulan September tahun 2014, kita warga masyarakat berkomitmen atau sepakat untuk membentuk sebuah desa wisata dengan objek unggulan pemandian alami mata air yang ada di Desa Widodo Martani, Paduban Dalem. Di tahun 2015, Maret tanggal 22, sambil memperingati Hari Air Dunia, kita minta untuk diresmikan menjadi desa wisata dan sekaligus menjadi hari jadi Desa Wisata Blue Lagoon.
0: Uniknya, sumber mata air murni Blue Lagoon berasal dari beberapa titik mata air.
1: Di sini di bantaran Kali Tepus, namun yang kita kelola sebenarnya ada beberapa titik mata air, itu mata air Sendang Wadon atau Sendang Putri, terus Sendang Lanang, terus Sendang Pulungan sendiri atau Blue Lagoon itu sendiri, itu yang sementara. Namun nanti kedepannya akan kita kembangkan lagi agar lebih menarik dan memenuhi jumlah kunjungan wisatawan yang banyak.
0: Sebagai desa wisata yang berkonsep tradisi, seni, dan budaya, Blue Lagoon berupaya melestarikan seni, budaya, adat istiadat, dan tradisi masyarakat setempat dengan menggelar upacara adat Merti Sumber.
1: Kita membentuk sebuah upacara adat Merti Sumber, itu sebagai sarana kita untuk bersyukur kepada Yang Maha Kuasa dengan menampilkan selama 2 minggu itu seni dan budaya dan pasar tradisional di sini. Dalam upacara adat Merti Sumber itu sebagai objek daya tarik wisatawan yang bersifat adat istiadat, tradisi, dan budaya. Itu kita mengumpulkan 11 sumber mata air yang berasal dari air laut utara, air laut selatan, dan air yang berasal dari makam para wali, para raja. Itu kita kumpulkan menjadi satu, sejumlah 11, dan biasanya kita mengundang tokoh masyarakat, pimpinan, itu untuk menuangkan air Tirta Budi itu di Sendang Pulungan atau Blue Lagoon itu. Menginjak di tahun 2017, kebetulan yang kedua kita mengundang Sri Sultan Hamengkubuwono 10 untuk menuangkan air Tirta Budi di sini, yang harapan kami warga masyarakat agar desa wisata Blue Lagoon ini bisa berkembang, lestari, menumbuhkan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat.
0: Setahun sekali setiap tanggal 25 Saban, warga menggelar upacara adat Merti Sumber sekaligus untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Acara digelar meriah dengan kirab akbar. Kesegaran mata air murni Blue Lagoon menjadi daya tarik tersendiri untuk tujuan wisata di liburan akhir pekan. Dapat juga untuk melepas penat setelah bekerja. Seperti yang dituturkan salah seorang pengunjung asal Yogyakarta, Krishna.
2: Menurut saya tempat ini nyaman karena pertama airnya segar, terus alirannya juga masih murni, tidak tercampur dengan bahan kimia seperti di kolam-kolam renang dan kaporit, jadi kita berenang lama pun akan terasa nyaman.
0: Layaknya destinasi wisata pada umumnya, Desa Wisata Blue Lagoon menyediakan berbagai fasilitas yang lengkap untuk pengunjung.
1: Tempat ibadah, ada warung-warung warga masyarakat yang ada di sini. Selain itu kan kita juga menyediakan sarana dan prasarana kegiatan camping, makrab, outbound, terus homestay bagi wisatawan yang mau makrab. Itu kita manfaatkan rumah-rumah warga yang besar dan boleh didiami rombongan ataupun siapa saja yang mau menginap di sini.
0: Panorama alam yang asri, udara yang sejuk, suasana yang tenang, menjadikan desa wisata Blue Lagoon bagai surga tersembunyi di Yogyakarta. Tempat yang akan dirindukan wisatawan untuk kembali dan kembali lagi.

Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin atau mungkin suka berinvestasi emas, nah ini ada kabar menggembirakan ya, pendengar. Karena pergerakan harga emas mulai Jumat kemarin ini untuk khusus untuk produk logam mulia Antam 24 karat mengalami perubahan harga. Nah, terpantau grafik akhirnya kembali hijau setelah posisi merah di perdagangan awal pekan ini. Dan harga emas per hari ini berada di level 2.623.000 per gram. Dan juga untuk yang ukuran terkecil yaitu setengah gram ini ada di harga 1.361.500. Dan jika pendengar ingin menjual emas gitu ya, maka akan dihargai di angka 2.458.000 per gram. Nah, angka ini pendengar menunjukkan kenaikan harga 0,82% jika dibandingkan dengan harga perdagangan sebelumnya. Nah, mungkin untuk Anda yang mempunyai kebutuhan mendadak bisa menjual emasnya ya, karena per hari ini harga terpantau naik. Dan informasi tadi pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara, mari kita sejenak hentikan aktivitas kita, bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Sangat besar dampak narkoba bagi kesehatan fisik, mental, dan emosional. Syaraf pusat akan terganggu, mengakibatkan kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan syaraf tepi. Narkoba juga merusak jantung yang berakibat gangguan peredaran darah. Jauhi narkoba dari kehidupan kita, rasa tenang, hidup nyaman.
1: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu. Karena kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Siang pendengar, di kesempatan siang hari ini kita akan berbincang mengenai satu tema menarik ya. Tentunya dalam dialog Jogja siang ini dalam ruang disabilitas. Kita akan berbincang mengenai pelibatan disabilitas dalam proses pembangunan desa, yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita Mbak Intan Rohmawati selaku penggerak komunitas disabilitas di Ngelipar Gunung Kidul dan community organizer dari Sabda. Dan di siang hari ini kita sudah tersambung bersama Mbak Intan. Halo, selamat siang Mbak Intan.
1: Selamat siang.
0: Iya, kabar baik ya Mbak Intan?
1: Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Iya, alhamdulillah. Nah, Mbak Intan, kali ini kita akan berbincang mengenai pelibatan disabilitas dalam proses pembangunan desa. Nah, menurut Mbak Intan sendiri, ini mengapa sih pelibatan disabilitas dalam proses pembangunan desa itu penting, Mbak Intan?
1: Nggih. Karena pembangunan desa ini menyangkut kehidupan seluruh warga nih Mbak. Jadi semua warga itu harus punya kesempatan untuk terlibat, termasuk di dalamnya juga disabilitas dan perempuan disabilitas. Nah, disabilitas ini khususnya untuk perempuan itu juga sering menghadapi hambatan yang berlapis. Contohnya untuk perempuan disabilitas ini sebagai perempuan dan juga sebagai penyandang disabilitas, jadi kayak hambatannya itu dua itu, sebagai perempuan yang sudah memang ada kerentanan dan juga dia sebagai penyandang disabilitas. Nah, kemudian kebutuhan perempuan disabilitas ini tidak selalu sama dengan laki-laki disabilitas, misalnya terkait dengan keamanan, terkait dengan akses layanan kesehatan, ekonomi, juga pengasuhan dan kesempatan dalam mengambil keputusan. Karena itu, jangan sampai kita ketika kita bicara disabilitas, suara perempuan disabilitas itu justru tidak terdengar. Nah, pelibatan bukan hanya mengundang untuk mereka hadir, tetapi menyediakan ruang agar mereka bisa bicara di situ, bisa didengarkan, dan aspirasinya masuk dalam keputusan pembangunan. Ngoten, Mbak, kira-kira.
0: Iya, luar biasa, lengkap sekali. Nah, ini berarti Mbak Intan ini juga anggota dari Sabda ya, Mbak ya?
1: Iya, Mbak, betul.
0: Nah, ini sudah berapa lama di Sabda itu, Mbak Intan?
1: Kira-kira sudah 8 bulanan ini, Mbak.
0: Oh,
1: sebagai staf.
0: Berarti masih baru, tapi ini sudah aktif ya Mbak ya, jadi penggerak komunitas disabilitas di Ngelipar Gunung Kidul, luar biasa. Kirain sudah bertahun-tahun gitu ya Mbak Intan ya.
1: Belum Mbak, baru.
0: Oke, baik. Nah, ini sebenarnya apa saja sih Mbak yang secara mendasar ini diperlukan untuk melibatkan disabilitas dalam proses pembangunan desa?
1: Yang paling mendasar mungkin ruang yang aman, ruang yang terbuka dan accessible untuk menyampaikan aspirasi teman-teman disabilitas ya. Itu terus ruang yang accessible itu dalam artian juga dalam mereka untuk datang dan menyampaikan aspirasi mungkin di kelurahan, di desa itu diberikan akses yang mereka bisa untuk mudah datang ke situ, seperti misalnya teman-teman yang pakai kursi roda dan juga tongkat itu bisa pakai ram itu juga. Terus juga informasi dan forum desa itu harus bisa diakses oleh berbagai ragam disabilitas yang saya sampaikan tadi, disabilitas fisik, mungkin juga teman-teman dari disabilitas tuli, seperti itu. Nah, pemerintah desa ini juga perlu aktif untuk mendengarkan, bukan hanya menunggu kelompok rentan yang datang menyampaikan masalah, tapi pemerintah desa ini bisa aktif untuk mencari inspirasi dan mendengarkan inspirasi dari teman-teman disabilitas. Perlu juga melihat kebutuhan secara lebih spesifik. Untuk perempuan disabilitas ini tidak bisa dianggap sama dengan laki-laki disabilitas misalnya. Dan inklusi itu harus melihat kelompok rentan secara luas. Perempuan disabilitas, perempuan kepala keluarga, lansia, anak, dan masyarakat miskin. Artinya, desa itu perlu punya ruang untuk mampu mengakomodasi keberagaman kebutuhan, bukan menggunakan satu pendekatan untuk semua orang seperti itu, Mbak.
0: Baik. Nah, kalau menurut Mbak Intan sendiri, apakah selama ini fasilitas di salah satu pemerintah desa di daerah Gunung Kidul ini sudah ramah difabel atau belum, Mbak Intan?
1: Yeah. Secara keseluruhan, memang belum semua desa itu sudah ramah difabel, tapi secara keseluruhan sebagian besar itu sudah, Mbak. Seperti contohnya mereka sudah memasang ram untuk teman-teman disabilitas bisa akses ke aula kelurahan, seperti itu juga toilet atau kamar mandi yang khusus disabilitas juga mulai dibangun di beberapa kelurahan seperti itu.
0: Apakah ini juga tak lepas dari peran dari penggerak komunitas disabilitas ini, Mbak Intan?
1: Iya, tentu, Mbak. Jadi, komunitas disabilitas ini menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah desa. Seperti itu. Jadi, komunitas ini menyampaikan persoalan yang seringnya tidak terlihat dalam perencanaan formal. Seperti itu, bagaimana mereka bisa mengakses ke kelurahan, mereka membutuhkan apa, dan melalui komunitas itu mereka bisa menyampaikan kami memerlukan akses untuk bisa datang ke kelurahan, misalnya seperti itu, Mbak.
0: Nah, sejauh mana sih Mbak peran komunitas selama ini dalam pembangunan desa itu sendiri?
1: Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa komunitas itu menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah desa. Nah, melalui komunitas ini dalam perencanaan pembangunan desa pasti teman-teman komunitas disabilitas ini menyampaikan aspirasi, menyampaikan usulan untuk perencanaan pembangunan. Nah, mereka juga menyampaikan persoalan yang ada di masyarakat yang mungkin tidak direncanakan sebelumnya secara formal di kelurahan seperti itu. Misalnya ketika bicara akses layanan, kita tidak cukup hanya bertanya apakah fasilitasnya ini tersedia, tetapi juga apakah disabilitas ini bisa mengaksesnya dengan aman dan mandiri seperti itu. Komunitas ini juga menjadi ruang bagi warga untuk saling menguatkan dan membangun keberanian untuk menyampaikan aspirasi mereka. Nah, kedepannya komunitas ini perlu dilibatkan secara secara keseluruhan, sejak identifikasi masalah, terus juga dalam perencanaan, dalam pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Berarti bukan hanya ketika program sudah ditentukan, terus mereka diundang untuk datang gitu, tidak, ngoten, Mbak.
0: Iya, kalau Mbak Intan sendiri, ini apa peran di dalam program ini, Mbak? Dan apa yang Mbak Intan rasakan selama menjalankan program ini?
1: Yeah. Saya di program Akses ini sebagai community organizer Sabda. Perannya untuk mendampingi teman-teman komunitas, membangun komunikasi, dan membuka ruang dialog antara masyarakat dengan pemerintah desa, seperti itu. Nah, pendampingan ini bukan berarti datang untuk membawa solusi, tetapi juga mendengarkan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Dari proses ini, semakin terlihat bahwa kelompok rentan itu sangat beragam dan tidak bisa dipukul rata. Nah, misalnya kebutuhan perempuan disabilitas misalnya bisa berbeda dengan laki-laki disabilitas. Kebutuhan lansia juga bisa berbeda dengan anak atau perempuan kepala keluarga. Jadi, salah satu pembelajaran penting yang saya dapatkan itu pembangunan yang inklusif itu harus dimulai dari mendengarkan pengalaman dan kebutuhan masing-masing kelompok seperti itu, Mbak.
0: Berarti walaupun sama-sama disabilitas itu kebutuhannya bisa saja berbeda ya, Mbak Intan.
1: Iya, Mbak.
0: Iya, kalau komunitas disabilitas di Gunung Kidul itu untuk jumlah anggota aktifnya kira-kira berapa orang ini, Mbak Intan?
1: Wah, itu banyak, Mbak. Untuk di sebagai gambaran aja ya, di kelurahan per kelurahan itu saja itu bisa 50 sampai 60 orang lebih yang tergabung di komunitas itu.
0: Ternyata banyak juga ya, Mbak ya. Dan itu juga
1: Ya.
0: rata-rata semua aktif ya, Mbak ya. Anggota aktif maksudnya.
1: Iya, aktif, Mbak.
0: Dan kalau di komunitas disabilitas ini programnya selain memang untuk program pembangunan desa ini apa saja yang sudah dilakukan, Mbak Intan?
1: Di komunitas disabilitas ini juga kami berbagi informasi seperti untuk mungkin sebagai contohnya kalau dinas sosial ada program untuk jamkesus dan juga apa alat bantu itu kita sampaikan ke teman-teman disabilitas di komunitas itu siapa yang membutuhkan alat bantu seperti itu mungkin yang mereka butuh mereka bisa akses seperti itu, Mbak.
0: Iya, baik. Nah, seperti dengan dari siaran dengan Mbak Vela waktu itu ya, Mbak ya, sama-sama dari Sabda ini dijelaskan bahwa program akses ini merupakan program konsorsium bersama dengan Habitat for Humanity, Sabda dan juga Spekham yang salah satunya adalah mendorong pelibatan kelompok rentan termasuk perempuan, anak, lansia dan kelompok miskin agar bisa berpartisipasi secara aktif dan bermakna pada proses pembangunan desa. Nah, bagaimana dampak dari program ini bagi kelompok disabilitas di desa, Mbak Intan?
1: Yeah. Akses ini membuka ruang partisipasi yang lebih luas untuk kelompok rentan ya, Mbak, untuk terlibat dalam proses pembangunan. Nah, kelompok disabilitas ini didorong untuk tidak hanya menjadi penerima manfaat seperti itu, tetapi mereka juga bisa menyampaikan kebutuhan dan aspirasinya sendiri. Seperti itu juga untuk perempuan juga semakin penting untuk dilihat sebagai kelompok yang punya pengalaman dan kebutuhan yang spesifik. Perempuan disabilitas itu yang kita dorong ini bukan hanya untuk perubahan pada individu, tetapi juga perubahan cara pandang dan cara kerja di tingkat desa. Karena ketika desa menyusun program, itu harus ada pertanyaan siapa yang mungkin belum terjangkau oleh program ini. Dan jawabannya tidak hanya disabilitas, tetapi juga perempuan kepala keluarga, lansia, anak, dan masyarakat miskin. Jadi harapannya pembangunan desa ini benar-benar berdasarkan kebutuhan warga, terutama mereka yang selama ini mungkin paling mudah terlewatkan seperti itu, Mbak.
0: Tapi ada nggak sih, Mbak, mungkin kawan disabilitas tetapi tidak mau bergabung dengan komunitas ini, jadi cenderung menutup diri dari

0: sering untuk datang berkunjung, terus juga mengenalkan ke teman-teman disabilitas yang lain itu gimana ya, satu persatu seperti itu. Jadi dikenalkan sedikit-sedikit, terus nanti pada akhirnya mereka bisa terbuka dan bisa bergabung ke komunitas, namun juga itu memerlukan waktu seperti itu, Mbak.
1: Untuk komunitas disabilitas sendiri ini, Mbak, terutama di Gunung Kidul. Nah, pendanaannya ini selama ini apakah memang dari anggota sendiri atau mungkin dari pemerintah setempat ini juga ada kucuran dana untuk kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan gitu, Mbak Intan?
0: Untuk pendanaan, untuk teman-teman komunitas yang sudah aktif, contohnya saja di kelurahan itu, mereka bisa mengusulkan ketika perencanaan pembangunan desa itu, mengusulkan untuk setiap pertemuan, misalnya ini ada juga teman-teman itu komunitas yang mengusulkan untuk setiap pertemuan itu diberikan dukungan dana dari kelurahan, seperti itu, Mbak. Jadi selain juga dana dari teman-teman sendiri di dalam komunitas itu, juga mereka bisa mengusulkan ke kelurahan atau ke pemerintah untuk mendapatkan dana seperti itu.
1: Oke, baik. Iya, Mbak Intan, kali ini kita juga akan membuka atensi dari pendengar, baik melalui line telepon di 02745803333 dan juga di line WA di 08112711911. Di line WA Pro 1 nampak sudah ada yang bergabung, langsung kami bacakan nggih, Mbak Intan. Yang pertama ini dari Mbak Nita yang ada di Bantul. Kalau berbicara dari pengalaman di lapangan, apakah teman-teman disabilitas sudah diajak sejak proses perencanaan pembangunan desa atau biasanya baru dilibatkan ketika programnya sudah ditentukan? Yang kedua dari Mbak Lova yang ada di Jogja, apakah pernah ada usulan dari teman-teman disabilitas yang kemudian benar-benar masuk menjadi program atau anggaran desa? Bisa diceritakan contohnya. Nah, dua itu, Mbak Intan, namun jangan dijawab dulu ya, Mbak ya. Kita akan rehat sejenak dengan yang berikut ini.

0: memang kenapa, Nin? Kan tidak ada rambu dilarang parkir di tempat ini.
1: Iya, memang. Tapi, coba lihat, area yang mau kamu pakai untuk parkir kendaraan ini kan jalur aksesibilitas khusus untuk saudara-saudara difabel.
0: Hah?
1: Coba lihat, ubin berwarna kuning dengan corak garis khusus yang membujur di atas trotoar. Nah, itu tandanya area ini untuk akses disabilitas, Mas.
2: Hormatilah hak semua pengguna fasilitas umum. Berikan kesempatan saudara-saudara difabel untuk menggunakan fasilitas umum sesuai hak mereka.
3: Bagaimana, Seth, hasilnya? Diterima, kan?
4: Tidak sesuai harapan, Tes. Bahkan bapak yang mewawancarai tadi mengingatkanku agar kembali berpikir jika ingin melamar kerja. Entahlah, apakah hanya karena kondisi kakiku yang berbeda dengan kebanyakan orang, lantas aku tidak punya kesempatan untuk bekerja.
5: Penyandang disabilitas saudara kita mempunyai hak juga memperoleh kesempatan kerja.
6: Anda masih bersama kami dalam Dialog Jogja siang ini dalam ruang disabilitas, dan tentunya kita masih berbincang mengenai pelibatan disabilitas dalam proses pembangunan desa. Dan juga masih bersama dengan Mbak Intan Rohmawati selaku penggerak komunitas disabilitas di Nglipar Gunung Kidul dan community organizer Sabda. Iya, Mbak Intan.
7: Iya,
6: tadi sudah ada yang bergabung via WA dan tampaknya di ujung telepon sana sudah ada yang bergabung. Coba kita sapa. Selamat siang, Dialog Jogja siang ini dalam ruang disabilitas.
8: Selamat siang, Mbak Ria.
6: Anjir, Pak Joni, monggo Pak Joni.
8: Siang, Mbak Intan, salam sehat.
7: Siang, Pak.
8: Begini, Mbak Intan, pemerintah Indonesia ini kan dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 itu memberi ada undang-undang untuk 22 hak disabilitas di Indonesia, ya, antara lain ada aksesibilitas, itu jalan khusus untuk disabilitas, transportasi, audio dan sebagainya, kemudian pendidikan, pekerjaan, lantas kesehatan, semuanya ada, Mbak Intan. Apa ini juga mendapatkan akses, Mbak Intan, anak-anak disabilitas di bawah naungan Mbak Intan. Saya rasa itu. Terima kasih. Selamat siang.
6: Iya, selamat siang. Matur nuwun Pak Joni yang ada di Sleman. Iya, matur nuwun Pak Joni, salah satu pendengar setia Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, tadi menanyakan apakah anak-anak di bawah naungan Mbak Intan atau mungkin yang dimaksud juga di bawah penggerak ini, ya, komunitas disabilitas ini mendapatkan fasilitas yang ramah difabel. Iya, monggo Mbak Intan.
7: Iya. Untuk fasilitas umum seperti di kelurahan, seperti di kecamatan, itu untuk jalan ram, teman-teman disabilitas dan anak-anak disabilitas yang fisik yang tidak bisa naik tangga itu sebagian besar sudah ada seperti itu di tempat-tempat umum. Lalu untuk khususnya di Nglipar sendiri, kita juga ada, di Nglipar itu sudah ada SLB yang bisa diakses anak-anak disabilitas yang ada di Kecamatan Nglipar khususnya, seperti itu, Mbak.
6: SLB mungkin bisa dijelaskan apa itu, Mbak Intan?
7: SLB itu sekolah luar biasa.
6: Oh, maksudnya sekolah yang, ya. Kirain maksudnya ini, ya, alat ataukah apa gitu yang memang dibutuhkan oleh anak-anak disabilitas, bukan ya, Mbak, ya?
7: Bukan, ya, sekolah itu, sekolah yang
6: inklusif, ya,
7: untuk disabilitas, iya.
6: Oke, baik, Mbak Intan. Ya, tadi pertanyaan dari Pak Joni sudah terjawab, nggih, Pak Joni. Dan untuk pertanyaan dari Mbak Nita yang ada di Bantul dan juga Mbak Lova yang ada di Jogja via WA, mungkin kami bacakan sekali lagi, nggih, Mbak Intan, agar tidak terlupa. Dari Mbak Nita yang ada di Bantul tadi menanyakan kalau berbicara dari pengalaman di lapangan, apakah teman-teman disabilitas sudah diajak sejak proses perencanaan pembangunan desa atau biasanya baru dilibatkan ketika programnya sudah ditentukan? Monggo Mbak Intan.
7: Baik, untuk pelibatan teman-teman disabilitas ini memang sudah dimulai sejak perencanaan pembangunan seperti itu. Namun juga di situ di beberapa kelurahan yang mungkin teman-teman disabilitas itu belum membentuk komunitas, itu juga ada hambatan untuk mereka menyampaikan usulan atau aspirasi. Hambatannya itu terkait dengan public speaking seperti itu. Dan juga untuk perencanaan pembangunan di kelurahan itu sebelum diadakan musyawarah perencanaan kan memang sudah ada istilahnya reng-rengannya untuk anggaran sekian untuk apa, sekian ini untuk apa, seperti itu. Jadi teman-teman disabilitas itu perlu juga untuk menyelaraskan dengan program atau anggaran yang sudah dikerangkakan oleh desa seperti itu, Mbak.
6: Baik. Dan untuk pertanyaan dari Mbak Lova yang ada di Jogja, ini tadi Mbak Intan, apakah pernah ada usulan dari teman-teman disabilitas yang kemudian benar-benar masuk menjadi program atau anggaran desa? Nah, bisa diceritakan contohnya?
7: Ya, untuk usulan dari teman-teman disabilitas ini pernah juga masuk ke program anggaran desa. Contohnya untuk pembangunan akses ke kelurahan itu yang sebelumnya belum ada RAM, terus kemudian juga sudah diadakan RAM dan juga di situ ada alat bantu yang disediakan di desa yang bisa digunakan ketika ada teman-teman disabilitas yang membutuhkan seperti kursi roda dan juga krek atau tongkat itu. Nah, contoh lain juga usulan untuk pertemuan rutin komunitas disabilitas yang kemudian oleh desa diberikan fasilitas untuk akomodasi, untuk anggaran seperti menyediakan minum, snack, dan tempat seperti itu, Mbak.
6: Baik, jadi memang sudah benar-benar usulan dari teman-teman disabilitas ini memang benar-benar diterima dan direalisasikan seperti itu ya, Mbak Intan?
7: Iya, Mbak, betul.
6: Nah, selama ini menurut Mbak Intan, ini hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam berpartisipasi untuk pembangunan desa ini apa ini, Mbak Intan?
7: Ya, dalam pembangunan desa ini kan dimulai dari perencanaan pembangunan seperti itu. Nah, di perencanaan pembangunan itu kan sudah diplot-plotkan untuk anggaran ini sekian untuk apa, sekian untuk apa, seperti itu. Nah, mungkin juga hambatan dari teman-teman disabilitas untuk akses itu, untuk perencanaan ini, salah satunya adalah bagaimana mereka bisa menyelaraskan kebutuhan mereka dengan anggaran yang sudah dikerangkakan di desa seperti itu, Mbak. Dan juga untuk akses ke tempat-tempat di umum di sini ya, karena belum semua, meskipun itu sudah sebagian besar itu sudah ada akses khusus untuk teman-teman disabilitas, tapi juga mungkin saat ini mulai beberapa desa itu baru mulai membangun untuk akses teman-teman disabilitas agar bisa mengakses di tempat umum, khususnya di desa itu, seperti itu.
6: Nah, ini juga ada yang bergabung via WA Pro 1, ada Bu Narti yang ada di Cebongan. Ini menanyakan, apakah penyandang disabilitas dilibatkan hanya sebagai penerima manfaat atau juga sebagai pengambilan keputusan? Nah, mungkin juga hampir sama dengan pertanyaan dari Mbak Nita dan juga Mbak Lova tadi, Mbak Intan. Ya. Tapi monggo mungkin bisa ya Tetap dijawab, ge?
7: Ya. Pelibatan teman-teman disabilitas dalam pengambilan keputusan ya melalui perencanaan pembangunan tadi, dari mulai pada saat musyawarah perencanaan pembangunan itu teman-teman disabilitas dapat menyampaikan usulan, inspirasi dan aspirasinya agar bisa direalisasikan pihak desa seperti itu.
6: Berarti juga terlibat sebagai pengambil keputusan juga ya Mbak, tidak hanya sekedar penerima manfaat seperti itu ya Mbak Intan?
7: Iya, kurang lebih seperti itu Mbak.
6: Iya. Nah, selama ini program dari desa ini kan pastinya ada evaluasi ya Mbak ya. Nah, ini bagaimana sih Mbak ini desa mengevaluasi apakah program pembangunan ini sudah memberikan manfaat yang setara bagi penyandang disabilitas?
7: Iya, untuk evaluasi itu mungkin di desa itu juga ada musyawarah kelurahan yang juga melibatkan teman-teman disabilitas ini untuk diundang di situ gitu. Jadi apakah dan juga dari musyawarah perencanaan itu sebenarnya bisa juga teman-teman disabilitas itu untuk menyampaikan apakah pembangunan di desa ini sudah bisa dalam artian memberikan pembangunan yang setara untuk teman-teman disabilitas juga teman-teman kelompok rentan yang ada di desa itu seperti itu. Nah, dari musyawarah itu teman-teman disabilitas bisa menyampaikan apa yang kurang dan apa yang mereka sebenarnya butuhkan, apakah ini benar-benar dibutuhkan atau tidak, itu dari musyawarah dan juga dari pertemuan-pertemuan yang ada di dusun seperti itu Mbak.
6: Nah, ini ada juga yang bergabung. Ini pertanyaannya cukup kritis ini Mbak Intan dari Pak Agung yang ada di Pogung. Apakah kebutuhan penyandang disabilitas terutama di Gunung Kidul ini tercantum dalam RPJM desa, RKP desa dan APB desa?
7: Ya. Saya jawab setahu saya ya Mbak ya.
6: Oke, monggo Mbak Intan.
7: Untuk usulan-usulan disabilitas ini itu jika mereka menyampaikan apa yang mereka butuhkan seperti itu, karena desa juga tidak sepenuhnya tahu apa yang teman-teman disabilitas perlukan untuk kebutuhan mereka seperti itu. Nah, contohnya saja yang sudah terjadi pembangunan RAM terus penyediaan alat bantu seperti itu pasti juga sudah masuk di RPJM di desa karena sudah direalisasikan seperti itu. Nah, untuk desa-desa yang lain itu kalaupun itu belum masuk, itu pasti akan dimasukkan untuk di anggaran-anggaran selanjutnya jika teman-teman disabilitas itu sudah menyampaikan kebutuhannya seperti itu. Tentu juga disesuaikan dengan anggaran yang saat ini ada di desa seperti itu Mbak.
6: Oke, baik. Jadi memang sudah ada ya Mbak ya, pastinya sudah dirumuskan di RPJM desa, RKP desa dan juga APB desa seperti itu ya.
7: Iya, kurang lebih seperti.
6: Iya, baik. Itu tadi jawaban untuk Pak Agung yang ada di Pogung. Nah, Mbak Intan, ini selama ini kalau yang Mbak Intan lihat, ini apakah ada diskriminasi atau stigma yang membuat penyandang disabilitas ini enggan berpartisipasi dalam pembangunan desa?
7: Stigma itu tentu masih ada ya Mbak. Tapi teman-teman disabilitas itu saling menguatkan satu sama lain seperti itu. Jadi mungkin juga teman-teman yang mereka belum bergabung itu mereka juga terstigma di masyarakat seperti itu. Nah, itu seperti menjadi keharusan bagi teman-teman disabilitas yang sudah mandiri untuk bisa merangkul, untuk bisa saling menguatkan teman-teman yang lain seperti itu Mbak.
6: Nah, kalau Mbak Intan sendiri ini kenapa sih Mbak tertarik masuk ke penggerak komunitas disabilitas di Nglipar Gunung Kidul dan juga sebagai community organizer Sabda ini, kenapa Mbak Intan?
7: Datang dari lubuk hati saya sendiri bahwa disabilitas yang ada di sekitar itu masyarakat belum sepenuhnya tahu ragam disabilitas itu apa saja, terus juga untuk dekat dengan teman-teman disabilitas ini harus seperti apa, seperti itu Mbak. Itu jadi itu yang jadi apa ya menggerakkan hati saya untuk dekat dengan teman-teman disabilitas. Nah, sekarang ini tidak banyak yang, ya belum banyak yang paham bahwa disabilitas ini tidak hanya mereka yang mendapatkan itu dari sejak lahir, tapi juga disabilitas itu bisa dari dia mungkin kecelakaan, terus juga menjadi disabilitas seperti itu. Terus data-data yang ada di kelurahan itu sebelumnya yang dipegang oleh RT maupun dusun itu disabilitas itu tidak banyak. Dan sebenarnya disabilitas yang ada itu sebenarnya banyak. Karena mereka tidak tahu ragam disabilitas ini apa saja, dan ada juga teman-teman disabilitas, ada tetangga yang disabilitas yang itu dianggap mereka bukan disabilitas seperti itu. Nah, saya itu tertariknya di situ bagaimana teman-teman disabilitas ini bisa menyampaikan kebutuhan mereka, mereka bisa berkumpul, mereka bisa mandiri seperti itu, dan bagaimana mereka itu bisa didengarkan di masyarakat seperti itu. Karena kadang ada beberapa orang di masyarakat itu yang menganggap remeh, menganggap berbeda teman-teman disabilitas ini. Dan di Sabda ini saya bisa lebih dekat dengan teman-teman disabilitas ini seperti itu Mbak.
6: Iya, baik, luar biasa sekali ya Mbak Intan. Nah, dalam proses pembangunan desa itu kan pastinya ada semacam mungkin rapat gitu ya Mbak ya, kalau mau ada program gitu kan pastinya kita ada pertemuan dulu nih, ada rapat. Nah, karena tadi disebutkan Mbak Intan, disabilitas itu kan beragam ya, ada mungkin tunanetra, tunarungu gitu ya. Dan di Gunung Kidul sendiri, ini apakah tersedia dukungan Mbak? Seperti juru bahasa isyarat mungkin, ataukah pendamping, dan juga materi dengan format yang mudah diakses untuk teman-teman disabilitas ini?
7: Untuk di tingkatan kabupaten itu ada ya Mbak, untuk itu, untuk juru bahasa isyarat dan itu. Nah, yang menjadi PR-nya adalah di tingkat kelurahan atau desa itu belum ada untuk fasilitas juru bahasa isyarat, itu belum ada. Dan untuk materi atau muatan yang diberikan kepada teman-teman disabilitas itu ya sama seperti teman-teman yang lain seperti itu. Nah, itu yang menjadi PR untuk kedepannya, mungkin bisa diusulkan ke desa seperti itu Mbak.
6: Baik. Oke, tak terasa perbincangan kita sudah di ujung waktu gitu ya Mbak Intan. Tapi kita ingin ada closing statement. Apakah ada harapan ini, harapan ke depan untuk komunitas disabilitas yang ingin disampaikan Mbak Intan terkait dengan proses pembangunan desa? Monggo Mbak Intan.
7: Harapannya teman-teman disabilitas ini bisa semakin percaya diri untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan di desa. Komunitas disabilitas ini tidak hanya dilihat sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai bagian dari warga desa yang punya hak untuk menentukan arah pembangunan desa. Nah, pemerintah desa ini juga diharapkan bisa terus menyediakan ruang dialog yang inklusif dan berkelanjutan, yang mana ruang tersebut juga harus mampu mengakomodasi suara kelompok rentan yang lain seperti perempuan kepala keluarga, lansia, anak, dan masyarakat miskin. Karena tujuan akhirnya itu bukan membuat program khusus untuk kelompok rentan saja, tapi membangun sistem desa yang sejak awal mempertimbangkan keberagaman kebutuhan warganya. Nah, harapannya ketika program akses ini selesai, ruang partisipasi itu tetap ada dan menjadi bagian dari budaya serta tata kelola desa. Seperti itu, Mbak.
6: Iya, baik, luar biasa. Terima kasih Mbak Intan sudah menjadi narasumber kami di Dialog Jogja siang ini dalam Ruang Disabilitas. Yang pasti semoga ke depannya ini makin sukses, sehat selalu ya teman-teman dari penggerak komunitas disabilitas di Klipar Gunung Kidul dan juga community organizer Sabda. Matur nuwun Mbak Intan, selamat melanjutkan aktivitas dan selamat siang.
7: Selamat siang Mbak.
6: Iya, baik pendengar, demikian tadi Dialog Jogja siang ini dalam Ruang Disabilitas. Tadinya kita sudah berbincang mengenai pelibatan disabilitas dalam proses pembangunan desa yang sudah disampaikan oleh Mbak Intan Rohmawati selaku penggerak komunitas disabilitas di Nglipar Gunung Kidul dan juga community organizer Sabda. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung via telepon dan juga WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Kami pamit undur diri, selamat siang dan selamat beraktivitas. Dan juga pendengar jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita olahraga baik dari dalam negeri dan juga mancanegara nantinya akan terangkum dalam Dinamika Pro 3. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

Memasuki era digitalisasi, penggunaan perangkat lunak seperti Artificial Intelligence atau AI semakin tidak terkendali. Banyak masyarakat yang telah memanfaatkan teknologi ini guna membantu aktivitas mereka sehari-hari. Bijaklah dalam menggunakan AI. Manfaatkan teknologi ini sesuai dengan kebutuhan dan jadikan AI sebagai referensi, namun jangan sampai keberadaan AI membatasi ruang kreativitas kita.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Techball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa bolas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gates Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga, pelatih Brentford, Keith, apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I've played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
2: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it to come to fruition tonight.
1: PLC di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: We have dropped our... Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di gol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengandalkan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76, sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
2: Trabajan, entrenan, quieren ser mejores, planificamos cada partido.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Čurić, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Nah, kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Antara pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan keberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Anda Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh para pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa. Wow.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reyna menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reyna mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Mengawali pengawalan pertandingan dengan bagus, kami diharapkan memasuki pertandingan beberapa menit awal sampai babak kedua. Nah, kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di Uri ini sangat penting bagi kami untuk depannya dan perjalanan masih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan depannya lebih baik dan lebih kompak lagi.
2: Hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League, meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovan Trian melaporkan selengkapnya.
1: Ada parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pabelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda part, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita, dan dia senang sekali dengan pemain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab, sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan, kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chef de Mission Todotuo Pasaribu menegaskan, komitmen menjaga kehormatan bangsa menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dan ikutlah kita di sini tidak hanya atlet dan ofisial dan tentunya semua tim, supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa berpartisipasi yang terbaik dan memberikan varian terbaik pula bagi negara.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Deye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Iya, mendengar hadirnya itu tidak sesaat ya, karena kebersamaan kita di hari Sabtu kali ini lumayan panjang, dari siang ini sampai petang hari nanti. Saya Agatha Erna, tentu dalam Jogja siang ini, kita nanti juga akan lanjut dalam Jogja sore ini. Baik, pendengar, jelang berkumandangnya azan duhur, daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya nanti akan berkumandang pukul 11 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar kaum muslimin muslimat di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, tiba waktunya kami akan segera mengumandangkan azan duhur.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang sering membuat hati gelisah adalah melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Teman diterima kerja, orang lain usahanya berkembang, ada yang hidupnya tampak lebih mudah. Lalu tanpa sadar kita bertanya, kenapa bukan aku? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menakar rezeki setiap manusia dengan sangat adil. Allah berfirman dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 22 yang artinya, dan di langit terdapat rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Artinya, rezeki itu sudah ditetapkan, tidak akan tertukar. Apa yang menjadi milikmu akan datang meski jalannya mungkin tidak selalu cepat. Dan apa yang bukan milikmu tidak akan tinggal meski dipaksa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita tidak iri kepada sesama, karena apa yang terlihat indah pada orang lain belum tentu tanpa ujian. Setiap orang punya takarannya masing-masing. Oleh karena itu, tugas kita bukan menghitung jatah orang lain. Tugas kita adalah menjemput rezeki dengan usaha terbaik dan hati yang bersyukur. Karena saat kita sibuk membandingkan, kita lupa menikmati apa yang sudah Allah beri. Dan seringkali, rezeki terbesar bukan yang paling banyak, tapi yang paling membawa berkah dan ketenangan. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waktu memang bukan dokter yang baik yang cepat menyembuhkan luka, tapi Dia adalah guru terbaik yang mengajarkan kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Dharrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithu hasan wa fi ba'dun nushi hasanun sahihun. Dari Abu Dzar yang memiliki nama asli Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman yang memiliki nama aslinya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dia berkata hadisnya hasan. Pada sebagian cetakan dikatakan hasan sahih. Kandungan dari hadis tersebut, kita sebagai umat muslim ini diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Takwa, kita sering banget mendengarkan kata takwa. Apa sih makna dari takwa ini? Jadi takwa ini memiliki makna imtithalu awamirillah. Jadi berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan wajtinabu nawahihi, dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi takwa ini adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Takwa ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan hadisnya Kanjeng Nabi, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, baik sendirian maupun bersama-sama. Selanjutnya, iringilah keburukan dengan kebaikan. Jadi bersegeralah melakukan ketaatan, melakukan amal solih setelah keburukan secara langsung. Karena niscaya kebaikan itu akan menghapus sebuah keburukan. Sebagaimana sebuah gelas yang berisikan cairan yang kotor, jika kita penuhi, jika kita isi dengan air yang bersih dan jernih, lama-kelamaan cairan kotor tersebut akan ikut berubah jadi bersih. Selanjutnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi bersungguh-sungguh menghias diri dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terpuji, sebagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana kita agar melaksanakan perbuatan yang baik. Menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan bisa meniru, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pada saat kita menyerah, maka pada saat itulah kita kalah.

Air mata ibu tidak pernah meminta apapun dari anaknya. Tetapi air mata ibu menyertai doa untuk anak-anaknya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Apa kabar pendengar di siang hari ini? Mungkin ada di antara kita yang dalam benak kita ini mengatakan, oh iya, besok sudah hari Minggu ya, karena ini hari Sabtu. Banyak agenda yang coba saya lakukan, saya rencanakan untuk menikmati hari Minggu esok hari. Katakanlah pagi hari saya mulai dengan berbelanja ke pasar tradisional. Ingin tahu harga beberapa komoditas ya? Hari ini saya kutip di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, tentu saja harga daging sapi tetelan 1 kg Rp90.000 per kilogram, ini stabil. Kemudian minyak goreng kemasan premium 1 liter Rp20.000 per liter. Minyak kita 1 liter Rp15.700. Lantas telur ayam ras Rp25.000 per kilogram. Kacang hijau Rp26.000 per kilogram. Bawang putih cutting Rp36.000 per kilogram. Garam halus 1 kilogram Rp12.000. Kemudian daging sapi paha depan, ini Rp150.000 per kilogram. Daging sapi paha belakang Rp153.000 per kilogram. Sementara kacang tanah 1 kilogram seharga Rp38.000. Itu tadi harga beberapa komoditas hari ini. Tentu juga saya dapatkan dari informasi harga pangan Kota Yogyakarta. Ya, hari ini harganya tetap atau stabil ya, masih sama dengan hari kemarin.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sini dulu.
3: Kenapa?
2: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
4: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Agenda dan persediaan darah Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta segera akan kita ketahui. Saya sudah terhubung bersama dengan Humas PMI DIY, Mbak Warjiani, Mbak Yani. Selamat siang, Mbak Yani.
1: Mbak Erna, selamat siang. Semangat pagi, semangat akhir pekan, Mbak Erna.
0: Nah, ini nih Mbak Yani, meskipun hari Sabtu, kemudian juga akhir pekan, tapi sepertinya masih punya semangat untuk selalu peduli ya, Mbak ya. Tadi bisikannya ya, begitu pendengar. Iya. Ya, Mbak ya. Peduli
1: dengan tetangga sekitar, dengan lingkungan gitu ya.
0: Benar sekali, Mbak. Peduli dengan lingkungan. Jadi apa toh ini tentu berkaitan dengan kesehatan mental juga ya.
1: Ya, kalau kita berbicara kesiapsiagaan gitu ya Mbak Erna ya. Kesiapsiagaan itu kan bisa dari berbagai sisi ya. Salah satunya tentu saja dengan yaitu tadi mental health gitu ya. Sebenarnya ini apalagi kalau kita berbicara tentang lingkungan hari Sabtu gitu ya. Kalau hari Sabtu itu waktunya untuk kemudian juga hari Sabtu Minggu itu kan waktunya untuk kita peduli dengan lingkungan sekitar kita gitu ya Mbak Erna. Setelah 5 hari kita disibukkan dengan berbagai macam hal-hal yang aktivitas kita, kemudian nah ini nih waktunya untuk meluangkan waktu sedikit gitu ya untuk perawatan diri gitu ya. Dalam kalau misalnya kita berbicara kedaruratan gitu ya Mbak Erna ya. Kedaruratan itu kan mesti kita siapkan nih Mbak Erna. Kondisi darurat itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun gitu ya. Nah itu mesti kita siapkan. Nah itu.
0: Iya, jadi datangnya itu tiba-tiba ya. Bukan hanya cinta yang datangnya tiba-tiba mau di Ayunda
1: menjadikan cinta, ya. Gitu ya.
0: Oh iya. Lantas apa toh Mbak selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk ya menunjukkan kepedulian kita, terutama dalam kondisi yang darurat? Mbak Yani,
1: ya termasuk adalah salah satunya kalau tadi adalah perawatan diri kita gitu ya. Kondisi darurat itu seringkali membuat orang kan itu pada situasi yang tidak normal gitu ya Mbak. Era darurat itu maka kita juga rentan dengan stres, rentan dengan tekanan gitu ya. Nah ini yang perlu kita latih juga gitu ya Mbak Erna ya. Kemudian salah satunya, nah ini memang perlu, ini penting banget loh Mbak Erna. Kita begitu tertekan itu dan sebagainya, termasuk adalah memeriksa tetangga kita. Terutama mereka yang lanjut usia, tinggal sendiri, atau orang dengan keterbatasan.

0: Kemudian kalau kemudian dengan orang tua, dengan anggota keluarga, teman gitu ya. Nah ini juga membantu apa bagaimana kemudian sebenarnya anak-anak ini Mbak Erna, kalau jadi kita jadi orang tua, ini juga harus menyiapkan anak-anak kita, membantu mereka mengatasi trauma keadaan darurat misalnya gitu ya. Misalnya seorang anak, kalau misalnya kan respons orang tua, bahkan anak-anak itu kan akan berbeda-beda Mbak Erna, ketika mereka dalam kondisi darurat ya, usia itu menentu bisa jadi berbeda, variasi usia, pengalaman, bagaimana anak biasanya mengatasi stres. Sebenarnya ini bisa dilatih gitu ya Mbak Erna ya, karena kan sebenarnya kalau tertekan stres itu bahkan dalam kondisi biasa gini di sekolah dan sebagainya perlu kita lihat juga. Nah ini juga apalagi kalau dalam kondisi darurat, termasuk adalah bicara dengan anggota keluarga kita, perasaan mereka gitu ya. Nah ini yang penting loh Mbak Erna. Kadang lupa Mbak Erna, di keluarga kita bahkan diri kita sendiri kadang-kadang kita juga tidak kemudian mengabaikan perasaan kita gitu lah. Apalagi kalau kondisi misalnya ada tertekan darurat dan sebagainya. Nah kalau memang ada perasaan-perasaan yang memang stres, kecemasan, dan kesedihan gitu ya, itu kan memang bisa bertahan beberapa hari Mbak Erna. Bisa kalau memang kemudian bisa bertahan beberapa hari, kemudian bisa mengganggu aktivitas-aktivitas sehari-hari, nah itu perlu cari profesional untuk kemudian membantu gitu ya. Tapi diatasi oleh kita dulu ya Mbak Erna, dilatih gitu ya.
1: Baik. Artinya kalau berbicara begitu dengan anggota keluarga yang lain, kita pun juga harus siap mendengarkan ya Mbak ya.
0: Iya benar. Nah ini nih kadang ini lupa loh Mbak Erna. Kita itu kalau kemudian kita dicurhati gitu ya Mbak Erna ya. Saya itu ini ya kemarin tuh ya Allah begini-begini. Langsung itu belum seberapa kalau saya.
1: Aduh argumen juga ya. Aduh kebolehan.
0: Benar. Nah ini keterampilan mendengarkan itu juga penting banget ya Mbak Erna, membantu orang lain termasuk mendengarkan diri kita sendiri.
1: Toh telinganya kita dikasih dua ya Mbak ya, dan mulutnya satu. Jadi banyak berlatih untuk mendengarkan.
0: Wah, luar biasa loh.
1: Kecuali kalau saya lagi ini on air siaran ya. Banyak. Tapi saya juga mendengarkan Mbak Yani kok ya. Baik, Mbak Yani sudah mengingatkan kita kondisi darurat apa toh yang mesti kita bangun, kepedulian dengan lingkungan sekitar terutama di hari Sabtu terus juga akhir pekan. Baik, Mbak Yani, karena saya sudah berjumpa dengan Mbak Yani, tentu saja Humas PMI DIY, kita butuh tahu Mbak, agenda donor darah Mbak Yani, kegiatan donor darah. Hari ini masih adakah?
0: Ya, kalau hari ini di hari Sabtu itu kan biasanya banyak ya agendanya ya Mbak. Tadi itu kan ada 5 kegiatan yang masih akan berlangsung. Ini dimulainya kan pukul 13 Mbak Erna. Ini bersama Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta ada di Klinik Amarta Pratama. Ini di Jalan Gudean kilometer 8 Semarangan Sidokarto Gudean Sleman. Ini pukul 13 ya Mbak Erna ya. Jadi masih akan berlangsung karena hari ini belum ada pukul 13 gitu ya.
1: Oh iya ya. Wah, jadi mengingatkan tanda waktu loh Mbak Yani.
0: Boleh jadi tahu.
1: Sekarang masih pukul 12 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat nih. Tanda waktu di Studio Pro 1 Jogja.
0: Nah, sama. Ini di HP saya juga 12.27. Sama gitu ya.
1: Baik. Itu untuk hari ini masih ada pendengar. Bagaimana juga kalau hari ini ada pendengar yang tidak bisa mengikuti kegiatan donor darah di luar kantor unit donor darah?
0: Nah besok di hari Minggu ya Mbak Erna, itu ada yang sudah tercatat di kita ada 8 kegiatan ini bersama di donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul lah, dari Ponpes Al Muhajirin Patok ini di Patok Gunung Kidul ya, mulai 7 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian juga ada Kodem di aula ini di aula PMI Gunung Kidul Mbak Erna bersama Kodem 0730 di Jalan Nusa Indah. Jadi tetap di aula PMI Kabupaten Gunung Kidul dimulai 7 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian juga ada di Gereja Sabda Adi Semanu dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia bagian barat. Selain ada

0: di PMI Kabupaten Gunung Kidul sendiri, ada di Kelurahan Patok, juga ada di Gereja Sabda Adi Semanu. Kemudian bersama di donor darah PMI Kabupaten Bantul ada di Kategan Patalan. Wah, ini Kategan itu apa ya? Ini Patalan, Kelurahan Patalan.
1: Nama daerah mungkin ya?
0: Jetis.
1: Atau apa?
0: Ya, Kategan. Coba nanti kita cek kembali di mulai pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Kemudian masih bersama nih donor darah PMI Kabupaten Bantul ada di Gereja Sedayu, Mbak Erna. Ini di Argosari ya, Gubuk. Sedayu Bantul, dimulai pukul 8 juga. Kemudian bersama nih donor darah PMI Kota Yogyakarta ada di PKU Gamping. Ini di dekat PMI DI, ini di dekat markas PMI DI. Tapi ini di PKU Gamping ya. Dimulai pagi hari pukul 7. Kemudian di... masih bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta di GKJ Gereja Kristen Jawa Karangbendo di Jaranan Banguntapan Bantul. Dimulai pukul 9.30. Kemudian bersama masih bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta ada di Korem 072 Pamungkas. Ini di Rumah Sakit DKT ya, Mbak Erna ya. Di Jalan Juwadi Kota Baru dekat RRI nyebrang gitu ya. Pagi-pagi banget dimulai pukul 7 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tentu saja juga bisa langsung ya, Mbak Erna ya, ke unit donor darah PMI yang biasa dikunjungi untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini. Meski mayoritas stok darah sudah mencukupi, ini beberapa hari ini memang Kulon Progo beberapa komponen darah memang masih perlu mendapatkan perhatian nih Mbak Erna, nambahnya di siang hari ini.
1: Kulon Progo masih minim ya?
0: Ada juga Bantul beberapa komponen sih Mbak Erna.
1: Baik. Mungkin selengkapnya bisa disampaikan Mbak Yani? Monggo.
0: Mbak Erna ada juga pendengar untuk informasi stok darah di hari ke-19 bulan September 2026 ada WP, PRC, dan juga TC. WP Hulbat berisi seluruh komponen darah, PRC, Pekrasel berisi seluruh darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu, golongan AWP 3, PRC 111, TC 9. Kemudian di golongan BWP 3, PRC 103, TC 10. Golongan OWP 3, PRC 136, TC 14. Golongan AB-nya WP 2, PRC 53, TC-nya ada 8. Kalau untuk Sleman sih di siang hari ini mencukupi pendengar, Anda membutuhkan pelayanan darah atau mau donor darah boleh banget di seputaran Sleman. Tepatnya ada di Jalan Rajimin Sejantri Haja Sleman. Line telepon 869909. Kemudian untuk Kulon Progo di siang hari ini golongan A tercatat WB 8, PRC 9, TC 8. Golongan B-nya WB 6, PRC 6, TC 10. Golongan O-nya WB 14, PRC 36, TC 9. Golongan AB WB 3, PRC 7, TC-nya ada 5. Nah, untuk Kulon Progo, seperti disampaikan tadi ya, di awal kita mau ngobrolin untuk stok darah. Di golongan A dan juga golongan B nih, pendengar yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Mumpung akhir pekan gitu ya. Menikmati akhir pekan dengan donor darah pas banget loh ya. Anda bisa menambah stok darah di seputaran Kulon Progo di Jalan Bayangkara Pengasih Kulon Progo. Line telepon 773244 ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Kemudian untuk Gunung Kidul golongan A WB 6 PRC 55. Golongan B WB 7 PRC 40. Golongan O-nya WB 28 PRC 18. Golongan AB tercatat WB 6 PRC-nya ada 1. Anda pun yang berada di seputar aran Gunung Kidul mau donor darah boleh banget atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Gunung Kidul. Nah, langsung saja ada di Jalan Nusaidah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Ada telepon 394500. Kemudian untuk Bantul nih pendengar, golongan A WB 3 PRC 10 TC 5, golongan B-nya WB 10 PRC 107 TC 4. Golongan O WB 5 PRC 47, golongan AB-nya ada WB 1 PRC 6. Nah, Anda pun yang berada di seputaran Bantul, mau donor darah boleh banget loh ya. Utamanya Anda bergolongan darah A di siang hari ini. Sembari menikmati akhir pekan di seputaran Bantul, Anda bisa menambah stok darah di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Teleponnya 2810022. Kemudian kita bergeser ke Kota Yogyakarta nih pendengar. Golongan A PRC 50, golongan B PRC 113, TC 30. Golongan O PRC 109, TC-nya ada 11. Sementara untuk golongan AB di Kota Yogyakarta PRC 89, TC-nya ada 7. Anda sedang menikmati akhir pekan di seputaran Kota Yogyakarta bisa bergeser setelah di Malioboro gitu ya. Bergeser ke timur gitu ya, di Kota Gede ada banyak wisata yang bisa dinikmati di sana. Kalau siang-siang ini istirahat, bisa juga loh istirahatnya sembari menambah stok darah di Unit Donor Darah PMI Kota Yogyakarta di Jalan Tegalkendu 25 Kota Gede, line teleponnya 372-176. Mbak Erna.
1: Baik, Mbak Yani. Oh iya, tadi sempat juga mengatakan Mbak Yani kalau tidak bisa ikut kegiatan donor darah di luar kantor unit donor darah, bisa langsung ke kantor unit donor darah ya.
0: Benar, iya. Langsung saja. Oh. Karena kan tetap ya, bukannya kan tetap Mbak Erna. Kalau unit kemarin pas pada waktu Pak JK datang di PMIDY pada Sabtu, pada waktu pelantikan itu mengatakan bahwa PMI itu namanya adalah markas gitu ya. Ada markas, ada unit donor darah. Markas itu 24 jam terbuka gitu ya. Tapi kalau untuk donor darahnya kan tetap donor darahnya pukul 8 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian barat, sementara untuk pelayanan darahnya 24 jam dong Mbak Erna.
1: Oh, ya. Jadi dari pukul 8 sampai pukul 20 ya untuk unit donor darahnya. Iya, iya. Sama di semua unit donor darah, Mbak. Kota kabupaten.
0: Benar, sama.
1: Oh iya, iya. Baik. Baik, Mbak Yani, terima kasih sekali informasinya di siang hari ini sudah menyempatkan diri, menyempatkan waktu meskipun ini hari Sabtu. Bersiap untuk menikmati akhir pekan, ya.
0: Iya.
1: Iya. Baik, matur nuwun, selamat siang Mbak Yani.
0: Matur nuwun, selamat siang, semangat pagi.
1: Mbak Warjiani, Mbak Yani, Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Cacing raksasa? Memang benar ada? Benar dong, jutaan tahun lalu. Jejaknya masih dapat ditemui di Kali Ngalang Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Laman GeoHeritage mengungkapkan, di dasar sungai ini, tepatnya di bawah jembatan, banyak ditemukan fosil-fosil hewan purba, utamanya fosil bioturbasi cacing, berdiameter 5 hingga 10 cm, dengan panjang 1 meter atau lebih. Fosil cacing purba di Kali Ngalang menjadi fosil cacing terbesar di Indonesia. Kali Ngalang merupakan satu dari 13 situs geopark Gunung Sewu di Gunung Kidul yang dinyatakan sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO.

0: Berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana, pendengar, kita akan dengarkan segera informasi berikut ini.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini Sabtu 19 September 2026 bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Jumat 18 September 2026, yang pertama kebakaran kandang ternak di Sogan, Wates, Kulon Progo. Yang kedua, kebakaran lahan di area pasar hewan Pengasih. Kebakaran berasal dari pembakaran sampah yang kemudian merembet ke lahan kering di dalam dan di luar pagar pasar hewan Pengasih. Yang ketiga, kebakaran lahan pertanian dan jati seluas 3,5 hektar di Mula Wonosari, Gunung Kidul. Yang keempat, kebakaran tempat usaha di Jalan Kalimosodo, Tamanan, Bangun Tapan, Bantul. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi, pada periode pengamatan hari Jumat 18 September 2026, secara visual teramati guguran lava sebanyak 12 kali ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Pengamatan hari ini hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat, teramati 4 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 1.700 meter. Dari hasil pengamatan BPBTKG Yogyakarta, tingkat aktivitas Gunung Merapi yaitu level 3 atau siaga. Kemudian tips hari ini yaitu mencegah kebakaran hutan dan lahan. Jangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Manfaatkan rumput dan daun kering sebagai bahan kompos agar lebih bermanfaat sekaligus mengurangi risiko kebakaran. Jika ingin membakarnya, buat sekat bakar di sekitar lahan dan siapkan sumber air atau peralatan pemadam sederhana sebagai langkah antisipasi. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana call center 02745 4x85, WhatsApp 02745 4x84, Twitter @BPBDDIY, Facebook Pusdalops BPBDDIY, Instagram BPBD_DIY, frekuensi radio VF 170,300 MHz dengan duplex minus 5 MHz. Demikian, saya Nanda dari Media Center BPBD DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Baik, Mbak Nanda. Tentu saja pendengar manfaatkan informasi tadi.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
4: Ya.
3: Pak Gerinya ada?
4: Wah, tuannya belum pulang.
3: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang.
4: Pak, silakan masuk, Pak.
3: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
5: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Malin.
1: Malin isida nama isikae. Anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya zaman sudah berubah. Sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.
2: Baik pendengar, kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Siang.

0: Oke lah, coba iseng-iseng daftar. Pada saat itu nggak ngira kalau ternyata Bintang Radio itu terbilang salah satu kompetisi yang besar.
1: Tidak ada kata cinta, tapi yang ada adalah, maukah kau hidup satu sarung berdua denganku? Itu kalimat puitis tentang sarung sebagai bentuk ungkapan rasa cinta.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Mendengar, tersangka kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren As-Solihah Sleman menyerahkan diri ke Polresta Sleman setelah sempat tidak diketahui keberadaannya. Polresta Yogyakarta menegaskan telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus dugaan pungli yang menimpa pelaku usaha kuliner dengan menggunakan food truck di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Tersangka kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren As-Solihah Sleman menyerahkan diri ke Polresta Sleman setelah sempat tidak diketahui keberadaannya. Polisi kemudian melakukan penahanan terhadap tersangka. Selengkapnya kita dengarkan bersama Vika Asalia.
1: Untuk saat ini tidak ada, tapi masih fokus tidak pidana kekerasan seksual yang terjadi. Sampai saat ini yang melaporkan ke kami hanya satu, kami juga tidak tahu nanti pengembangan atau.
2: Terduga pelaku tindak pidana kekerasan seksual oleh oknum di Pondok Pesantren As-Solihah Sleman menyerahkan diri ke Polresta Sleman setelah ditetapkan sebagai tersangka. PS Kanit PPA Satreskrim Polresta Sleman, Ibtu Cahya Fitria, mengungkapkan pihak korban yang merupakan mantan santriwati pondok tersebut melaporkan kejadian ke Polresta Sleman pada 7 September lalu.
1: Bahwa untuk diketahui, laporan polisi dibuat tanggal 7 September 2026. Faktanya, terduga pelaku atau tersangka ini sudah tidak ada di pondok. Jadi pada saat itu kita sudah melakukan penetapan tersangka.
2: Ia mengatakan melalui advokatnya, tersangka menyampaikan akan memenuhi panggilan dan bersikap kooperatif untuk menjalani proses hukum.
1: Kami berupaya komunikasi dengan advokatnya. Melalui advokat, beliau menyampaikan akan menghadirkan atau siap menghadirkan beliau kooperatif untuk datang memenuhi panggilan tersangka.
2: Terduga pelaku memenuhi panggilan pada 17 September lalu. Pada hari yang sama, polisi melakukan penahanan di Rutan Polresta Sleman. Atas perbuatannya, tersangka yang juga merupakan mantan pengajar di pondok tersebut dijerat pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta.
0: Polresta Yogyakarta menegaskan telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus dugaan pungli yang menimpa pelaku usaha kuliner dengan menggunakan food truck di Alun-Alun Kidul Yogyakarta. Selengkapnya disampaikan Rosihan Anwar.
3: Selamat siang rekan-rekan media, terkait yang beredar di media sosial yang terjadi di Alun-Alun Selatan Kota Yogyakarta.
4: Viralnya kasus pungutan liar atau pungli yang menimpa pelaku usaha kuliner Bolo Sego yang berjualan menggunakan food truck di kawasan Alun-Alun Selatan Yogyakarta membuat Polresta Yogyakarta turun tangan untuk menangani kasus tersebut. Kasih Humas Polresta, Ibtu Dani Hasan kepada awak media, Jumat siang menuturkan, Kapolresta Yogyakarta Komisaris Besar Polisi Ari Setiawan Wibowo telah menginstruksikan untuk membentuk dua tim khusus dari Satreskrim dan juga Propam untuk menangani kasus itu. Hal ini karena dugaan pungli tidak hanya dilakukan oleh juru parkir dan juga preman, tetapi juga oleh oknum aparat kepolisian.
3: Menginstruksikan dan memerintahkan Satreskrim dan Kasih Propam untuk melakukan penyelidikan. Jadi itu tim yang dibentuk oleh Bapak Kapolresta sedang berada di lapangan dan sedang melakukan pengumpulan data-data. Jadi mohon diberi waktu untuk tim bekerja di lapangan.
4: Sementara itu, pemilik usaha kuliner food truck Bolo Sego, yaitu Diah Laili Fardisa alias Mbak Diyi, menyatakan dirinya sudah memperoleh surat izin resmi dari pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk berjualan di kawasan Alun-Alun Kidul. Namun beragam pungutan liar yang datang membuat dirinya merasa tidak nyaman berjualan di kawasan milik keraton tersebut.
5: Nah, begitu H-1 malam harinya aku dapat telepon dari timku yang mencarikan tempat ini. Dibilang, "Mbak, ini ternyata kita ada tarian dari tukang parkir sebesar 12.500, Mbak." Aku kaget, loh kok akeh banget, Mas? Iki opo? Gini, Mbak, penjelasannya, karena kan yang dipakai truk kita itu biasanya kan dipakai area parkir. Jadi karena dipakai truk kita dari jam 2 sampai jam 10 malam, paguyuban parkirnya itu butuh kompensasi. Dan biasanya sehari itu 2 juta sampai 2,5 juta. Jadinya kita dapat angka segitu. Terus saya bilang, "Mas, kita omsetnya dapat segitu aja belum pasti. Aku mau dinego." "Iya, Mbak, ini coba tak nego 1 juta per hari. Kuwi wae rasane ning nggone atiku ki, ya Allah, parkir tok 1 juta gitu. Tapi piye kondisinya? Publikasi sudah kemana-mana bahwa besok kita jualan di Alun-Alun Kidul."
4: Food truck Bolo Sego mendapat izin berjualan mulai 16 hingga 20 September 2026. Namun sebelum mulai berjualan, karyawan Bolo Sego beberapa kali diminta membayar berbagai bentuk iuran dan kompensasi. Salah satunya kompensasi kepada juru parkir yang merasa dirugikan akibat penggunaan lahan untuk food truck Bolo Sego. Pihak keraton sendiri, lewat Penghageng Kawedanan Hageng Panito Putro, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Gusti Kanjeng Ratu Condro Kirono menegaskan tidak terlibat dalam pungutan liar yang dialami oleh kru Bolosego.
0: Pendengar, ajang pencarian bakat bintang radio selalu menyimpan cerita unik bagi para pesertanya. Salah satunya dirasakan Alfi Anissa Karin. Mengawali langkahnya mengikuti kompetisi tarik suara ini hanya bermodal hobi bernyanyi di kamar mandi. Wahyu Suryo melaporkan.
6: Berawal dari hobi bernyanyi di kamar mandi, Alfi Anissa Karin mengukir pengalaman berharga saat memberanikan diri mengikuti audisi bintang radio pada tahun 2017 silam. Perempuan yang kini bekerja sebagai reporter RRI Yogyakarta tersebut awalnya mendaftar sekadar iseng setelah lulus SMA dengan biaya pendaftaran Rp75.000.
7: Dapat informasi justru dari teman deket lah gitu, disuruh ikut, akhirnya oke lah coba iseng-iseng daftar. Pada saat itu nggak ngira kalau ternyata bintang radio itu terbilang salah satu kompetisi yang besar gitu. Kupikir waktu itu ya cuma ajang nyanyi lomba-lomba biasa lah, lomba-lomba skala kecil gitu. Ternyata setelah ikut pendaftaran itu baru sadar kalau ternyata bintang radio itu kompetisi nyanyi bahkan bisa dibilang paling bergengsi ya di Indonesia.
6: Selama satu bulan Karin mempelajari lagu pilihan secara mandiri, salah satunya lagu Sebuah Rasa yang dipopulerkan Agnes Monica. Menghadapi persaingan ketat dari peserta yang lebih berpengalaman, rasa gugup dan minder sempat melingkupi Karin saat berada di belakang panggung.
7: Saingan saya itu benar-benar kayak seniat itu dari pakaiannya, terus menjelang namanya dipanggil juga kayak berkali-kali pemanasan gitu. Sementara saya yang cuma oke, nunggu dipanggil dan naik ke atas panggung, nyanyi, selesai, ya udah gitu, cuma sebatas itu gitu. Nah yang lain tuh benar-benar kayak kostumnya diperhatikan, make up, terus berkali-kali latihan, berkali-kali mencoba untuk pemanasan.
6: Meski belum berhasil meraih gelar juara, penampilan yang disiarkan langsung melalui radio dan disaksikan penonton di auditorium RRI Demangan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Karin dan keluarganya. Terlebih dengan proses penjurian yang dinilainya sangat transparan dan adil.

0: Melanjutkan Warta Siang Pendengar. 9 seniman terlibat menggarap artistik berbagai sudut Festival Kebudayaan Yogyakarta FKY 2026. Karya mereka tidak hanya hadir dalam pameran, tetapi juga diterapkan pada infrastruktur, panggung, papan informasi, pasar, dekorasi, hingga tata kelola sampah selama festival berlangsung. Selengkapnya disampaikan Wulan Anita.
1: Visual kan juga termasuk bagian dari bahasa. Nah, dengan bekal
2: Festival Kebudayaan Yogyakarta atau FKY 2026 mengusung tema besar bahasa dengan tajuk Aksara. Melalui tema ini, FKY turut mengajak masyarakat untuk melihat bahasa yang tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi. 9 seniman terlibat menggarap artistik berbagai sudut Festival Kebudayaan Yogyakarta 2026. Setiap hari, pengunjung FKY bisa menyaksikan karya baru yang dibuat seniman melalui kolaborasi langsung dengan komunitas masyarakat. Salah satu seniman, Riangga Yudas dari Studio Tanah, menjadi seniman infrastruktur yang mendesain area pasar FKY 2026. Merespon memori kolektif dan arsip visual pasar tradisional yang komunal, mereka merancang epicentrum berupa pohon artifisial.
3: Kami dari Studio Tanah, bagian desain infrastruktur di area pasar ini. Studio Tanah secara umum kebanyakan memang kami itu nyoba gabungin antara kelokalan, pengetahuan lokal, ketukangan, material. Biasanya kita tabrakin dengan sesuatu yang modern atau kontemporer gitu. Kita tuh ngomongin pasar dulu secara general gitu. Bahwa pasar itu memang kita ngelihat dari beberapa arsip visual gitu, ngelihat bahwa pasar itu sebenarnya yang tradisional kebanyakan itu berada di ruang lapang, kemudian seringnya mengelilingi di bawah pohon.
2: Sementara itu, Geger Boyo, sebuah kolektif seniman yang berdiri sejak tahun 2017 di Yogyakarta, membawa kembali nuansa pabrik gula Beran yang sudah puluhan tahun tutup dan hilang jejak bangunannya. Dalam instalasi megah dari dua panggung di Aksara FKY 2026, panggung Taling dan panggung Tarung.
1: Setiap tempat yang punya sejarah itu kadang-kadang hilang saja gitu, apalagi sejarah-sejarah lokal gitu. Padahal sebetulnya kita bisa belajar tentang banyak hal dari sejarah lokal. Terkait dengan aksara tadi, kan bahasa, sebetulnya kan visual kan juga termasuk bagian dari bahasa. Nah, dengan bekal itu kami tertarik untuk menghadirkan semua hal yang berkaitan dengan visual-visual pabrik Beran ini gitu. Semua hal ini itu adalah cerita yang saling tumpuk-menumpuk di dalam satu lokasi, termasuk sekarang.
2: FKY 2026 berlangsung di lapangan Beran Sleman pada tanggal 13 hingga 19 September. Masyarakat bisa menikmati berbagai sajian kesenian dan kebudayaan di FKY 2026, diantaranya adalah pawai budaya, pasar budaya, panggung budaya, hingga pameran seni terapan. Di samping itu, pengunjung juga bisa menemukan berbagai permainan tradisional, berbagai stan makanan, hingga minuman tradisional, dan pojok baca.
0: Sarung tenun bagi masyarakat Bugis bukan sekedar kain atau pelengkap busana, tetapi memiliki makna budaya yang lekat dengan perjalanan hidup, identitas, hingga ungkapan cinta dan status sosial pemakainya. Wahyu Suryo menyampaikan laporannya.
4: Bagi masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan, sarung tenun bukan sekedar pelengkap busana harian. Sejak seorang bayi lahir ke dunia, kain ini sudah menyambut baik sebagai hadiah dari kerabat maupun sebagai kain bedongan. Seniman pertunjukan Abdi Karya yang lahir di Wajo, Sulawesi Selatan menyebut penggunaan sarung tenun di suku Bugis terus bertransformasi sesuai perkembangan diri seseorang sejak dari usia anak-anak hingga dewasa. Abdi Karya yang kini tinggal di Yogyakarta dan sedang menggelar pameran Men Sarung Incorpore Sano di Eleven Galeri Kasian, Bantul, Yogyakarta, juga menjelaskan fungsi lain dari kain sarung tenun, yaitu menjadi bahasa puitis dalam ungkapan cinta di antara warga Bugis.
5: Tidak ada kata cinta, tapi yang ada adalah maukah kau hidup satu sarung berdua denganku? Itu kalimat puitis tentang sarung sebagai bentuk ungkapan rasa cinta. Bahkan meninggal pun begitu, orang bisa diusung pakai sarung. Mereka yang dari wilayah terpencil, kita bisa melihat beberapa kasus-kasus sulit akses kendaraan, mereka digotong pakai sarung.
4: Selain itu, menurut Abdi Karya, kain sarung juga bisa menjadi bahasa visual yang kuat melalui ragam motif hingga tata cara pemakaiannya. Masyarakat Sulawesi Selatan dapat langsung mengenali suku asal hingga status sosial seseorang.
5: Dengan melihat motif tertentu, oh orang ini dari suku ini. Warna tertentu, orang ini status sosialnya seperti ini. Atau sarungnya untuk acara pernikahan atau acara aktivitas. Bahkan sarung kita bisa melihat cara pakai. Orang ini mau ke masjid, orang ini sedang santai-santai, orang ini dari pesisir, atau orang ini habis kerja di kebun. Itu bisa diidentifikasi dari cara mereka memakai sarung.
4: Kekayaan makna dan nilai historis kain sarung tenun Nusantara membuat sosok seniman Abdi Karya terus menggali inspirasi dalam beragam bentuk karya seni menggunakan sarung. Sebab ia ingin mengabadikan makna kain sarung sebagai sebuah kekayaan budaya dari Sulawesi Selatan.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta siang kali ini akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Tersangka kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren As-Solihah Sleman menyerahkan diri ke Polresta Sleman setelah sempat tidak diketahui keberadaannya. Polresta Yogyakarta menegaskan telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus dugaan pungli yang menimpa pelaku usaha kuliner dengan menggunakan food truck di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Dengan demikian, bersama Wulan Anita di meja redaksi, saya Agatha Erna mengakhiri warta siang kali ini. Selamat siang.

Tadia, lagu karya Aji Sutomo, dilantunkan pertama kali oleh Krisya di album dengan judul yang sama tahun 1986.

berkat lagu Aku Cinta Dia, popularitas Chrisye naik tajam di belantika musik Indonesia sejajar dengan penyanyi tersohor saat itu. Album Aku Cinta Dia terjual 1 juta kopi, berhasil meraih penghargaan BASF Award 1986 dan mendapatkan sertifikasi Gold. Di album ini juga terdapat lagu hits lainnya, yaitu Selamat Tinggal Sayang dan Hura Hura.

Cermin Kutawa itu sengaja mengaransemen dengan lebih segar dan bernuansa remaja ceria. Lagu ini kembali mencapai sukses komersial karena berhasil mencapai posisi top 15 di beberapa channel program musik televisi swasta nasional.

Cinta Dia didaur ulang bersama Vidi Aldiano di tahun 2016. Terdapat di album kompilasi Melodi Krisya dan album keempat miliknya berjudul Pesona. Lagu ini menjadi soundtrack dalam sinetron berjudul Rumah Bidadari, produksi Denny Kisela Citra Sinema.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Gali kearifan budaya melalui kuliner. Tumpeng. Masyarakat Jawa memiliki tradisi menyajikan tumpeng saat memaknai sebuah peristiwa penting seperti ulang tahun, peresmian rumah, ungkapan syukur atas keberhasilan, dan masih banyak lagi. Dalam tata bahasa Jawa, tumpeng adalah yen metu kudu mempeng, yang artinya jika kita ingin mendapatkan atau meraih hasil yang memuaskan, harus dengan usaha keras dan semangat. Tumpeng berwujud nasi, baik nasi kuning ataupun putih, yang dibentuk kerucut yang bermakna sebagai harapan agar hidup selalu sejahtera dan melambangkan tangan merapat untuk senantiasa memohon bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Penyajian nasi tumpeng juga dilengkapi dengan 7 macam lauk pauk. Makna 7 dalam bahasa Jawa berarti pitu. Ongko pitu berarti pitulungan atau pertolongan.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Meskipun tercatat sebagai vokalis grup jazz Baskara, Fonny Sumlang terbukti sukses bersolo karir, menggebrak belantika musik Indonesia lewat single hitsnya Ratu Sejagat. Lagu ciptaan Dani Mamesa itu terdapat dalam album Ratu Sejagat yang diproduksi tahun 1987 dengan penata musik Joki Suryo Prayogo.

0: tahun 2006, duo Ratu yang beranggotakan Maya dan Mulan Kwok mendaur ulang lagu Ratu Sejagat dalam album ketiga mereka bertajuk Nomor 1. Album ini sukses terjual lebih dari 500 ribu kopi.
1: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum-minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
3: Suasana dan aktivitas Anda di siang hari. Tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Dengku.

hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Iya, pendengar, benar sekali. Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Di 0274-580-333. Tak buka ya sekarang. Ada siapa di ujung telepon sana? Selamat siang, Indonesia banget.
1: Selamat siang, bangga musik Indonesia, Mbak Erna Agata.
0: Yang baru gabung maksudnya.
1: Iya. Ini monitor baru.
0: Tapi baru gabung. Pak Puji.
1: Iya.
0: Inje. Apa ya temanya di siang hari ini? Oh iya, karena ini hari Sabtu, besok akhir pekan, biasanya banyak tamu. Nah, kalau ada tamu, lebih baik disuguh, misalnya tamunya lama ya, bertamunya ke tempat kita, lebih baik disuguh makanan beli dari warung sebelah apa masak sendiri?
1: Oh, kalau agak lama ya, masak sendiri.
0: Oh, tetap masak sendiri?
1: Masak sendiri.
0: Masak kayak apa ya, Pak ya?
1: Nanti ya, yang di kulkas ada apa?
0: Oh, dilihat dalam kulkasnya.
1: Iya.
0: Oh, dimasak sendiri.
1: Ayo, selera sendiri-sendiri, kadang-kadang ya merasakan kok di sana dimasakkan sendiri, misalnya nggak enak, kok enak gitu loh. Lain kalau beli, kalau beli itu ciri khasnya sendiri, oh ini beli gitu.
0: Oh, pokoknya dimasakkan sendiri ya. Lebih mantap ya Pak ya. Tapi meskipun ada tamu dimasakkan sendiri, yang masakkan kan Bu Puji, bukan Pak Puji.
1: Ya tergantung nanti.
0: Oh, tergantung.
1: Kalau nanti tamunya istri ya yang masak, saya.
0: Oh, gitu.
1: Di belakang.
0: Oh, tergantung ya. Jadi tamunya siapa, yang nemoni siapa, yang masak siapa. Rak gitu. Ditanggap Pak Puji. Baik, Pak Puji, Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Lagu-lagu dalam daftar lagu kita di siang hari ini tak bacakan ya Pak ya. Ada miliknya Nia Paramita, Datanglah Kasih. Terus Mel Six, Tetap Milikmu.
1: Tetap Milikmu aja.
0: Oh, Tetap Milikmu. Baru mau tak bacakan ya, langsung
1: gak
0: jadi mingkem.
1: Ya
0: oke. Baik. Salamnya siapa? Salamnya Pak Puji.
1: Bu Mawar Kuning, Mbak Novinya juga. Bu Kentungan, Bu Indra.
0: Iya.
1: Bu Katilah di Kokap.
0: Oh iya.
1: Bu Ates juga.
0: Bali
1: Santi.
0: Bu
1: Asri Kembarang. Bu Nasir Darman. Bu Wigati.
0: Iya.
1: Bu Nasapa Bu Wigati itu ya? Bu Ali, Ernest Intan Rayu, Pak Beni.
0: Wah, banyak banget toh. So RT.
1: Mohon salamnya untuk semuanya.
0: Loh, enggak. Ini tadi pikir absen warga RT-nya situ.
1: Ya, salam untuk semuanya
0: saja. Oh iya, Pak Puji.
1: Satu bersama Jeng Erna yang cantik.
0: Ada. Baik.
1: Selamat bertugas.
0: Matur nuwun Pak Puji.
1: Pulang hati-hati.
0: Inje.
1: Selamat sampai berumah. Dengan keluarga dan dengan baik.
0: Amin.
1: Cantik dan ayu, biar disayang sama keluarga.
0: Oh iya, terima kasih doanya lo ya, luar biasa dan istimewa. Yuk. Dari Pak Puji ya, kita beralih ke 0274-580-333. Selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Indonesia banget. Selamat siang Mbak Erna.
0: Halo.
2: Musik Indonesia.
0: Ini yang namanya tadi sudah disebutkan Pak Puji.
2: Siapa Mbak Erna?
0: Bu Satilah.
2: Bu Lilis ini Mbak Erna.
0: Oh, Bu Lilis, waduh. Iya toh, mesti kalau Bu Satilah yang nelpon, saya manggilnya Bu Lilis. Sementara kalau Bu Lilis yang nelpon, saya manggilnya Bu Satilah. Aduh, kabar baik toh Bu, Je.
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Erna juga sehat-sehat ya.
0: Alhamdulillah ya, matur nuwun Bu Lilis. Cucu-cucu ya. Gimana cucu?
2: Cucu, alhamdulillah ini baru belajar jalan Mbak Erna.
0: Wah, nyenengke ya Bu ya.
2: Iya,
0: meskipun pengawasannya jalan. Harus Ekstra ya. Oh
2: kemarin
0: iya.
2: Kemarin tanggal 13 barusan 11, 12, 13 barusan di Semarang, dari Semarang.
0: Oh gitu. Oh anu, rumahnya Semarang.
2: Cucunda. Semarang, iya, Mbak Erna di Semarang.
0: Putra-putrinya di Semarang ya.
2: Iya, bekerjanya di Semarang semua. Jadi
0: Pulang mesti dibawakan bandeng lumpia ya, Bu ya.
2: Bukan.
0: Oh, bukan.
2: Tahu bakso.
0: Oh, tahu bakso. Oh, bakso sama tahu bakso. Yuk, baik. Nah, ini Bu Lilis kebetulan sekali. Biasanya hari Sabtu, Minggu itu banyak tamu yang datang ya. Biasanya loh ya, menyempatkan diri. Paling enak kalau menurut Bu Lilis, ketika tamunya agak lama, mending dibelikan makanan atau dimasakkan sendiri.
2: Kalau sudah dikasih tahu ya, Mbak Erna, misalnya besok saya mau ke tempat penjenengan, saya bisa siap-siap itu bisa masak sendiri. Tapi kalau nggak diberitahu, misalnya mendadak terus agak lama, ya nanti saya belikan di warung sebelah, kan di sebelah ada banyak itu jalan sepanjang jalan Surat Dinetatan itu.
0: Oh iya.
2: Sebelah selatan itu kan ada warung makan apa itu lah, Mbak Erna, yang menghadap ke utara itu.
0: Oh iya, aromanya terasa loh sampai di sini loh, khas tuh ya. Dari tempat kulilis juga.
2: Di situ aja dekat. Peningkatan banyak.
0: Iya.
2: Kalau sudah memberitahu, saya bisa bersiap-siap.
0: Oh, masak
2: sendiri. Kadang-kadang kan malas masak ya, Mbak Erna.
0: Bisa
2: aja gitu.
0: Oh, jadi tergantung situasi kondisi ya, Bu ya.
2: Iya, tergantung mood.
0: Tergantung mood juga ya. Semangatnya tuh semangat mau masak di dapur sendiri atau masak di dapur orang lain ya, dari dapur orang lain. Yo, baik, Bu Lilis, lagunya dalam daftar lagu kita bisa dipilih.
2: Kalau
0: datang kasih apa?
2: Dialova.
0: Oh, Dialova, boleh Once ya?
2: Iya.
0: Yeah. Buat siapa lagunya, Bu?
2: Tadi Bu Pak Pucin ya, sama Pak Pucin, Bu Satila, Kukus, Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Bu Ali, Mbak Christine, Pak Adi, Mas Ipul, Pak Budi Santoso, dan untuk semuanya saja, Mbak Erna. Untuk Mbak Ernanya, selamat bertugas, semoga selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
2: Terima kasih, Mbak Erna.
0: Kembali kasih, Bu Lili. Salam hangat. Yuk. Salam hangat ya, padahal di luar sana panas ya, Bu ya. Sudah panas, salamnya salam hangat, bukan salam sejuk gitu ya. Baik, di 0274-580-333. Selamat siang Indonesia banget.
3: Bangga musik Indonesia, siang Mbak Erna, Agatha.
0: Halo, kita jalan-jalan ke Pamekasan loh pendengar. Dimi gitu ya.
3: Tetar pendengar.
0: Oh gitu. Oh, Bu Ali, gimana Bu? Ada tamu loh di hari Sabtu, hari Minggu biasanya ya. Biasanya ada toh yang bertamu itu mendingan dimasakkan sendiri apa?
3: Misalkan ya, ini misalkan ya.
0: Gimana?
3: Berandainya, kita berandai-andai.
0: Iya, berandai-andai sih. Tak merenung juga, tak sedekap, nah sudah berandai-andai. Gimana Bu Ali?
3: Kan aja Mbak Erna. Kalau saya belikan lauknya.
0: Oh, dibelikan.
3: Kalau mau dikasih nasi ya, nasinya sih tinggal ngetek aja kan, tinggal colok gitu aja.
0: Oh.
3: Carikan aja sate di sini loh.
0: Oh iya, banyak ya. Satenya beda nggak toh Bu sama yang ada di Jogja sini ya? Kan pernah ke Jogja ya? Kalau di Pamekasan, Madura. Batak tuh biasanya daerah Jogja bagian.
3: Saya kurang ini Mbak Erna, karena nggak bisa request agak kering. Jadi waktu itu kalau anak saya memang ngincer itu ya. Mamah ini aja kayak gitu. Nasi goreng kambing gitu.
0: Oh.
3: Agak basah anunya Mbak Erna, nggak bisa. Memang kok bisa mah request di sini katanya gitu.
0: Oh gitu. Oh ya. Oh, jadi tetap ya, ada bedanya ya, Bu ya.
3: Lain, ya kan siapa tahu ada sate yang bisa request kering gitu aja kalau ke sana.
0: Oh.
3: Kalau ada yang nganter gitu. Saya kan ada tergantung Anak sekarang Mbak Erna nggak bisa, aku nyetir sendiri terlalu jauh.
0: Gitu. Oh iya, iya kan biar bisa bareng-bareng ya Bu ya.
3: Kalau dulu kan aku yang nyetir anak ikut, sekarang
0: ganti. Iya, harus seperti itu kali ya Bu ya. Iya, namanya juga roda.
3: Sudah apa hukum alam seperti itu. Nggak bisa jalan sendiri kecuali naik travel mungkin gitu ya.
0: Iya. Baik, Bu Ali, lagu ada dalam daftar lagu kita? Tak bacakan?
3: Ini coba BCL Mbak Erna.
0: Oh, BCL.
3: Yang Sani.
0: Oh ya, cinta pertama ya.
3: Lagu nggih
0: betul. Boleh. Lagunya buat siapa,
3: ini,
0: Ibu?
3: Benar, sepertinya. Tadi kan ini Pak Puji ya tadi Bu Lilis nggih.
0: Nggih.
3: Nah, itu kan sudah ini saya komentar aja deh, Mbak. Nah, ditambah sama Pak siapa yang di sana yang di Jawa Barat.
0: Ayo. Oh, Pak Fauzi. Ya.
3: Semoga bisa tilah semuanya deh.
0: Oh iya, boleh.
3: Siap. Doa terbaik.
0: Kita teruskan. Amin.
3: Ya, selalu.
0: Amin.
3: Bersama keluarga.
0: Doa yang sama juga buat Bu Ali. Selamat siang. Baik, pendengar Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia masih akan terus kita hadirkan sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi tunggu dulu ya, line telepon, sambungan telepon nanti saya buka kembali. Sambil juga menantikan pendengar yang bergabung lewat WhatsApp kita. Matur nuwun yang sudah bergabung, Pak Budi Santoso, Mas Rianto, Mbak Kristin Sorogenen. Nanti tak bacakan juga, jangan khawatir, ke 0811 2711 911. Tetap bersama kami pendengar di siang ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Iya, pendengar, dengan judul yang sama dengan soundtrack filmnya ya, Cinta Pertama. Wah, Sunny ya. Ini bukan hanya menjadi penyanyi atau vokalisnya, tapi juga sebagai pemeran utama dalam film tersebut. Bunga Citra Lestari, pilihan Bu Ali yang ada di Pamekasan. Baik, di 0274-580-333. Selamat siang, Indonesia banget.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bangga musik Indonesia.
0: Aduh, ada selamat, Mas Ardi.
1: Selamat yang sugeng siang, Mbak Erna.
0: Selamat siang, sugeng siang Uki, Mas Ardi.
1: Kabar baik ya.
0: Sehat-sehat seperti panjenengan.
1: Ya, semoga kabar Mbak Erna siang ini baik dan sehat.
0: Amin.
1: Lalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin. Begitu juga dengan Mas Ardi.
1: Iya. Makasih walaupun kita nggak pernah jumpa, tapi saling mendoakan ya Mbak.
0: Amin, amin. Tentu saja Mas Ardi yang terbaik utama, pokoknya.
1: Utama sehat ya Mbak Erna ya.
0: Oh, oh. Kan model utama katanya Mas ya.
1: Iya, tapi badan murni panasnya ampun Mbak ini Mbak.
0: Oh, oh. Cuaca tuh?
1: Iya, cuaca itu.
0: Oh, oh.
1: Juga gimana Mbak?
0: Sama ini, Klaten, oh, sama ya. Klaten gitu ya?
1: Iya, panasnya.
0: Panas, oh, di luar sana tuh ngentak-entak tuh mas. Oh tuh, saya sampai belereng tuh.
1: Mbak, bukan
0: memandang keluar sana. Hah?
1: Bukan ngentak-entak lagi.
0: Apa? Apa-apa-apa? Sudah tambah ngentak-entak ya?
1: Iya.
0: Oh, di siang bolong.
1: Ngentak-entak itu, kalau ngentak-entak itu cuma separuh panas mbak ini. Ini bukan separuh panas, mentok-mentok.
0: Oh iya, siang bolong, bolongnya di mana nggak tahu, pokoknya di siang. Baik, Mas Ardi, ini temanya adalah kalau tamunya datang agak lama tuh, suguhannya itu mendingan dimasaknya sendiri atau dibelikan jadi?
1: Mencet aja Mbak.
0: Oh mencet, oh ya.
1: Kalau kalau anu repot soalnya tamunya itu nggak. Nggak ngasih kabar mungkin kan gitu Mbak.
0: Oh iya, jadi
1: kabar gitu kan
0: paling pesan
1: kan
0: gitu
1: banyak.
0: Ya
1: kalau nggak banyak ya kamu kan paling paling kan sekeluarga berapa orang gitu. Tapi kalau banyak itu ya mending masak, tapi kalau cuma sekeluarga berapa orang paling keluarganya 3 orang 4 orang kan gitu.
0: Oh
1: mending mencet aja.
0: Mencet aja. Ya, mencet bel tadi ya.
1: Iya,
0: sambil disuruh nunggu ya, tunggu dulu ini lagi tak pencetin gitu.
1: Iya, enggak gitu Mbak. Ya,
0: enggak gitu.
1: Kan sebelum udah baru datang itu udah dipencetin kan mungkin sementara kata Mbak Erna kan yang lama kan gitu.
0: Oh iya.
1: Makanya itu jadi datang itu udah langsung kan Bu Epa enggak masa ya langsung pencet aja kan.
0: Oh gitu. Begitu kula nuwun, dayoe teko gitu ya langsung pesen.
1: Dulu.
0: Oh iya. Monggo-monggo gitu. Benar.
1: Ya, baik. Juga ngomong, enggak Mbak Erna enggak ngomong, entar ya aku mencet dulu.
0: No, enggak. Mencet bel.
1: Enggak, ya.
0: Yuk, baik. Mas Ardi lagunya mau yang menopo? Ini dalam daftar lagu.
1: Lagu Dimasif, Mbak.
0: Dimasif.
1: Iya.
0: Oh, apa?
1: Apa ya, Mbak? Cinta ini membunuhmu.
0: Waduh. Ngenes ya, Mas.
1: Ngenes.
0: Oh, oi.
1: Ya kalau enggak ngenes sila on seven aja.
0: Gitu, banting sir ya.
1: Iya.
0: Oh, tapi jangan kebanteran loh banting sirnya. Iya.
1: Ya, melompat lebih tinggi ya.
0: Oh iya, melompat lebih tinggi, oh boleh.
1: Iya. Wah, itu sama-sama ngeri Mbak.
0: Oh, pakai galah ya.
1: Iya. Melompat
0: lebih. Lagunya buat siapa Mas Ardi?
1: Tapi yang penting Mbak Erna gak ngerinin ya.
0: Gak apa?
1: Enggak ngeriin.
0: Oh ya, enggak. Ngeri, okay, ngeri ya titik-titik.
1: Ada pantun dulu biasa.
0: Oh, pantun. Oh ya, boleh.
1: Iya. Belanja duren, bawa sepeda ke pasar baru. Neng pasar ngipik, beli lontong isi. Rasa kangen sama Mbak Erna, penyiar idolaku. Cantik, baik hati, tidak sombong, ngangeni.
0: Ah. Kalau gitu hari Sabtu ini kita pergi beli duren. Ada Mas Ardi yang keren.
1: Naik ini beli roti. Cantik alami dan baik hati.
0: Oh gitu. Apa ya? beli roti naik sepeda. Ada Mas Ardi yang selalu membuat kita bahagia.
1: Cie. Gak bisa, takut jatuh.
0: Oh gitu. Soalnya sepedanya ada pelantrangannya. Baik, buat siapa Mas Ardi? Salamnya siapa?
1: Menyang pasar beli buah.
0: Hah? Oh, menyang pasar beli buah.
1: Emang benar pancen tidak salah.
0: Oh gitu. Apa ya? Beli buah dapatnya mangga. Tidak salah, maka senang hatinya.
1: Yeah. Emang kalau lek manis mangganya.
0: Keloloten. Salamnya buat siapa Mas Ardi siang ini?
1: Aku tak salamnya buat untuk pro satu semuanya aja ya Mbak Erna. Pokoknya enggak tanpa terkecuali ya. Pokoknya buat Mbak Ernanya.
0: Apa? Halo?
1: Halo?
0: Oh iya. Baik.
1: Buat Mbak Ernanya. Minum susu gula jawa.
0: Waduh.
1: Sendiri sambil ngalamun.
0: Waduh, kok mesti ini?
1: Matur thank you Mbak Erna. Permisi. Assalamualaikum.
0: Oh, monggo. Silakan. Matur nuwun.

Iya, beralih ke penelpon yang berikutnya ya, dari Mas Ardi yang ada di Klaten. Nah, kalau ini dari mana ya? 0274580333. Selamat siang, Indonesia banget. Oh, putus.

0: Yo, coba kembali. Selamat siang, Indonesia banget.
1: Selamat siang, Indonesia banget, Mbak Irna.
0: Weh, lama tidak berjumpa, Pak Yono. Orang, yuk baik-baik saja, toh, Pak.
1: Alhamdulillah, ya sehat, baik. Oh, ini, Mbak,
0: senang
1: Irna.
0: Saya mendengarnya, dan mendengar suara Pak Yono tuh saya juga suka loh. Yeah. Akhirnya suka juga mendengar suara Pak Yono ya. Akhirnya ketemu lagi.
1: Oh, lagi lama nggak masuk, Mbak.
0: Baik, Pak Yono kebetulan banget. Temanya di siang hari ini adalah mengenai tamu. Nah, biasanya kan hari Sabtu, Minggu itu banyak tamu ya. Atau mungkin ada tamu yang datang. Kalau tamunya agak lama, mendingan beli hidangannya, suguhannya, itu dibelikan. Atau kita masak sendiri.
1: Iya, kalau tamunya nggak lama ya dibelikan mawon, Mbak Irna.
0: Oh, dibelikan saja.
1: Oh, belikan di warung gitu loh.
0: Oh.
1: Tamunya aku isih dekat loh sih. Keluarga dhewe ya dimasakin.
0: Oh, iya.
1: Tapi tamunya rencang biasa ya dibelikan mawon.
0: Oh, gitu. Jadi ada ini ya, lapisan-lapisannya ya, Pak Irna. Kalau tamunya teman biasa dibelikan, kalau tamunya saudara mesti agak lama, jadi dimasakkan ya, gitu ya.
1: Paling dimasakin, Mbak Irna.
0: Oh iya. Baik, nggak apa-apa. Memang itu prinsipnya Pak Yono ya, Pak Yono ya.
1: Baik. Di spesialkan, mana?
0: Iya. Jadi seperti tingkatan-tingkatan dalam martabak ya, Pak ya. Ada yang istimewa, ya. Ada yang spesial, ada yang biasa gitu ya.
1: Teman biasa itu lah yang sekelas sih, Mbak Irna.
0: Oh, iya.
1: Nah, kalau sih pengayutannya saudara itu udah lama itu. Ada jagung-jagungan ngobrol barangnya udah. Wah, lagi kadang suara ketemu ya. Durga-durga sikek ya.
0: Suara jamu itu tadi ya.
1: Suara jamu, jamu pisang.
0: Kadang telo.
1: Kedonge waru.
0: Oh, kedonge waru. Ya, baik. Pak Yono, lagu Pak. Dalam daftar lagu kita tak bacakan. Di sini ada Datanglah Kasih nih ya Paramita, ada Kerinduan Sela Majid, Kunanti Arwana, kemudian ada Hasratku Imaniar, ada juga Isabella Search.
1: Rika seorang, Mbak.
0: Hah?
1: Rika seorang.
0: Oh, boleh.
1: Nika Ardila, Mbak.
0: Oh, Nika Ardila. Oh, Pak Yono udah ada pilihan sendiri ya.
1: Oh,
0: Nika Ardila.
1: Yang debunya itu loh, debu-debu, Mbak Irna.
0: Oh, ya. Boleh debu-debu.
1: Oh, debu-debu.
0: Oh, ya, debu-debu. Ya, lagunya buat siapa, Pak Yono?
1: Ya, salamnya barusan ada Mas Ardi, ya. Dan Timur. Ada Pak Putih Santoso di Wonogiri. Pak Ipul di Wates, ada Bu Indra, ada Mbak Arnas Rahayu, Mbak Mawar Kuning juga, ada Mbak Kristin ya di Surabaya juga.

Terima kasih juga Pak Budi Santoso di Wonogiri sudah berkirim pesan singkat melalui WhatsApp. Ya, salamnya untuk Bu Lilis, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Kus, Pak Ipul, Pak Yono, Pak Hadi, Mas Rianto, Pak Puji, semuanya saja. Milihnya lagu dari Ebit GAD, Kupu-Kupu Kertas. Terima kasih Mbak Erna, kembali kasih. Kalau tempat saya, kadang beli, kadang masak sendiri. Gitu kata Pak Budi. Baik, satu penelpon lagi sebelum kita kembali ke lagu ya. 0274-580-333. Selamat siang, Indonesia banget. Halo? Selamat siang, Indonesia banget. Halo? Apakah di situ ada suara? Ternyata putus ya. Baik, pendengar kalau begitu, nanti kita akan lanjut lagi. Tentu di 0274-580-333. Atau WhatsApp kita 0811 271 1911. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik.

0: Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Iya, matur nuwun juga. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita ya, ke 0811 2711 911. Wah, ini matur nuwun untuk Mas Rianto yang ada di Jalan Wates Gayam. Katanya kalau bisa lagunya Siti Nurhalisa, Betapa Aku Cinta Padamu. Salamnya untuk Kakung Utitri, Mbak Christine, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satila, Bu Maria, Pak Sukandri, Pak Keli, Pak Bambang, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi, Mas Marto, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andi, dan semuanya. Selamat bertugas Mbak Erna, terima kasih. Di 0274-580-333, selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang, Indonesia banget, bangga musik Indonesia.
0: Iya, saya kenal suara ini yang ada di Garut ya.
1: Ini pendatang baru.
0: Baru saja masuk?
1: Baru kena ini pasangan baru Pak Ahmad Irwan Fauzi.
0: Lah benar kan yang ada di Garut toh? Halo Pak Fauzi. Siang ini, wah sudah menit keberapa nih Pak bergabung ya baru ya?
2: Dari tadi sebetulnya, cuman saya pas nunggu yang
0: Baik, temanya di siang hari ini kalau kedatangan tamu.
2: Gimana?
0: Kalau kedatangan tamu, kan biasanya kan Sabtu Minggu ada tamu toh. Nah itu mendingan suguhannya atau hidangannya itu masak sendiri apa dibelikan?
2: Ya tergantung situasi dan tergantung selera si tamu ini, seleranya apa itu kan.
0: Oh, aja. Jadi tergantung situasi dan
2: ya, walau misalkan ada di rumah buat suguhin tamu, tapi ya tamu itu bukan seleranya, enggak, boleh-boleh jadi yang di warung yang seleranya biar diterima itu aja.
0: Oh iya.
2: Ya, iya.
0: Baik.
2: Oh,
0: jadi tergantung ya.
2: Aja begini, misalkannya namu ke rumah orang. Tiba-tiba misalkan disuguhin di tuan rumah misalnya satu benda yang kurang kusuka, kan kalau enggak di terima gimana, kalau aduh itu kan serba bingung.
0: Oh iya, jadi tergantung ya, bukan hanya tergantung situasi kondisi, tapi tergantung kondisi dan selera.
2: Begini, misal ke rumah orang, mau minum mau apa airnya, mau air kopi atau air apa, saya langsung dijawab ya kopi hitam aja lah, gitu. Kalau itulah
0: mereka dia. Oh jadi ada
2: sama yang lain di nggak bilang dulu, gimana kalau nggak diminumkan gitu aja.
0: Oh iya. Baiklah kalau begitu Pak Fauzi, karena waktunya mepet, ini kalau bisa tak putarkan lagunya, tapi kalau enggak ya mohon maaf ya,
2: 3-5 menit, enggak apa-apa. Gabung aja lah.
0: Gabung saja, oh iya baik.
2: Urusan lagu nomor saya yang terpenting,
0: gabung ya.
2: Sama Mbak Erna lewat udara itu aja.
0: Oh iya, terima kasih matur nuwun. Ya, mau menyapa siapa siang ini Pak?
2: Gabung aja buat semuanya aja. Tuh.
0: Oh buat semuanya.
2: Ya dari A sampai Z, dari Alif sampai Ia.
0: Waduh.
2: Harup-harup makan. Abjadnya Alif sampai Ia. Itu kan A sampai Z.
0: Oh iya. Tidak ketinggalan ya Pak ya.
2: Iya.
0: Pokoknya tidak aja terkecuali.
2: Ya pokoknya mah ya, sama pengen berpantun aja dulu ya.
0: Oh boleh, monggo.
2: Tiga pantun sendiri.
0: Ya. Biar dibuka
2: catatan. Ke pasar Minggu. Buah manggu, buahnya matang. Berbulan-bulan aku menunggu. Yang ditunggu tak kunjung datang. Itu aja.
0: Oh iya.
2: Oh iya, seperti baik. Itu.
0: Oh, itu toh.
2: Iya.
0: Katanya tadi ya. Tiga pantun.
2: Iya, teh satu masih ada.
0: Oh, masih ada. Katanya oh iya.
2: Iya. Nah, begini ya. Tembakau. Daunnya matang tuh. Di bawahnya ke perapatan. Memang engkau berwajah ganteng, tapi matanya jelalatan.
0: Waduh, parah ini ya. Berat. Udah dua, satu lagi.
2: Ya. Satu lagi. Berkelana ke batang hari kan, menggudu dan buah kina. Aku merana setiap hari. Karena rindu sama Mbak Erna.
0: Waduh. Kalau begitu tadi katanya yang pertama ke pasar Minggu ya. Ke pasar Minggu ya. Naik bendi. Senang hatiku ketemu Pak Fauzi. Matur nuwun ya Pak ya.
2: Ya sama-sama ya
0: Mbak Erna. Ya matur nuwun. Yuk baik. Menyusul juga melalui WhatsApp kita ya. Matur nuwun juga untuk siapa tadi? Oh, Bu Lilis di Kumendaman. Wey, lucu sekali. Ini cucunya ya. Kebetulan anak saya kerjanya di instansi pemerintah di Bawaslu ya. Terus menantu saya di KPU. Oke. Okay. Matur nuwun, salam hangat untuk semuanya ya, Bu Lilis di Kumendaman ya. Dari Butami yang ada di Bantul, kalau bisa Bondan Prakoso featuring Fade to Black. Ya sudahlah. Baik, nanti kalau waktunya mencukupi, Nje. Mbak Christine di Sorogenen, salamnya buat semuanya saja. Katanya kalau bisa lagunya Jamrut Selamat Ulang Tahun, coba nanti ya. Kalau waktunya mencukupi pasti tak putarkan. Baik, pendengar Indonesia banget yang selalu bangga dengan musik Indonesia. Tentu kita masih ada hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Iya, tentu semua pilihan sendiri-sendiri ya. Mau dimasakkan sendiri, di dapur sendiri maksudnya. Atau mungkin membeli jadi dari luar, artinya dapurnya orang lain ya, dalam bentuk masakan jadi untuk menjadi hidangan ketika tamu itu datang ke rumah kita, apalagi di akhir pekan, ya kan? Kelebihannya kalau masak sendiri, tentu lebih akrab, higienis, porsinya lebih fleksibel, sesuai dengan selera. Tapi ada kekurangannya juga, karena menguras tenaga, menyita waktu, dan yang pasti resikonya lebih repot. Tapi kalau beli jadi, kelebihannya tentu sangat praktis, menghemat waktu, bisa fokus penuhnya menemui tamu kita. Kekurangannya, mungkin biayanya jadi cenderung lebih tinggi, pilihan menunya menjadi terbatas. Tapi semuanya memang pilihan sendiri-sendiri ya. Monggo saja, tinggal bagaimana kita, niat kita ketika menyambut tamu yang datang ke rumah kita. Secara juga, sebahagia juga ketika tamunya datang adalah ketika kita menikmati akhir pekan. Iya kan? Saya harus segera mengakhiri Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia di edisi hari ini. Tapi pastinya tetap bersama kami, karena saya akan lanjut lagi ya. Sesudah ini nanti, saya akan masih bersama Anda, tentu dalam Jogja sore ini. Lagu terakhir di Indonesia Banget, pilihan dari Butami yang ada di Bantul. Ini dia Bondan Prakoso, Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

Kita lanjutkan perjalanan kita dalam Jogja sore ini, pendengar. Kita nanti juga akan mendengarkan siaran berjaringan Beranda Asta Cita Korwil 11. Sore ini produksi dari RRI Surakarta.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Baik pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surakarta mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11.
4: Yogyakarta dan juga di Purwokerto ya, Anda juga bisa bergabung melalui line telepon kami di 638055 ataupun WhatsApp 081391552525. Nah pendengar, persoalan sampah masih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Bukan karena soal banyaknya sampah yang dihasilkan, tetapi juga bagaimana sampah itu bisa dipilah, kemudian diolah, dan akhirnya tidak menambah beban lingkungan kedepannya gitu ya. Dan di Beranda Asta Cita kali ini kita akan membahas bagaimana mengolah sampah dengan cara yang lebih bijak dan bisa dilakukan dari lingkungan terdekat ya. Sudah hadir bersama kita, ada narasumber kita hari ini, ada Mas Edi Purnomo Eskom, seorang pegiat lingkungan ya. Selamat sore Mas Edi.
5: Selamat sore Pak, senang didengar, sudah diundang nih di RRI Pro 1 Surakarta.
4: Baik, terima kasih ya sudah bergabung di Pro 1. Mungkin agak dekat dengan mikrofonnya okay. Mas Edi oke okay. Mungkin kita bicara yang paling dasar dulu ya Mas Edi. Kalau kita bicara soal sampah nih ya, sebenarnya masalah yang paling mendasar yang masih sering kita masih sering terjadi di masyarakat itu seperti apa Mas Edi?
5: Ya, terkait dengan sampah ini pasti kita beraktivitas, pasti dipastikan kita akan menciptakan suatu sampah gitu ya. Nah tadi seperti yang disampaikan, bukan banyaknya sampah yang kita lakukan, tapi apa mau diapakan ini sampah dan bagaimana kita mengelolanya sehingga sampah itu tidak menjadi beban tadi ya untuk lingkungan kedepannya. Itu
4: ya. Kemudian kita sering ya baru mikirkan sampah setelah tempat sampah mungkin sudah penuh gitu ya. Nah dari pengalaman Mas Edi di lapangan, kebiasaan seperti apa sih yang masih harus perlu dibenahi di masyarakat?
5: Iya, bagi masyarakat sendiri sering dua sisi ya. Kalau saya ngomong di sini dari sisi masyarakat, merasa masyarakat itu sudah membayar retribusi ini sehingga tingkat kepedulian masyarakat itu belum terbentuk. Namun demikian, kita selaku masyarakat harusnya sadar diri bahwa sampah itu kan dari kita, dan barang tentu tanggung jawab terkait dengan sampah itu kan dari kita sendiri. Nah, untuk itu kesadaran masyarakat ini perlu ditumbuhkan, sehingga bagi masyarakat yang belum mengelola sampah, mari kita bersama-sama kita dengan bijak untuk mengelola sampah seperti itu.
4: Oke, kalau Mas Edi sendiri apa sih yang memicu kepedulian Mas Edi hingga sekarang aktif menjadi pegiat lingkungan dan fokus pada isu pengelolaan sampah Mas Edi?
5: Iya, sampah ini menjadi problematika di nasional ya. Bukan hanya di kota-kota tertentu, tapi hampir semua kota itu akan merasakan dampak dari sampah ini. Karena apa? Semakin banyak apa ya lingkungan atau semakin banyak penduduk pasti semakin banyak sampah yang ditimbulkan, sedangkan sampah-sampah ini kebanyakan masih bercampur antara organik dan anorganik yang semuanya dibuang ke TPA. Nah, dengan analogi bahwa sebanyak sampah masyarakat di warga, kalau langsung dibuang ke TPA pastinya itu akan menimbulkan masalah yang luar biasa. Bahkan ini sudah masuki kemarau panjang ya. Nah, ini pasti kita juga was-was juga ini. Nah, dampak-dampak terkait dengan gas metan yang ada di TPA ini akan menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Nah, maka dari itu masyarakat ini, ayo mari kita mengelola sampah di rumah tangga seperti itu.
4: Oke, kalau mungkin dijelaskan bagaimana nih caranya untuk mengelola sampah ini, mulai dari mungkin yang terkecil dulu ya, di rumah gitu, Mas Edi.
5: Ya, untuk di kalangan rumah tangga, minimal kita itu bisa mengelola yaitu namanya sampah organik dan anorganik. Sementara itu dulu, kita pilih jadi dua dulu.
4: Okay.
5: Supaya apa? Sampah organik ini bisa dimanfaatkan, bisa untuk kegiatan yang lain, contohnya untuk ternak, atau kita bisa gunakan untuk budidaya atau bikin kompos kan gitu ya. Nah, selain itu, kalau sampah-sampah anorganiknya itu bisa dikelola karena itu ada nilai ekonomisnya ya. Nah, maka dari situ saya rasa dengan adanya sampah anorganik di kita itu bisa dikirim ke mana, ke bank sampah yang terdekat. Nah, itu ada nilai ekonomisnya tersendiri sehingga tidak semua sampah itu langsung dibuang ke TPA seperti itu.
4: Tapi mungkin ya Mas Edi, banyak mungkin warga yang sudah merasa memilah sampah gitu. Nah, akhirnya kemudian ini timbul rasa malas lagi Mas Edi, karena merasa ujung-ujungnya akan dicampur lagi oleh petugas kebersihan di tempat pembuangan akhir gitu. Nah, ini bagaimana Mas Edi menanggapi hal ini Mas?
5: Ya, ini kembali lagi ya ke masyarakat ya. Emang benar ini ada bentuk apa ya, kayak masyarakat itu lebih kurang aware lagi karena apa, merasa di rumah udah dipilah, ternyata di petugas itu dicampur lagi kan gitu ya.
4: Iya.
5: Padahal sejatinya dari petugas sendiri sebenarnya rata-rata untuk petugas sampah itu sekarang armadanya itu sudah difasilitasi itu antara sampah organik dan anorganik. Sebenarnya kita himbau juga ke masyarakat bahwa saat ini pemerintah kota di semua tempat itu untuk armada-armada itu sudah disediakan yaitu pemilahan tersendiri, sehingga kalau kasat mata dari masyarakat itu merasa bahwa petugas sampah ini masih dicampur gitu ya. Tapi sebenarnya dari guidance dari pemerintah kota itu sekarang itu sudah dipisah. Nah, jadi jangan khawatir masyarakat ini, jangan khawatir kalau ini kok petugas sampah harus dicampur kembali. Enggak, jadi karena di tingkat petugas sampah sendiri itu saat ini juga sudah melakukan yaitu pemanfaatan sampah-sampah organik maupun anorganik yang bernilai ekonomis seperti itu.
4: Oke, okay. Kalau dari jenis sampah tadi kan ada organik dan anorganik gitu ya Mas Edi. Apakah ada jenis sampah rumah tangga yang mungkin berbahaya jika dibuang begitu saja tanpa diolah lebih dahulu Mas Edi?
5: Baik, terkait dengan sampah-sampah ini kita bisa kalau secara peraturan itu kita ada sampah organik, anorganik, bahkan ada sampah P3 yang berbahaya ya.
4: Yeah.
5: Dan sampah residu itu dari empat itu, sampah organik sendiri kita juga akan pilih lagi. Jadi sampah organik basah dan sampah organik kering. Nah, sampah organik basah ini biasanya sisa-sisa makanan atau sisa dapur ya. Nah, itu bisa digunakan untuk menjadi pakan ternak tadi, terus budidaya maggot dan lainnya. Khusus untuk organik kering di sini, contohnya kayak daun dan lain-lainnya, itu bisa kita jadikan pupuk kompos. Nah, di pupuk kompos di sinilah bagi masyarakat yang suka bercocok tanam. Nah ini media tanam kita nggak usah beli lagi, karena apa, dari kompos yang kita buat sendiri.

0: hari mengambil sampah itu bisa bisa mengangkut dengan kehati-hatian ya, karena sampah B3 ini kan berbahan beracun ya, dan berbahaya. Nah ini walaupun di tingkat masyarakat ini belum bisa mengelola secara maksimal, setidaknya masyarakat itu sudah memilahnya, dan nanti dari petugas sampah baik di TPA sana, di sana pasti ada pemilahan tersendiri terkait dengan sampah-sampah B3 di sini. Nah, seperti itu.
1: Oke, artinya di sini juga harusnya ada edukasi juga ya, Mas Edi, untuk masyarakat bisa istilahnya untuk bisa bagaimana memperlakukan sampah itu sesuai dengan kriteria apa jenisnya, begitu ya. Kalau Mas Edi sendiri kegiatannya sebagai pegiat lingkungan ini seperti apa, Mas Edi?
0: Ya, selama ini kalau keseharian kita, kalau di jam kerja kita tetap aktivitas sebagai karyawan swasta ya, Mbak. Nah, di sela-sela waktu untuk mengisi di luar jam kerja, kita biasanya kita melakukan edukasi-edukasi ke masyarakat. Mungkin dari biasanya kita door to door, mungkin yang lebih kita sasar adalah ibu-ibu PKK. Karena kenapa ibu-ibu ini kan yang sering terlibat langsung dalam pengelolaan atau pembuangan sampah kan gitu ya. Jadi yang terlibat langsung, maka dengan adanya itu lebih tepatnya kita menyasar di ibu-ibu rumah tangga. Jadi kita door to door, kita keliling, nah untuk melakukan edukasi seperti itu.
1: Ini sudah sampai daerah mana aja nih, Mas Edi?
0: Nah, kebetulan kita di kota Solo sendiri, kita di Kelurahan Pajang, kebetulan kita ada proyek yaitu pengelolaan sampah secara mandiri itu di seluruh RT RW Kelurahan Pajang. Ini masih berlangsung, dan kebetulan semalam juga asik juga ini. Jadi kita ngumpulkan petugas sampah dan seluruh pengurus RW ya, kita bikin suatu kesepakatan ya, karena tadi yang di awal ibu-ibu rumah tangga merasa sudah memilah, tapi petugas sampah merasa itu dicampur kembali. Nah, itu kita samakan persepsinya dulu. Nah, semalam juga kita bahas juga metode yang tepat itu seperti apa. Nah, dari situlah pengurangan sampah di pembuangan sampah di TPA itu bisa berkurang sangat signifikan seperti itu.
1: Oke, baik. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung memberikan tanggapan atau pertanyaan, langsung boleh ke line telepon kami di 02716380555 atau melalui WhatsApp di 0813-900-15525 ya. Dan kita jeda sejenak, nanti Anda bisa bergabung setelah yang satu ini.
2: Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah, padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Kembali lagi di Beranda Asta Cita sore hari ini ya. Kita masih membahas mengenai bijak mengolah sampah gitu. Dan ada yang bergabung melalui WhatsApp. Saya sapa dulu. Halo, selamat sore.
3: Pak Citra.
2: Selamat sore Pak Cu, monggo.
3: Selamat sore Mas Haji, saya Pak Cu dari Wonogiri.
4: Okay. Selamat sore Bapak.
3: Itu kalau yang non-organik itu buat apa? Prosesnya nah untuk biasanya kan untuk bahan pipat listrik ya juga untuk buat bahan bakar juga bisa bahkan prosesnya lama tapi yang organik untuk hanya untuk pupuk saja Mas Edi.
2: Oke, itu aja Pak Cu.
3: Nah, itu kalau pupuk itu proses berapa lama?
2: Oke.
3: Nah, lalu untuk limbah terganggu enggak baunya? Itu saya masih Assalamualaikum.
2: Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cu di Wonogiri tentang anorganik tadi ya. Bisa untuk apa saja, kemudian yang organik juga untuk pupuk kompos gitu ya. Itu butuh berapa lama dan apakah limbahnya itu mengganggu lingkungan sekitar, monggo.
4: Baik, yeah, Pak Cuk yeah, yang ada di Wonogiri, wah, luar biasa di sini. Yeah, terkait sampah anorganik ya Bapak. Yang pertama, ketika sampah anorganik ini kita pilah sesuai dengan jenisnya, di sini banyak bank sampah itu akan ada nilai akan dihargai dengan nilai ekonomis yang ada. Itu yang paling sederhana. Nah, selain itu untuk apa? Kalau di kita ada yang namanya edukasi untuk pemanfaatan sampah organik maupun anorganik itu untuk kreasi, Bapak. Jadi anorganik di sini contohnya yang waktu terdekat kemarin kita ngajari yaitu sampah dari botol itu kita jadikan gaun, terus kita pamerkan di Car Free Day. Nah, itu bentuk-bentuk edukasi kita. Selain itu apa, sampah kertas itu kita jadikan tas-tas yang bisa bernilai ekonomis tinggi. Nah, seperti itu. Jadi semua sampah-sampah anorganik ini lebih mudah kita lakukan metode kreasi. Salah satu yang paling banyak itu kan sampah galon itu ya sekarang ya Pak. Nah, sampah galon ini bisa dikreasikan, bisa untuk komposter. Kalau kita bikin komposter untuk sampah organiknya, kalau kita beli kan mahal ya. Nah, bisa kita memanfaatkan galon ini untuk media pengomposan. Nah, itu untuk tempat pengomposan ini bisa. Selain itu juga berbagai macam Pak. Contohnya untuk plastik resek ya, plastik resek ini yang mungkin di tempat-tempat lain itu belum dimanfaatkan. Nah, sebenarnya ini masih bisa dilakukan, contohnya buat bunga atau vas bunga gitu ya. Nah, itu bagus. Ataupun yang lainnya apa, sebagai benang atau rajut itu ya, rajut dari sampah plastik ini cukup banyak sekarang dilakukan. Nah, itu edukasi-edukasi yang kita berikan ke masyarakat. Nah, terkait dengan sampah organiknya sendiri, tadi ditanyakan bagaimana dengan proses pengelolaan sampah organiknya. Nah, sampah organik di sini yang paling masif di masyarakat itu biasanya kan dijadikan kompos ya.
2: Yeah.
4: Nah pasti kita kasih apa namanya E4 yang lebih cepat Bapak. Jadi proses fermentasinya lebih cepat. Nah kalau khusus untuk organiknya, contohnya itu daun dan lainnya, emang butuh waktu yang sekitar 3 bulanan seperti itu. Jadi untuk menjadi kompos yang sudah siap sebagai media. Nah, bagaimana kalau sampah-sampah organik yang lain, contohnya sampah dapur, itu justru lebih cepat. Dan di situ juga akan menghasilkan yang namanya air lindi atau POC, pupuk organik cairnya. Jadi kalau sampah organik basah ini kita kelola jadi kompos, ini berarti kita menghasilkan dua pupuk kompos, yaitu pupuk di sini adalah media tanam dan yang satunya adalah POC, pupuk organik cair. Mungkin itu Pak Cuk di Wonogiri.
2: Oke, baik. Kalau untuk masyarakat ya mungkin tinggal di permukiman padat atau area dengan ruang yang terbatas gitu, Mas Edi, apakah ya. Mengompos sampah organik ini bisa dilakukan juga? Apakah baunya tidak mengganggu lingkungan, Mas?
4: Baik. Bagi untuk masyarakat yang padat penduduk gitu ya, biasanya kita ada beberapa metode. Contohnya kita pengomposannya itu dengan taraf biasanya kita kan di rumah-rumah itu ada pot gitu ya.
2: Hmm.
4: Nah kita bikin satu apa lubang kecil di pot itu, nanti sampah organik, contohnya sisa makanan nanti dimasukkan situ. Itu nggak bau kok, aman. Dan contohnya kulit pisang gitu ya, kita potong-potong, kita masukkan di situ. Nah itu sangat membantu apa namanya pemupukan di tanaman tersebut. Nah kalau yang lingkupnya masih ada, contohnya ada ruang terbuka sedikit, kita bisa pakai biopori. Jadi kita pakai pipa peralon itu, kita tanam sekitar 80 atau 1 meter gitu. Nah nanti sampah-sampah organik kita masukkan di situ, itu nggak bau.
2: Oke. Oke, baik. Nah ini untuk masyarakat yang mungkin khawatir gitu ya, mau mengompos tapi rumahnya di permukiman padat atau tidak punya ruang yang agak longgar gitu.
4: Iya.
2: Jadi bisa ya?
4: Bisa, aman-aman. Apalagi nanti kalau emang bisa, sedikit kita sampaikan bahwa kalau emang masih kita masyarakat itu peduli, tingkat kepedulian lebih tinggi, biasanya kan bikin komposter pakai ember ya, ember tumpuk itu yang lebih sederhana lagi.
2: Okay.
4: Nah, itu justru kalau untuk kalangan rumah tangga itu dalam kurun waktu 1 bulan itu belum penuh. Padahal itu ember itu kan paling 20 liter ya. Iya, tapi bagi untuk masyarakat kalau kita mau ngompos itu 1 bulan 2 bulan itu saya rasa belum. Kalau di rumah saya tuh sampai 3 bulan itu belum penuh. Karena apa, kita begitu naruh sampah organik di situ langsung kita semprot sama E4 sama molase itu sehingga segera sampah-sampah tersebut cepat terurai seperti itu.
2: Oke, baik. Nah mungkin di masyarakat juga ada kebiasaan nih Mas Edi membakar sampah. Nah ini Mas Edi memandangnya seperti apa?
4: Wah, sampah sampai dibakar ini saya rasa pertama dari diri pribadi kita ya. Kita kalau menghirup udara atau asap itu ya, nah itu kan justru menimbulkan penyakit. Dan secara regulasi sendiri itu kan tidak diperkenankan. Sehingga masyarakat kita himbau jangan sampai kita membakar sampah di rumah tangga. Karena apa, menimbulkan berbagai macam dampak terhadap lingkungan seperti itu.
2: Oke, kalau selama ini Mas Edi, adakah tantangan yang mungkin paling berat yang sering Mas Edi hadapi atau temui gitu saat turun ke lapangan untuk mengedukasi masyarakat, Mas?
4: Iya, tantangan terberat kita yaitu karena belum tingkat kepedulian masyarakat yang belum maksimal atau belum optimal ya. Jadi ada masyarakat yang saat ini masih stigmanya itu, saya sudah bayar retribusi, saya sudah buang ini tempat sampah saya, nah tapi tidak mau mengelola. Nah inilah tantangan-tantangan kita yang terberat. Artinya apa? Di sini diperlukan regulasi yang jelas antara pemerintah, perangkat-perangkat RT RW dan masyarakat serta pegiat lingkungan ini. Ayo kita bersatu, kita samakan persepsi bahwa sampah ini tanggung jawab kita. Pemerintah ini selaku pembuat kebijakan, jadi ada harus ada regulasi yang jelas terkait dengan pengelolaan sampah sampai dengan tingkat rumah tangga, supaya masyarakat ini tidak gamang. Ini belum, kadang masyarakat itu berpikir ini kan belum ada regulasinya. Nah, masyarakat sekarang itu lebih cerdas ya, apalagi di sosmed itu kan langsung muncul ya. Nah, ini jadi harapan kita dari pemerintah sekarang kan sudah membuat yang namanya perda ataupun yang lainnya atau kebijakan lokal ya. Nah, yang menyasar sampai dengan tingkat rumah tangga itu yang kita perlukan, supaya apa, perangkat-perangkat lain atau pegiat lingkungan ini ketika masuk dalam lingkungan itu ada dasar yang akan kita sampaikan seperti itu, sehingga ayo masyarakat, jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah dibuat dengan bagus ini hanya sebagai pandangan aja, tapi ayo kita lakukan bersama untuk mengelola sampah seperti itu.
2: Oke, tadi Mas Edi sempat menyebutkan ada program bank sampah ya tiap RT gitu. Nah, ini bagaimana Mas Edi untuk strateginya membentuk bank sampah atau komunitas peduli lingkungan mungkin di tingkat RT RW gitu bisa bertahan lama dan juga konsisten?
4: Iya. Yang pertama yaitu terkait dengan bank sampah, kita pastinya harus sepakati dulu dengan masyarakat yang ada. Kita akan bentuk suatu bentuk sedekah sampah atau tabungan sampah. Nah, sedekah sampah di sini, kalau emang kita lakukan sedekah sampah ya, uang dari hasil dari bank sampah ini dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan masyarakat di tingkat RT ataupun RW. Adapun bank sampah, kalau kita konsepnya adalah tabungan, nah, di sini nanti masyarakat akan mendapatkan tabungan sesuai dengan jumlah sampah yang disetorkan ke bank sampah seperti itu, sehingga kedepannya nanti masyarakat itu bisa mendapatkan nilai ekonomisnya sesuai dengan tabungan yang ada seperti itu.
2: Kemudian apa sih Mas indikator sederhana mungkin bahwa sebuah lingkungan atau kampung itu sudah mulai berhasil mengelola sampahnya dengan baik Mas?
4: Baik, tingkat indikator yang pertama yaitu terkait dengan jumlah sampahnya.
2: Okay.
4: Terkait dengan penurunan jumlah sampah yang dibuang ke TPS ya, ke TPS, ke petugas sampah itu ya, pasti harusnya kita lebih berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, di lingkungan masyarakat itu sendiri pasti banyak pemanfaatan sampah-sampah yang dikelola di tiap-tiap rumah tangga. Itu pasti jumlahnya lebih banyak. Dalam artian gini, biasanya kalau masyarakat ini peduli terhadap lingkungan, biasanya semua barang-barang yang tidak terpakai itu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah pengurangan sampah seperti itu. Nah, terus yang berikutnya terkait dengan indikator yang pengurangan sampah di sini, sampah yang ada biasanya di masyarakat itu sudah terpilah. Nah, ini jadi indikator-indikator ini pastinya nanti di masyarakat itu berhasil atau tidaknya itu terkait dengan indikator tersebut seperti itu.
2: Oke, baik. Ada yang bergabung di WhatsApp, ada Pak Paijo di Jenggrik, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menurut perspektif saya nih, sampah dan TPA ini suatu permasalahan yang klasik, tapi efeknya tidak hanya komplek aja, tapi sudah multi komplek. Nah, saya ingin bertanya, sebagai pemerhati lingkungan, baik untuk sampah dan juga TPA-nya, apa nih kiat-kiat ataupun modus untuk mengatasi masalah sampah agar tidak merusak lingkungan?
4: Terkait dengan sampah ini, tadi kita sampaikan, jangan sampai kita dengan adanya pemilahan sampah dan yang lainnya, ini stigma kita harus kita rubah. Pertama apa? Yang semula sampah itu jadi masalah, justru sampah ini bisa kita manfaatkan. Itu yang stigma yang perlu kita bangun. Nah, bagaimana metode tersebut? Yang pertama yaitu kalau kita selaku manusia yang selalu menciptakan atau selalu menghasilkan sampah, nah, seyogianya kita harus bisa mengelola dengan bijak di tingkat pribadi kita. Nah, bagaimana terkait dengan yang di TPA? Nah, di TPA di sini ada metode-metode yang mungkin lebih efektif ya. Contohnya kalau di Solo itu sekarang ada PLTSA ya. Nah, itu sangat bermanfaat, nantinya jadi energi seperti itu. Dan kalau di tempat-tempat lain itu ada yang dimanfaatkan untuk spirolisis. Nah, ini kan sangat bermanfaat. Sampah yang semula itu jadi problem, ini bisa dimanfaatkan secara bijak seperti itu, sehingga tadi yang disampaikan Bapak bisa bermanfaat untuk masyarakat dan tidak menjadi pencemaran lingkungan di sekitar seperti itu.
2: Oke, masih dari Pak Paija lagi, sebagai masukan nih, bagaimana bentuk koordinasi kerjasama dan juga sinergi dengan pemerintah kota serta para pemangku kepentingan terkait secara komprehensif ya, agar kejadian seperti kebakaran di TPA Putri Cempo itu tidak terulang kembali. Dan mohon agar pernyataan disampaikan tidak hanya sebatas retorika, karena masyarakat kecil membutuhkan solusi yang pasti, nyata dan dapat dirasakan hasilnya. Terima kasih. Masih dari Pak Paija.
4: Wah, terima kasih Pak Paija, ini beliau concern terhadap lingkungan, saya rasa ya. Jadi seperti halnya ya kemarin yang dia ada di Solo ya, itu kejadian luar biasa menurut kita ya. Kebakaran sampah yang ada di Putri Cempo itu sampai hampir 5 hari sampai atau 1 minggu ya, bahkan baru padam ya. Nah, dan di sisi lain petugas sampah di sana juga kebingungan mau buang sampah kemana, kan gitu ya. Sehingga sampah di masyarakat itu jadi menumpuk. Nah, bagaimana solusi yang tepat? Tadi kita harus duduk bersama antara pemangku kebijakan, dalam hal ini adalah pemerintah kota, terus masyarakat serta pegiat lingkungan. Ini kita sama-sama duduk bersama cari solusi yang tepat. Artinya apa? Kalau kita hanya mengandalkan petugas sampah, pasti petugas sampah juga ada keterbatasannya. Kalau pemerintah hanya menciptakan suatu regulasi tanpa ada evaluasi dan pengawasan, ini juga saya rasa masyarakat ini kurang begitu peduli. Maka dari itu, yang efektif bagaimana? Kita harus duduk bersama. Seperti yang kita lakukan kemarin di, mohon izin, di Kelurahan Pajang, kita mengumpulkan perangkat yang ada, difasilitasi oleh pemerintah Kota Surakarta, dalam hal ini Kelurahan Pajang. Kita duduk bersama, di situ ada ketua RW, petugas sampah, cari solusi yang tepat. Kalau emang regulasi di sini adalah kebijakan yang tidak boleh membuang sampah tanpa dipilah, maka petugas sampah dengan kesepakatan tersebut tidak akan mengambil sampah. Nah, ini suatu kebijakan-kebijakan sehingga sampah yang ada itu tidak menumpuk di TPA, dan kondisi yang seperti kemarin adanya kebakaran yang disampaikan oleh Pak Paijonya. Nah, ini bisa teratasi karena apa? Dengan adanya berkurangnya sampah yang ada di TPA, yang jelas di sana akan mengurangi juga gas metan yang terbentuk di TPA, dan potensi terjadinya kebakaran ini akan bisa diminimalisir seperti itu.
2: Oke, baik. Mungkin terakhir Mas Edi, sebagai closing statement, pesan utama yang ingin disampaikan pada seluruh pendengar di Pro 1. Monggo.
4: Yeah. Selamat sore pendengar Pro RRI 1, bahwa sampah itu sejatinya adalah dari kita, dan seyogianya dari kita pribadi harus bisa melakukan pengelolaan sampah secara mandiri, minimal di tingkat rumah tangga, sehingga sampah yang tercipta ini tidak menimbulkan dampak negatif ke lingkungan yang lain. Jadi ayo kita pilah sampah, menjadikan lingkungan yang bersih dan asri serta lingkungan yang sehat. Seperti itu, terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Mas Edi. Dan pendengar, dari perbincangan kita hari ini kita belajar ya bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari hal yang sangat dekat dengan kita, yaitu dengan memperlakukan sampah di rumah itu secara tepat gitu ya. Dan terima kasih juga untuk Mas Edi yang sudah hadir di sini untuk sharing-sharing dan juga mengedukasi masyarakat. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini bisa menambah kesadaran kita untuk lebih bijak mengolah sampah lagi. Dan saya cukupkan Beranda Astacita hari ini. Pendengar, terima kasih sudah bergabung melalui line telepon maupun WhatsApp ya. Dan kita jumpa lagi di Beranda Astacita berikutnya. Saya Citra Fitka undur diri dari Beranda Astacita sore hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Beranda Astacita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
6: Iya, pendengar dari RRI Surakarta, kita nanti pun juga akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Semarang, lintas DIY Jateng, akan kita jelang nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas di Jateng. Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI mengingatkan melalui kebijakan baru ekspor satu pintu yang akan diberlakukan penuh oleh pemerintah mulai tahun 2027. 4.000 liter air bersih disalurkan Satlantas Polres Pemalang untuk membantu memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan. Saya Alding menyampaikan berita lintas Jateng selengkapnya. Anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini mengingatkan lewat kebijakan baru ekspor satu pintu yang akan diberlakukan penuh oleh pemerintah mulai tahun 2027. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kenapa? Karena beberapa industri yang sudah berjalan, yang sudah memiliki database ekspor bertahun-tahun dan punya pembelinya masing-masing di luar negeri, ini kan mereka menggunakan anggaran mereka sendiri, bukan anggaran negara. Tidak bisa semuanya di BUMN. Kan.
2: Dengan kebijakan ekspor satu pintu yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027 menuai sorotan dari DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini saat kunjungan kerja di Semarang kemarin mengingatkan agar negara tidak bergeser dari fungsi regulator menjadi pelaku bisnis yang berpotensi mengganggu iklim usaha. Novita mengatakan hingga kini dasar kajian dan naskah akademik yang melandasi kebijakan tersebut masih menjadi pertanyaan di kalangan legislatif. Menurutnya, hampir seluruh fraksi di DPR masih mendalami alasan dan urgensi penerapan sistem ekspor satu pintu tersebut. Ia menegaskan DPR mendukung upaya pemerintah dalam memperbaiki administrasi, pelaporan, dan basis data ekspor nasional. Namun kebijakan tersebut harus tetap menjaga batas antara fungsi negara sebagai regulator dan peran pelaku usaha yang selama ini menjalankan kegiatan ekspor secara mandiri. Menurutnya banyak perusahaan telah membangun jaringan pasar ekspor dan hubungan bisnis dengan membeli luar negeri selama bertahun-tahun menggunakan sumber daya mereka sendiri. Karena itu pemerintah perlu memastikan kebijakan baru tidak mengganggu ekosistem usaha yang sudah berjalan.
1: Namun ketika ekspor satu pintu ini mengacu pada hal-hal di luar dari apa yang harusnya menjadi wewenang negara, merupakan kebijakan, kemudian pengaturan, kemudian bergeser menjadi pelaksana dan juga menjadi apa namanya pelaku juga. Nah ini kan perspektif kami menjadi bagaimana kami bisa menjaga negara ini agar tidak melakukan penjajahan ekonomi dalam bentuk yang baru.
2: Sementara itu, staf ahli bidang percepatan transformasi industri Kementerian Perindustrian Andi Rizal dalam kesempatan yang sama juga menyatakan pemerintah masih menyiapkan implementasi aturan tersebut sebelum berlaku penuh pada awal 2027. Andi Rizal lebih lanjut mengklaim sejumlah pelaku industri sejauh ini menunjukkan kesiapan untuk menyesuaikan diri dengan regulasi tersebut.
3: Kan akan efektif berlaku 1 Januari 2027. Tapi tadi mendengar jawaban dari Pak David, dari Direktur Utama PT BES, dari produsen kelihatannya sudah siap, gitu. Sudah siap dengan aturan baru dari pemerintah. Jadi pada intinya mereka akan tetap patuh pada pemerintah dan kalau memang itu lebih baik, kenapa tidak diikuti gitu. Dan sekarang kan tata kelola dari beberapa komoditas seperti yang diatur di PP itu CPO dan turunan, ferronikel dan turunan, kemudian itu juga nanti akan menjaga kesinambungan dari produksi atau dari demand dalam negeri gitu dibanding dengan ekspor.
2: Untuk diketahui kebijakan tersebut bertujuan untuk menertibkan tata kelola perdagangan luar negeri dan menghentikan praktek manipulasi laporan ekspor yang dinilai telah merugikan keuangan negara. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 4.000 liter air bersih disalurkan Satlantas Polres Pemalang untuk membantu kebutuhan warga, tepatnya di Desa Pendegung, yang terdampak kekeringan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Satu persatu warga mengantri di tempat dropping air bersih di Desa Pedagung Batar Bolang, Kabupaten Pemalang. Satu mobil tangki berbanner tulisan Bakti Sosial HUT Satlantas ke-71 itu dikerumuni puluhan warga. Mereka membawa wadah air mengantri untuk mendapatkan air bersih yang dibawa Polantas dari Polres Pemalang. Memasuki musim puncak kemarau saat ini, warga Desa Pedagung Kecamatan Batar Bolang dihadapkan pada kesulitan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Desa Pedagung Solihin mengatakan bantuan air bersih sangat berarti bagi warga di tengah kondisi kemarau yang menyebabkan ketersediaan air semakin terbatas. Ia pun mengapresiasi atas bantuan yang diberikan Satlantas Polres Pemalang.
5: Ini adalah kegiatan yang positif di mana di tengah warga masyarakat yang kekurangan air bersih, dengan adanya bantuan ini sangat bermanfaat sekali, sangat membantu masyarakat Dusun Gumanti, wakil khusus Desa Pedagung, dan masyarakat antusias untuk membawa wadah-wadah agar diisi air bersih yang diberikan oleh Satlantas Polres Kabupaten Pemalang.
4: Sementara itu, Kapolres Pemalang melalui Kasatlantas AKP Fitrianto mengatakan penyaluran air bersih tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan air selama musim kemarau. Menurutnya, kegiatan itu juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sosial menjelang HUT Polantas ke-71 tahun 2026.
6: Sehingga masyarakat tentunya bisa menerima dampak manfaat dengan adanya bantuan dari Satlantas Polres Pemalang di air bersih. Mudah-mudahan masyarakat bisa tentunya bisa menggunakan air bersih dengan sebaik-baiknya dan tentunya semakin terlayani dengan adanya keberadaan daripada kita yang ada di Satlantas Polres Pemalang.
4: AKP Fitrianto menyebutkan bantuan air bersih tidak hanya disalurkan di Desa Pedagung. Satlantas Polres Pemalang akan melanjutkan kegiatan serupa di sejumlah wilayah lain yang membutuhkan air bersih. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban warga sekaligus memperkuat kedekatan antara Polri dengan masyarakat. Lukis dalam melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Yogyakarta menegaskan telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus dugaan pungli yang menimpa pelaku usaha kuliner dengan menggunakan food truck di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Dilaporkan Rosian Anwar.
7: Selamat siang rekan-rekan media. Terkait yang beredar di media sosial yang terjadi di alun-alun selatan kota Yogyakarta.
8: Viralnya kasus pungutan liar atau pungli yang menimpa pelaku usaha kuliner Bolo Sego yang berjualan menggunakan food truck di kawasan alun-alun selatan Yogyakarta membuat Polresta Yogyakarta turun tangan untuk menangani kasus tersebut. Kasih Humas Polresta, Ibtu Dani Hasan kepada awak media, Jumat siang menuturkan, Kapolresta Yogyakarta Komisaris Besar Polisi Ari Setiawan Wibowo telah menginstruksikan untuk membentuk dua tim khusus dari Satreskrim dan juga Propam untuk menangani kasus itu. Hal ini karena dugaan pungli tidak hanya dilakukan oleh juru parkir dan juga preman, tetapi juga oleh oknum aparat kepolisian.
7: Menginstruksikan dan memerintahkan Satreskrim dan Kasih Propam untuk melakukan penyelidikan. Jadi itu tim yang dibentuk oleh Bapak Kapolresta sedang berada di lapangan dan sedang melakukan pengumpulan data-data. Jadi mohon diberi waktu untuk tim bekerja di lapangan.
8: Sementara itu, pemilik usaha kuliner food truck Bolo Sego, yaitu Diah Laili Fardisa alias Mbak Diyi, menyatakan dirinya sudah memperoleh surat izin resmi dari pihak Keraton Ngayuk Yogyakarta Hadiningrat untuk berjualan di kawasan Alun-Alun Kidul. Namun beragam pungutan liar yang datang membuat dirinya merasa tidak nyaman berjualan di kawasan milik keraton tersebut.
9: Nah, begitu H-1, malam harinya aku dapat telepon dari timku yang mencarikan tempat ini. Dibilang, Mbak, ini ternyata kita ada tarian dari tukang parkir sebesar 12.500.000, Mbak. Aku kaget, kok akeh banget, Mas, iki opo. Gini, Mbak, penjelasannya, karena kan yang dipakai truk kita itu biasanya kan dipakai area parkir. Jadi karena dipakai truk kita dari jam 2 sampai jam 10 malam, paguyuban parkirnya itu butuh kompensasi. Dan biasanya sehari itu 2 juta sampai 2,5 juta. Jadinya kita dapat angka segitu. Terus saya bilang, Mas, kita omsetnya dapat segitu aja belum pasti. Aku mau dinego. Iya Mbak, ini coba tak nego 1 juta per hari. Kuwi wae rasane ning gone atiku ki, ya Allah, parkir tok 1 juta gitu. Tapi piye kondisinya publikasi sudah kemana-mana bahwa besok kita jualan di Alun-Alun Kidul.
8: Food truck Bolosego mendapat izin berjualan mulai 16 hingga 20 September 2026. Namun sebelum mulai berjualan, karyawan Bolosego beberapa kali diminta membayar berbagai bentuk iuran dan kompensasi. Salah satunya kompensasi kepada juru parkir yang merasa dirugikan akibat penggunaan lahan untuk food truck Bolosego. Pihak keraton sendiri, lewat Penghageng Kawedanan Hageng Panito Putro, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Gusti Kanjeng Ratu Condro Kirono menegaskan tidak terlibat dalam pungutan liar yang dialami oleh kru Bolosego.
0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora DIY memanggil Kepala SMA Negeri 1 Sentolo dan Balai Dikmen Kulon Progo menyusul insiden dugaan pelecehan seksual yang melibatkan oknum petugas keamanan satpam sekolah. Dilaporkan Wahyu Suryo.
10: Menindaklanjuti dugaan pelecehan seksual di SMA Negeri 1 Sentolo Kulon Progo, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta memanggil Kepala Sekolah dan Balai Dikmen setempat. Kepala Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta Suci Rohmadi menegaskan bahwa pihak sekolah dan penyedia jasa keamanan atau vendor telah melakukan evaluasi. Oknum satpam baru-baru ini telah ditarik dari tugasnya di sekolah dan dialihkan ke unit lain oleh pihak vendor.
11: Evaluasi misalnya terkait dengan syarat kerjasama dengan vendor penyedia security misalnya, maka itu perlu juga nanti ada syarat misalnya tes psikologi misalnya, supaya mengetahui terkait dengan kondisi psikologis dari si security tersebut.
10: Mengenai isu yang beredar bahwa siswa pelapor mendapat ancaman pengeluaran atau intimidasi, Suci menegaskan informasi tersebut tidak benar. Pihaknya menjamin perlindungan penuh bagi korban maupun pelapor serta memastikan hak pendidikan siswa tetap terpenuhi.
11: Tidak ada intimidasi yang dilakukan. Karena apa? Itu hanya klarifikasi sebenarnya. Si anak itu menyampaikan agar menyadari kekeliruannya mengupload video yang mengatakan di situ ada kata-kata pencabulan. Tapi kalau pelecehan, iya. Sekolah pun mengiyakan. Kemarin merangkul. Saya sampaikan apa ya?
1: Merangkul.
10: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Suci Rohmadi juga memastikan aksi merangkul yang dilakukan oknum satpam masuk dalam kategori bentuk pelecehan sesuai aturan Permendikdasmen tentang pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Saat ini kasus tersebut telah ditangani oleh PPA Kulon Progo dan Polsek Sentolo. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga juga meminta vendor melakukan evaluasi total terkait perekrutan dan tes psikologi personel, serta mengancam akan memutus kerjasama jika vendor tidak kooperatif.
0: Ahli Geologi Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman Unsud mengingatkan masyarakat tetap tenang menghadapi aktivitas vulkanik gunung api, sebab erupsi kecil tidak selalu menjadi pertanda akan terjadi letusan besar. Dilaporkan Faisal Raihan.
12: Masyarakat diminta tidak panik berlebihan menghadapi aktivitas vulkanik atau erupsi kecil pada gunung api aktif. Aktivitas tersebut dinilai masih tergolong normal karena menjadi salah satu cara gunung api melepaskan energi dari dalam secara bertahap. Ahli Geologi Universitas Jenderal Sudirman Unsud Yogi Adi Prasetya mengatakan erupsi kecil tidak selalu menjadi tanda akan terjadi erupsi besar. Menurutnya erupsi kecil justru lebih baik karena energi yang tersimpan di dalam gunung dapat dikeluarkan secara perlahan. Sebaliknya jika tekanan magma terus tertahan, energi tersebut dapat dilepaskan secara tiba-tiba dan memicu erupsi yang lebih besar.
13: Gunung api itu lebih baik sering erupsi kecil-kecil daripada tidak pernah erupsi tapi sekali erupsi besar gitu loh. Jadi artinya energinya yang tertahan di dalam gunung api itu dikeluarkan secara perlahan-lahan. Nah itu malah lebih baik daripada tenaga yang ada di dalam gunung api tertahan oleh tekanan ya, tekanan di bawah permukaan, lalu kemudian keluar secara tiba-tiba, nah itu malah lebih berbahaya. Jadi pasti akan menghasilkan erupsi yang besar tiba-tiba gitu.
12: Meski erupsi kecil merupakan hal yang normal, masyarakat tetap perlu mengetahui tanda ketika aktivitas gunung mulai meningkat. Menurut Yogi, beberapa tanda yang paling jelas adalah meningkatnya kegempaan vulkanik, perubahan suhu mata air, serta satwa yang turun dari lereng gunung. Namun untuk kondisi gunung api di Jawa Tengah, Yogi mengatakan sejauh ini belum terdapat peningkatan aktivitas yang signifikan. Gunung Slamet yang paling dekat dengan wilayah Banyumas juga masih berada pada level 2 atau waspada.
13: Kan ada Sindoro Sumbing, ada Gunung Muria di Semarang sana ya, di utara Gunung Slamet ya, yang terdekat dengan kita. Terus itu belum begitu ada aktivitas, terutama yang kita paling dekat nih, yang Slamet inilah. Itu Slamet itu memang tipe gunung yang anteng sih memang ya. Jadi dia erupsinya kecil tapi sering gitu.
12: Kendati kondisi Gunung Slamet masih relatif aman, Yogi meminta masyarakat tetap mengikuti perkembangan aktivitas gunung melalui sumber resmi seperti PVMBG, BPBD, dan BNPB. Masyarakat juga disarankan mengamankan dokumen penting dan menyiapkan tas siaga bencana sebagai langkah antisipasi. Faisal Raihan melaporkan.
0: Kemarau panjang membuat 1.500 kepala keluarga di Desa Jalatunda, Kecamatan Maniraja, Banjarnegara terdampak kekeringan. Selama 3 hingga 4 bulan terakhir, warga kesulitan menghadapi air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Dilaporkan Joko Widarno.
14: Sejak 3 bulan terakhir, warga Desa Jalatunda, Kecamatan Maniraja, Kabupaten Banjarnegara terdampak kekeringan. Sumber air warga mulai mengering akibat kemarau panjang yang telah berlangsung selama 3 hingga 4 bulan yang lalu. Untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih, Polres Banjarnegara menyalurkan 5 tangki air bersih kepada masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga, terutama untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga. Kapolres Banjarnegara AKBP Aruma Chandra Dewi mengatakan, bantuan air bersih diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
15: Memberikan bantuan air bersih bagi masyarakat Desa Jalatunda, karena memang di musim kemarau yang sangat kering ini, dari masyarakat Desa Jalatunda sangat kesulitan untuk air bersih. Jadi kami dari perwakilan negara yang hadir di tengah masyarakat Desa Jalatunda untuk memberikan bantuan air bersih. Kami membawa 5 tangki untuk air bersih supaya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, untuk setidaknya sementara ini memberikan bantuan untuk masyarakat Desa Jalatunda.
14: Sementara itu, Kepala Desa Jalatunda Sata menyebut kekeringan telah melanda 9 dusun di wilayahnya. Dari 38 RT, baru 5 RT yang saat ini terjangkau sumber mata air. Sedangkan 33 RT lainnya masih kesulitan mendapatkan air bersih. Total sekitar 1.500 kepala keluarga telah terdampak kekeringan.
16: Sekarang mengandalkan air kalau tidak ada relawan atau dari bantuan dari BPBD, ya beli. Satu ton itu 130.000 untuk 2 hari. Ini bantuan dari Ibu Kapolres Banjarnegara, kami dari pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ke depan Jalatunda jangan selalu dilanda kekeringan, karena sebentar lagi ada bantuan juga dari BNPB, juga dari Bupati Banjarnegara telah menganggarkan untuk Desa Jalatunda.
14: Polres Banjarnegara menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan air bersih secara bijak dan tidak boros. Warga juga dihimbau untuk memanfaatkan musim hujan mendatang untuk menanam pohon guna membantu menjaga ketersediaan air tanah dalam jangka panjang. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Cuaca panas terik pada musim panas tahun ini justru mendongkrak kualitas daun tembakau petani di Pati, Jawa Tengah. Namun dibalik hasil panen yang menjanjikan, para petani harus berjuang melawan serangan penyakit layu tanaman dan melonjaknya harga pupuk non-subsidi. Berikut laporan selengkapnya.
17: Yang namanya layu fusarium.
18: Cuaca panas terik pada musim panen tahun ini meningkatkan kualitas daun tembakau secara signifikan di Kabupaten Pati. Petani tetap menghadapi tantangan berat berupa serangan penyakit tanaman dan lonjakan biaya operasional produksi yang cukup besar. Pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Kecamatan Tabaromo, Ahmad Hasan, menyoroti ancaman penyakit layu fusarium dan layu bakteri. Penyakit yang menyerang akar tanaman ini tidak dapat disembuhkan setelah tanaman terlanjur terinfeksi secara parah dan meluas.
17: Pencegahan kita antisipasi dengan obat jamur dari di bedengan itu sampai mau panen kita kasih. Setiap nyebrai ya kita kasih.
18: Ketua Kelompok Tani Desa Tambaharjo, Sarju, menyoroti kendala manajemen pengairan pada musim kemarau panjang di Kabupaten Pati. Petani binaan kemitraan pabrikan juga terbebani melambungnya harga pupuk non-subsidi seperti ZK dan KNO di pasaran lokal.
19: Macam-macam dan pupuk itu yang mahal karena tidak bersubsidi. Kalau dikasih pupuk bersubsidi seperti Poska dan Oria itu dari PT kan tidak boleh. Oria itu N-nya terlalu tinggi. Kalau Posca itu kloridnya terlalu tinggi dan tidak boleh digunakan pakai untuk memupuk tembakau itu.
18: Para petani berharap pemerintah daerah segera turun tangan memantau penetapan harga tembakau di pabrikan agar tidak merugikan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Surakarta lewat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kembali mengadakan Solo Literasi. Kegiatan ini diadakan untuk mendongkrak peningkatan budaya membaca masyarakat Kota Bengawan. Berikut laporan selengkapnya.
20: Jumlah kasus yang terjadi di Wonogiri sebanyak 26.
21: Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri hingga Juli tercatat sebanyak 26 kasus. Jumlah tersebut telah mencapai sekitar 60% dari total kasus sepanjang 2025.
0: Pendengar, kami hadirkan informasi yang berikutnya, yaitu pemerintah Kota Surakarta lewat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kembali mendongkrak Solo Literasi Festival 2026. Kegiatan ini diadakan untuk mendongkrak peningkatan budaya membaca masyarakat Kota Bengawan. Kita dengarkan laporan selengkapnya.
22: Di bagian dari bagaimana kita memperkaya literasi kita.
23: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta kembali menggelar Solo Literasi Festival. Gelaran yang sudah memasuki tahun ketiga pada 2026 ini menampilkan nuansa berbeda karena diadakan di salah satu kawasan cagar budaya Kota Surakarta, yakni Dalem Joyokusuman yang terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon. Pemerintah Kota Surakarta menjadikan ajang ini sebagai momentum besar untuk merevisi strategi literasi mengingat posisi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat IPLM Kota Surakarta yang berada di peringkat 4 di Jawa Tengah masih dinilai perlu ditingkatkan. Hadir dalam kegiatan Solo Literasi Festival 2026, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Udayani mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun budaya membaca sejak dini mulai dari lingkungan keluarga. Dirinya juga menegaskan bahwa penguatan literasi tidak boleh terbatas di sekolah atau perpustakaan saja. Pemkot Surakarta, dikatakan Astrid Udayani, akan terus berkomitmen mendorong penciptaan ekosistem membaca yang menyenangkan di berbagai fasilitas publik dan destinasi edukatif.
22: Ini juga bisa menjadi bagian dari bagaimana kita memperkaya literasi kita. Dan kami berharap dengan adanya Solo Literasi Festival tidak hanya membangun kegemaran masyarakat untuk membaca, tetapi juga bagaimana turut meningkatkan kepedulian anak penerus kita, generasi bangsa, untuk terus bisa memahami peradaban dari masa ke masa, untuk bisa membangun karakter yang positif, bisa membangun juga satu pelestarian budaya yang berkelanjutan, ya. Jadi apapun nanti, semaju apapun kota atau seberapa cepat teknologi berubah, tetapi yang namanya identitas jati diri bangsa tidak pernah hilang, tidak pernah luntur.
23: Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersip Kota Surakarta, Henny Ermawati, menjelaskan bahwa adanya perubahan indikator penilaian dari pusat menjadi tantangan tersendiri untuk menggenjot tingkat kegemaran membaca masyarakat.
24: Tujuannya pada akhirnya adalah bagaimana Kota Surakarta itu bisa meningkat tingkat kegemaran membaca masyarakatnya dan indeks IPLM, literasi masyarakatnya tinggi begitu. Karena memang saat ini indeks literasi masyarakat kita itu masih nomor 4 se-Jawa Tengah. Jadi memang harus dipus lagi bagaimana nanti bisa menaikkan tingkat kegemaran membaca khusus untuk Kota Surakarta. Strateginya memang harus dirubah karena indikator penilaiannya pun berubah. Kalau semula itu 8 indikator, kalau sekarang 2, dan itu memang sebelum dan sesudah membaca begitu.
23: Dengan kolaborasi antara perluasan sarana fisik, perpustakaan keliling, dan optimalisasi ruang publik, Pemkot Surakarta optimistis indeks literasi masyarakat dapat terus melonjak naik. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Kasus kekerasan terhadap anak di Wonogiri hingga pertengahan tahun 2026 mencapai 26 kasus atau 60% dari total kasus sepanjang tahun 2025. Dari angka tersebut, kekerasan seksual mendominasi sebesar 54%.
20: Jumlah kasus yang terjadi di Wonogiri sebanyak 26.
21: Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri hingga Juli tercatat sebanyak 26 kasus. Jumlah tersebut telah mencapai sekitar 60% dari total kasus sepanjang 2025 yang mencapai 38 kasus. Kabid Perlindungan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri DKI, Srianto mengatakan tingginya angka tersebut memiliki dua sisi. Di satu sisi menunjukkan meningkatnya keberanian masyarakat untuk melapor, namun di sisi lain menjadi peringatan bagi seluruh elemen masyarakat. Srianto mengatakan pemerintah daerah terus mendorong masyarakat agar tidak ragu melaporkan kasus kekerasan.

0: korban Yayasan Kakak Intan Hadiah Rastiti menyebut kasus kekerasan seksual masih seperti fenomena gunung es. Menurutnya, jumlah kasus yang tercatat belum tentu menggambarkan keseluruhan kasus yang terjadi di masyarakat. Intan mengatakan masih terdapat masyarakat yang menganggap kasus kekerasan seksual dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan melalui pernikahan. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat sebagian kasus tidak terungkap dan korban memilih diam.
1: Memang kita apresiasi juga, mungkin masyarakat keberanian melapornya sudah meningkat. Dari itu memang perlu perhatian yang lebih serius dari semua pihak untuk istilahnya apa ya mas ya, kedepannya mengurangi jumlah kasus yang semakin naik.
0: Selain persoalan keberanian melapor, Intan menyoroti pola pengasuhan anak. Di Kabupaten Wonogiri, banyak orang tua yang bekerja atau merantau, sehingga pengasuhan anak terkadang dialihkan kepada kakek, nenek maupun wali. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
2: Pendengar, sekian berita lintas DI Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat yang bertugas, saya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan kami ucapkan selamat sore.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Anda pernah melihat grebek maulud? Meriah dan unik kan? Grebek maulud sebuah tradisi yang dilakukan keraton di Jawa, termasuk keraton Yogyakarta. Ini sebagai wujud akulturasi agama Islam dan budaya Jawa. Diselenggarakan setiap tanggal 12 maulud untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Melansir laman gudeg.net, grebek maulud dimulai pada abad ke-15 masa Kerajaan Demak. Sunan Kalijogo menyisipkan ajaran Islam dalam kebudayaan Jawa agar diterima oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, Sri Sultan Hamengkubuwono I melakukan hal yang sama dan lestari hingga saat ini. Tradisi grebek identik perarakan gunungan dari keraton menuju Masjid Gede Kauman dan dikawal oleh para prajurit keraton. Sesampainya di halaman Masjid Gede Kauman, gunungan didoakan lalu diperebutkan oleh masyarakat.

Sore hari yang cerah pendengar. Mungkin ada di antara kita yang sempat tadi siang itu sempat mengeluh begitu ya. Wah, panasnya luar biasa, bikin saya keringetan, bikin saya gemerobios. Tapi ternyata di sore hari ini ada hikmahnya juga ya. Cuaca cerah dari siang tadi, sore ini jemuran saya kering. Terutama ini kan hari Sabtu akhir pekan, ada banyak waktu untuk ya paling tidak mengelola kegiatan rumah tangga. Termasuk juga ngopeni, apa tau ngopeni itu memelihara ya apa yang ada di sekitar kita, termasuk juga jemuran kita yang sudah kering tadi. Termasuk juga di sore hari ini banyak di antara kita yang akhirnya, wah lumayan cuaca cerah seperti ini paling tidak mendukung aktivitas saya untuk melakukan banyak kegiatan, mulai dari olahraga sore atau mungkin jalan-jalan sore, sesuatu yang tidak kita lakukan ketika hari biasanya, ketika tidak hari Sabtu atau mungkin juga hari Minggu. Baik, pendengar, tentu saja selamat menikmati aktivitas Anda di sore hari ini. Jogja sore ini masih bersama Anda.

0: panggung sandiwara salah satu lagu legendaris Indonesia, diciptakan Ian Antono dan lirik ditulis penyair kondang Taufik Ismail. Di era 70-an, lagu panggung sandiwara dinyanyikan duo Kribo yang beranggotakan Ahmad Albar dan Ucok Harhab dalam albumnya yang rilis tahun 1978. Cantik Grace Simon melantunkan lagu panggung sandiwara dalam album bertajuk Grace Simon 79.
1: Setiap kita dapat satu peranan yang harum.
0: Di tahun 1988, Ahmad Albar lewat single solonya mendaur ulang lagu panggung sandiwara yang aransemen musiknya digarap Ed Syahrani.
2: Kenapa kita
0: Lady Rocker Indonesia Nicky Astria merilis lagu panggung sandiwara menjadi single andalan dalam album Best of the Best-nya yang berisi 20 lagu di tahun 1989. Ardila juga ikut menyanyikan lagu panggung sandiwara. Awalnya hanya untuk koleksi pribadi karena Nike suka dengan lagu itu. Namun, pasca Nike Ardila meninggal dunia, justru sang produser merilis panggung sandiwara secara komersial di album kompilasi Nike Ardila Best Low Volume 2 di tahun 1997. Duta bersama grupnya Sheila on 7 merecycle lagu panggung sandiwara dalam album kompilasi berjudul Tribute to Ian Antono di tahun 2004. Di tahun 2005, penyanyi Tere melalui album ketiganya bertajuk Begitu Berharga memasukkan lagu panggung sandiwara sebagai single hitsnya.
3: Mengapa kita
0: dalam album ketiga grup band Kotak tahun 2010 berjudul Energy, sang vokalis Tantri menyanyikan lagu panggung sandiwara didedikasikan kepada ayahanda karena begitu gigih melatih vokal Tantri dengan lagu panggung sandiwara.
3: Mengapa kita bersandiwara?
4: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
5: Sepakat.
6: Mantap Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
7: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
6: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
7: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
8: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Ya, pendengar, sepanjang Agustus 2026 kemarin, Stasiun Yogyakarta menjadi stasiun paling padat di wilayah daerah operasional Daop 6 Yogyakarta. Angka keberangkatan bahkan tercatat mencapai 317.201 penumpang. Angka kedatangan mencapai 309.639 penumpang. Stasiun terpadat kedua di daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, adalah Stasiun Lempuyangan. Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, mengatakan terjadi pertumbuhan jumlah penumpang sebesar 19%, khususnya di seluruh stasiun wilayah Daop 6, meliputi Stasiun Yogyakarta, Lempuyangan, Solo Balapan, Klaten, Purwosari, hingga Stasiun Wates. Saya kutip dari rri.co.id, pendengar, Stasiun Yogyakarta dan Stasiun Lempuyangan menjadi stasiun tersibuk di wilayah Daop 6. Ini karena perannya sebagai simpul integritas transportasi serta salah satu pusat kesibukan mobilitas penumpang, baik untuk keberangkatan maupun untuk kedatangan.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Anda tentu tahu Gunung Krakatau. Tahukah Anda, letusan Gunung Krakatau tercatat sebagai suara letusan paling keras yang pernah terdengar di muka bumi. Pada 27 Agustus 1883, Gunung Krakatau meletus dahsyat. Kekuatannya setara 150 megaton TNT atau lebih 10.000 kali kekuatan bom atom yang meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Suara ledakan dan gemuruh letusan Krakatau terdengar sampai radius lebih dari 4.600 km hingga terdengar sepanjang Samudra Hindia. Letusan tersebut tercatat sebagai suara letusan paling keras yang pernah terdengar di muka bumi. Siapapun yang berada dalam radius 10 km niscaya menjadi tuli. The Guinness Book of Record mencatat bunyi ledakan Krakatau sebagai bunyi paling hebat yang terekam dalam sejarah.

Iya, pendengar ikutan mengangguk-ngangguk, ikutan sedikit berdendang dan menari, ya paling tidak mengendorkan otot kita yang kaku dan tegang ya. Kadang-kadang ini pun terjadi kalau kita tengah mengemudi, tengah berkendara di sore hari ini, dalam suasana seperti apapun, kepadatan lalu lintas, keramaian yang kita jumpai ini kadang-kadang membuat kita sedikit emosi, stres, kemudian ikut membuat kaku otot di tubuh kita ya. Pokoknya lagu-lagu yang saya hadirkan di sore hari ini semoga bisa menemani apapun aktivitas Anda, panjenengan yang tengah berkendara, selamat berkendara. Yang tengah beraktivitas di rumah saja ya, selamat beraktivitas, selamat menikmati Sabtu sore. Nah, pendengar, nilai ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang Januari hingga Juli 2026 ternyata tumbuh 8,74% kalau dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di tengah Amerika Serikat yang masih menjadi pasar utama, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong perluasan pasar ekspor ke Australia dan China. Badan Pusat Statistik BPS DIY mencatat nilai ekspor pada Juli 2026 mencapai 50,64 juta dolar Amerika Serikat. Angka ini naik 6,32% dibandingkan Juni 2026. Tetapi turun 6,24% kalau dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Anton Raharjo mengatakan, pertumbuhan secara kumulatif menunjukkan ekspor DIY secara tahunan mengalami kenaikan. Menurutnya, penurunan nilai ekspor pada Juli 2026 dibandingkan tahun sebelumnya tidak dapat dilepaskan dari karakteristik penghitungan bulanan, waktu pengiriman, jadwal kapal, hingga jumlah permintaan pada bulan tertentu dapat mempengaruhi nilai ekspor.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-piku kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

tidak akan ya, tidak akan membiarkan panjenengan, membiarkan Anda sendiri. Karena kita masih ada dalam Jogja sore ini. Baik, pendengar, kita beralih menikmati koleksi lagu religi bernuansa Islami jelang berkumandangnya azan maghrib.

Untuk dapat memaafkan, diawali kesadaran bahwa ya, terkadang seseorang bisa saja berbuat salah, seperti juga kita.

0: Kita jelang pukul 17:38 waktu Indonesia Barat, segera saja kami kumandangkan azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

Iya, pendengar, di antara deretan koleksi lagu religi bernuansa islami, tentu saja menemani aktivitas pendengar, khususnya pendengar muslimin muslimat yang akan atau sedang menjalankan sholat maghrib. Saya Agatha Erna, mengakhiri perjumpaan kita di edisi hari ini ya. Pokoknya salam hangat untuk semuanya. Tentu saja masih akan saya hadirkan koleksi lagu religi bernuansa islami nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sesudah itu ada Dina Febrina, teman saya, akan bersama Anda pendengar tentu menemani malam panjang Anda. Jadi tetap bersama kami di petang ini.

0: Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis hasan rawahu Tirmizi wa ghairu.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kesempurnaan seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmizi dan perawi lainnya.

0: عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير نغدو حماصا وتروح بطانا رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: Dari Umar radhiyallahu an beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Dia akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Dia telah memberikan rizki kepada burung yang pergi pada pagi hari dengan perut kosong dan kembali sore hari dengan perut penuh makanan. Hadis riwayat Tirmizi. Dia mengatakan hadis ini hasan.
2: Orang yang tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, ia akan berada pada level rata-rata. Tidak peduli betapa hebat bakatnya.

0: ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqan. Rawahu Bukhari wa Muslim.
1: Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga. Seseorang yang selalu jujur dan memilih kejujuran, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
3: Wonten apa toh, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya, toh. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya, toh.
3: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Oke, pastinya bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan sore petang kali ini ya. Dan tentunya juga suasana akhir pekan di edisi yang ke-19 September 2026. Semoga juga menjadikan suasana yang bersemangat nih pendengar di akhir pekan kali ini. Dan menjadikan hari-hari Anda juga bersemangat. Apalagi yang mungkin sudah ada janji untuk bepergian nanti pukul 19. Iya deh, yang tengah bersiap-siap di edisi sore hari ini, semoga juga lancar segala sesuatunya, dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai ada yang terlupa ataupun juga tertinggal, sehingga membuat Anda menjadi bad mood alias juga, wah gak bersemangat begitu ya. Kali ini keabadian Reza hadir untuk Anda.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri. Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada

tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

0: Everything You Want Vertical Horizon menemani kebersamaan Anda pendengar pastinya dalam Jogja sore ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah pendengar, satu yang cukup memprihatinkan di mana juga untuk Koordinator Regional Badan Gizi Nasional atau BGNDI, Irandita Gagat Widiatmoko secara tegas juga menyayangkan dan menyoroti dugaan tindakan nir empati dari seorang pegawai Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bantul yang diduga mengolok-olok korban dalam insiden keamanan pangan program makan bergizi gratis MBG di Karo, Sumatera Utara melalui sebuah video yang kini viral dan memicu kritik keras dari warganet. Dan berdasarkan narasi dan cuplikan rekaman yang beredar luas di berbagai platform medsos, pria yang diduga warganet sebagai pegawai SPPG Muntuk Delingo Bantul merekam dirinya tengah menyantap sepotong chicken katsu. Selesai mencicipi makanan tersebut, melontarkan kalimat yang diduga bernada satir. Di mana makan chicken katsu masakan kemarin. Dan ucapan dalam video tersebut dinilai publik sebagai dugaan sindiran langsung yang mengejek seorang siswi SMK bersama Brastagi Karo yang sebelumnya dilaporkan mengalami gangguan kesehatan. Dan tentunya insiden ini memicu kemarahan publik yang menganggap tindakan tersebut tidak berempati. Baik, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta pendengar menemani untuk kebersamaan Anda di kesempatan sore kali ini. Semoga menjadikan hari yang penuh semangat juga untuk Anda ya. Selamanya cinta deh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Okay, satu lagu yang berjudul Nasi Hangat ya, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, pendengar, ya mungkin akan liburan kemana nih? Ya, mungkin menggunakan moda transportasi kereta api. Nah, ternyata stasiun Yogyakarta menjadi stasiun paling padat di wilayah daerah operasional atau DAOP 6 Yogyakarta sepanjang bulan Agustus 2026. Angka keberangkatan tercatat 317.201 penumpang, sedangkan angka kedatangan mencapai 309.639 penumpang. Stasiun terpadat kedua di DIY Jateng adalah Stasiun Lempuyangan, di mana ada sebanyak 146.403 penumpang tercatat berangkat dan 146.002 penumpang tercatat turun di Stasiun Lempuyangan. Manajer Humas PT KAI DAOP 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, juga menyampaikan terjadi pertumbuhan jumlah penumpang sebesar 19% pada seluruh stasiun di wilayah DAOP 6, meliputi Stasiun Yogyakarta, Stasiun Lempuyangan, Stasiun Solo Balapan, Stasiun Klaten, Stasiun Purwosari, hingga Stasiun Wates. Ada sebanyak 1,2 juta penumpang yang berhasil diangkut selama bulan Agustus 2026. Baik pendengar, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan kali ini, tentunya nanti pukul 19 kita akan update informasi terkini yang terangkum dalam Warta Berita. Kali ini Gia Anandini, semoga kau mengerti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah apa namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benedictus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena bayaran cukup jauh ya ke sana, kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Nah, jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah apa namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan untuk sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam, itu besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari, mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air, dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil sweep-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nosel gambut. Kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang semua itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisih tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
12: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya, dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini, pengembangannya begitu cepat.
11: Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan Jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
13: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait Jargas, yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai Jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Berarti ada keringanan kadang hampir 40%. Berarti kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
11: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan Jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Dua terbanyak jumlahnya ya, setelah pahan.
15: Pimpinan wilayah Pimwil, Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka, sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
14: Kelurahan Palangkaraya ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa mentertip, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Karena ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
15: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
14: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redulog tadi, memang ya disampaikan tingkat kelurahan mengikuti data atau daftar penerimaan ini memang kita menerima langsung dari Redulog.
15: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
16: Ya harapnya ya seneng lah dapat pembantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
17: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak jaya bijaksana melaporkan.
1: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
19: It's a very, very simple thing.
20: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
18: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
21: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
18: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
22: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural selama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
23: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
0: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, kalau ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia ini. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih.
23: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomasi serta cultural diplomasi.
2: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri. Dan memang harapannya adalah itu, jadi memang kita sudah well prepared.
23: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Oke, selamat malam pendengar. Apa kabar Anda? Di kesempatan malam hari ini, kita berjumpa pastinya dalam Jogja malam ini, Pro 1 RRI Yogyakarta. Akhir pekan, hari yang ke-19 September 2026. Semoga menjadikan suasana yang menyenangkan ya bersama Anda dan keluarga. Dan pastinya informasi seputar agenda seni dan budaya yang ada di Yogyakarta. Apa saja ragam seni dan budaya yang pastinya juga menjadikan wujud dari apresiasi budaya yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya bersama di Pro 1 RRI Yogyakarta. Hadir menemani untuk kebersamaan Anda, ini dia kita.

yang pasti menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, Titik Kamal yang hadir. Kamu tahu aja. Oke. Ya, baik pendengar. Satu hal yang juga kita bisa mengetahui ini terkait warisan yang bernapas dalam Relung Budaya Sleman. Saya sarikan dari Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Yogyakarta bahwa setiap bagian dalam suatu bangunan bisa hilang, bahkan fungsinya juga dapat berubah. Namun, apakah nilai sejarah yang melekat di dalamnya turut serta hilang bersama dengan perubahan tersebut? Atau justru tetap hidup kendati bangunannya perlahan telah tergerus oleh zaman? Nah, di titik inilah pelestarian cagar budaya tidak lagi sekedar berbicara tentang mempertahankan bangunan, namun juga menjaga nilai yang hidup di baliknya. Cagar budaya tidak sekedar berbicara tentang bangunan tua, situs bersejarah, atau benda yang telah berusia puluhan tahun. Di balik setiap objek, terdapat nilai penting yang membuatnya layak untuk dijaga dan diwariskan. Pemahaman tersebut menjadi salah satu hal yang dibahas dalam workshop pelestarian cagar budaya di Puri Mataram pada hari Selasa 15 September 2026 yang mempertemukan berbagai perspektif mengenai bagaimana cagar budaya dikenali, dilindungi, hingga dirawat keberlangsungannya. Cagar budaya menjadi salah satu payung hukum yang mengatur legalitas. Salah satunya terdapat sejumlah objek yang berada dalam status sebagai objek yang diduga cagar budaya. Dan pastinya cagar budaya sendiri bisa berupa struktur, bangunan, situs, maupun kawasan. Salah satu contoh kawasan yang dikenal luas di Yogyakarta adalah Sumbu Filosofi. Untuk bisa ditetapkan sebagai cagar budaya, terdapat sejumlah kriteria yang perlu diperhatikan. Dalam salah satunya, usia objek yang sekurang-kurangnya 50 tahun, serta keberadaan gaya atau karakter tertentu dan nilai penting yang dimilikinya.

0: udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

dalam goa, Goa Jamblang namanya. Letaknya di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Untuk melihat hutan itu, ada 3 jalur yang bisa dipilih. Jalur jalan kaki atau menuruni goa vertikal menggunakan tali sedalam 40 atau 80 meter. Mengutip laman ID Times, Goa Jamblang terbentuk akibat proses geologi ribuan tahun lalu. Beragam tumbuhan purba ada di goa ini. Selain itu juga ada sungai yang mengalir deras. Uniknya lagi, 300 meter dari goa terdapat pemandangan yang disebut cahaya surga. Cahaya matahari yang masuk ke dalam goa melewati celah-celah goa. Terlihat sangat indah.

0: Okey, hadir menemani kebersamaan anda Bagi Rasa. Tentunya masih jumpa kita untuk kesempatan malam hari ini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta yang temani anda dengan informasi seputar seni dan budaya. Nah, pendengar, tahukah anda Batik Kawung? Ya, ini merupakan bagian dari batik yang merupakan karya bangsa, terdiri dari perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Yang membuat batik memiliki daya tarik karena batik memiliki corak yang mengandung makna dan penuh dengan filosofi yang erat. Motif batik kawung salah satunya, yang merupakan motif batik berupa bulatan mirip buah kawung atau sejenis kelapa, atau kadang juga dianggap sebagai aren atau kolang-kaling, yang ditata rapi secara geometris. Motif kawung bermakna kesempurnaan, kemurnian, dan kesucian. Motif batik kawung diyakini diciptakan oleh salah satu Sultan Kerajaan Mataram. Motif batik ini pertama kali muncul dikenal pada abad ke-13, tepatnya di Pulau Jawa. Pada awalnya, motif ini hadir pada ukiran dinding di beberapa candi di Jawa, seperti Prambanan. Dalam kaitannya dengan kata suwong yang berarti kosong, motif kawung menyimbolkan kekosongan nafsu dan hasrat duniawi, serta menghasilkan pengendalian diri yang sempurna. Kekosongan ini menjadikan seseorang netral, tidak berpihak, tidak ingin menonjolkan diri, mengikuti arus kehidupan, dan membiarkan segala yang ada di sekitarnya berjalan sesuai kehendak alam. Motif batik jenis kawung ini selalu dikenakan oleh Semar sebagai gambaran sosok yang bijaksana. Baik pendengar, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, nantinya pasti anda juga bisa mengikuti untuk acara kami usai Sandiwara Radio. Nah, anda bisa mengikuti untuk acara Ngobrol Komunitas. Seru ya. Nah, tetap bersama di Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Halo,
2: Mi.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Alhamdulillah, dapat tempat duduk juga. Dari tadi penuh terus busnya. Capek berdiri terus. Istirahat dulu. Loh. Itu kok ada ibu-ibu berdiri berdesak-desaan? Mana bawa anak kecil lagi? Bu, monggo silakan dipakai tempat duduk saya.
1: Gak apa-apa, matur nuwun.
0: Gak apa-apa, saya berdiri saja.
1: Waduh, jadi gak enak. Matur nuwun.
2: Berempati dengan kondisi orang lain merupakan nilai-nilai keistimewaan yang tumbuh di masyarakat Yogyakarta. Mari kita kembangkan di lingkungan keluarga kita. Dari Jogja istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.
3: Baik pendengar, menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan malam hari ini. Pastinya Anda sudah menantikan untuk satu judul drama radio malam hari ini, Oleh-oleh dari Pasar, yang merupakan produksi dari RRI Gorontalo. Selamat malam, selamat mengikuti.

Aduh, sudah jam 5.15 menit. Kalau pulang begini saja, pasti Siti marah. Daripada ribut, mending sekalian mampir ke pasar belanja kebutuhan rumah.

0: Permisi Bu, minyak goreng 5 liter ya, telur 3 rak, beras 3 karung kecil aja.
1: Wah, banyak sekali Pak.
0: Iya, mau kedatangan keluarga dari luar kota.
1: Kalau begitu totalnya 1 juta Pak.
0: Oke, saya transfer 1.500.000 ya Bu. Nanti Ibu kasih uang tunai 500.000. Saya lagi butuh cash nih.
1: Boleh.
0: Nah, sudah terkirim, Bu.
1: Sebentar.
0: Apa, Bu?
1: Transferannya belum masuk.
0: Loh, kok belum masuk? Ini ada bukti berhasil.
1: Saya tidak terima uang apa-apa.
0: Tapi sudah saya transfer, Bu.
1: Ih, tidak ada. Jangan macam-macam di lapak saya. Saya sering ketemu penipu seperti ini.
0: Jangan tuduh begitulah.
2: Apa itu? Ada apa sih? Ada apa sih?
0: Ya Allah, jangan sampai ada yang kenal aku. Kalau sampai ada yang unggah ke medsos, habis aku.
1: Pergi sana. Jangan mengganggu dagangan saya.
0: Loh Bu, saya bukan penipu. Kalau warga ikut campur, bisa bahaya nih. Aku harus pergi.

0: Silakan duduk, Pak.
1: Iya, Pak, saya mau lapor. Saya kan tadi sudah transfer.
0: Iya.
1: Ini nih bukti transfernya.
0: Oke, baik, Pak. Kami akan cek. Bisa diperlihatkan riwayat rekeningnya? Kenapa?
2: Pokoknya tidak bisa.
1: Bu, saya hanya ingin masalah ini jelas.
2: Kalau perlu, saya laporkan balik.
0: Tenang dulu.
1: Sudahlah, Pak. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, saya relakan uangnya aja.
0: Yakin, Pak?
1: Saya cuma nggak mau konflik panjang, Pak.
2: Wah, ramai sekali di sana. Ada apa di sana ya? Nah, sudahlah, bukan urusan saya. Kasihan anak ditinggal sendiri di rumah.
3: Assalamualaikum.
1: Siti kok gak ada ya?

0: Nah, akhirnya pulang juga ya.
1: Siti, dengar dulu.
0: Kamu kemana dari tadi, hah? Aku sampai tinggalkan anak sendirian tahu.
1: Aku ada urusan di pasar tadi.
0: Urusan apa sampai pagi?
1: Ya, aku sudah belanja kebutuhan rumah.
0: Aku tidak peduli.
1: Ya, halo.
2: Halo, Pak Rudi. Mohon datang lagi ke kantor.
1: Baik, Pak.
0: Pak, itu tadi siapa, Pak?
1: Tadi yang nelpon polisi.
0: Hah? Polisi?
1: Ya, iya. Nanti aku jelaskan ya.
0: Jelaskan apa, Pak? Kamu terlibat masalah apa sih sebenarnya?
1: Ini bukan seperti yang kamu pikirin.
0: Kalau begitu, jangan pulang lagi sebelum semuanya jelas.

0: tidak bermaksud begini, Pak.
1: Perempuan menangis lagi.
0: Oh, jadi ini rupanya.
2: Siti.
0: Rudy, jadi ini alasanmu pulang pagi, Rudy.
2: Siti.
0: Aku sudah cukup sama.
3: Ibu, tenang dulu. Loh,
1: ini siapa?
0: Saya istrinya. Saya mau minta cerai.
3: Ibu, tenang dulu, Bu.
2: Astagfirullah, Siti. Dengerin dulu.
0: Apalagi yang harus aku dengarkan?
3: Tenang dulu, Bu. Ini bukan perkara seperti yang Ibu bayangkan.
2: Aku memang salah pulang pagi. Tapi masalah di sini soal transfer aja.
0: Transfer?
2: Aku belanja untuk menjamu keluarga yang mau datang. Terus terjadi kesalahpahaman di sini.
1: Bu, saya juga salah. Tadi setelah diperiksa, ternyata ada gangguan aplikasi. Uangnya memang masuk.
0: Jadi?
3: Iya, Bu. Jadi tidak ada perselingkuhan, tidak ada tindak kriminal. Hanya kesalahpahaman.
1: Maafkan saya, Pak Rudy.
2: Iya, saya juga minta maaf kalau membuat keadaan makin rumit.
4: Aku juga minta maaf, aku terlalu cepat mengambil kesimpulan.
2: Ya sudah, yang penting sekarang semuanya udah jelas.
5: 1 keputusan yang terburu-buru dapat merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Bijaklah mengambil masalah, karena kebenaran membutuhkan ketenangan. Jangan mudah menghakimi dan selesaikan persoalan melalui dialog serta jalur yang benar. Demikian drama radio Oleh-oleh dari Pasar, persembahan RRI Gorontalo. Naskah karya Nur Ainsyah Banggai. Diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai Rudy. Siti diperankan Denilsa Silvi Bookings. Gilang Aji Baskara sebagai Pak Polisi. Dan Ibu Mina diperankan oleh Kanisa Muhammad. Sampai jumpa.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Lagu andalan belum tentu menjadi lagu yang laris di pasaran. Ini terjadi dalam lagu untuk ayah dan ibu tercinta. Lagu yang juga terdapat dalam album dengan judul yang sama. Justru single lain dalam album tersebut akhirnya laris di pasaran.

Single sesungguhnya yang rilis tahun 90-an hingga album untuk ayah ibu tercinta berubah menjadi berjudul Sesungguhnya. Seiring perubahan album, berubah pula desain cover serta urutan lagu. Meskipun terkesan terlambat merilis album, namun debut Tri Utami ini terbilang cukup berhasil.

Sesungguhnya sendiri merupakan lagu ciptaan Yongki Suwarno dan Dedi Dukun. Penyanyi yang menjadi vokalis Krakatau Band ini akhirnya membawakan beberapa lagu dalam album yang sama tahun 1991.

0: Hai pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda? Semoga juga menjadikan suasana malam yang bersemangat, tetap bahagia di kesempatan akhir pekan kali ini. Oke, jumpa kita di hari yang ke-19 di bulan September 2026. Semoga menjadikan suasana yang bersemangat, apalagi juga di studio Pro 1 RRI Yogyakarta juga tengah bersemangat nih. Mudah-mudahan semangatnya bisa menyebar begitu ya. Oke. Malam hari ini pendengar, saya bersama, wah kalau ini supporternya banyak ini, bersama Mbak Cantik ya, yang juga sangat anggun. Aduh, kalau menggunakan kebaya ini memang identik dengan anggun dan beneran anggun begitu ya. Dengan beliau, saya nggak usah panggil ibu ya. Iya. Mbak Dokter Anda MT Nuksuhartini. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Selamat malam.
0: Iya, kabar baik ya Mbak Tino ya?
1: Kabar sangat baik.
0: Oke, terima kasih sekali. Mbak Tino ini merupakan Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia Yogyakarta begitu ya. Yeah. Oke, baik. Malam hari ini dengan satu tema kita, Perempuan Berkebaya Yogyakarta, anggun dalam kebaya, lantang dalam nada. Ini asik banget. Anggun dalam berkebaya, lantang dalam nada. Tapi sebelumnya mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu nih Mbak Tino, kenapa sih pengen dan juga tertarik ini untuk membentuk satu komunitas perempuan berkebaya begitu? Silakan.
1: Mbak Dina, saya ini dari kecil kan suka sekali memakai kebaya.
0: Gitu.
1: Memakai kebaya adalah saat-saat yang sering saya tunggu dulu waktu kecil. Kebetulan dulu waktu sekolah itu kan setahun sekali itu ada kesempatan untuk memakai kebaya, yaitu hari Kartini ya, kalau zaman saya dulu.
0: Bener.
1: Nah, maka karena sering sekali memakai punya kesempatan banyak memakai kebaya, lama kelamaan saya makin cinta.
0: Oh gitu.
1: Ya, sampai besar pun ternyata saya tetap mencintai kebaya. Ya. Dan kebetulan juga saya mempunyai beberapa teman yang sama-sama suka tradisi memakai kebaya.
0: Okay.
1: Maka kemudian saya mengumpulkan beberapa teman itu untuk sama-sama yuk kita kadang-kadang hangout memakai kebaya yuk, supaya kebaya ini makin dikenal orang.
0: Begitu.
1: Kalau tidak bisa tampil terbaik kan tampillah berbeda. Itu salah satu motivasi saya. Maka supaya terlihat terlihat berbeda, maka kami memakai kebaya. Saat saya dulu awal sebelum terbentuk komunitas itu memang kebaya itu masih dianggap pakaian sakral ya, hanya dipakai di saat-saat tertentu.
0: Momen tertentu ya. Saja ya.
1: Nah, kebetulan beberapa teman itu juga mudah saya ajak, saya pengaruhi untuk memakai kebaya, misalnya untuk dolan, hanya untuk sekedar foto-foto. Saat itu sudah awal-awal medsos ya. Jadi setelah kami berkumpul, foto-foto memakai kebaya kami posting. Nah, itu menjadi salah satu motivasi bagi saya, wah berarti ini bisalah sebagai tempat untuk saya mengkampanyekan kebaya.
0: Okay.
1: Nah, kalau saya lakukan sendiri kan tidak bagus ya. Bagusnya kalau terlihat banyak orang itu makin terlihat ya.
0: Okay. Ada
1: kegiatannya, perjuangannya. Maka kemudian saya ajak beberapa teman untuk membentuk komunitas, berkumpul bersama-sama, yang sama-sama mempunyai tekad untuk melestarikan kebaya.
0: Okay.
1: Nah, itulah awalnya.
0: Kalau mungkin motivasi dari kecil begitu ya, karena memang suka banget pakai kebaya. Momennya sih biasanya cuma di hari Kartini waktu kecil gitu-gitu ya. Ini kenapa sih yang melatar belakangi? Memang dari orang tua mereka suka berkebaya atau seperti apa nih Mbak Tino?
1: Kebetulan ibu saya itu juga suka berkebaya dan bagus kalau memakai kebaya. Dari memakai kebaya sampai setting rambut disanggul tuh beliau bisa sendiri. Itu yang belum bisa saya tiru, karena setting rambut tuh kalau asal-asal sih saya bisa, tapi kalau bagus gitu saya belum pandai.
0: Gitu.
1: Ya, dari orang tua saya sih contoh pertama ya.
0: Dari orang tua begitu ya. Nah, ternyata juga dari memakai kebaya itu kemudian bisa tampil berbeda begitu ya. Seperti tadi Mbak Tino bilang, bisa menghiasi laman dari media sosial gitu ya. Tetapi ada kala ketika misalnya di momen tertentu orang mungkin melirik, wah repot nggak sih menggunakan kebaya ini, ribet nggak ya? Itu bagaimana kalau ada tanggapan seperti itu Mbak Tino?
1: Iya, memang dulu masih suka ada orang yang menegur, apa kamu tuh kok suka ribet sih pakai baju malah pilih kebaya. Memang tantangannya begitu dulu. Tapi ternyata yang melakukan pergerakan perjuangan pelestarian kebaya itu bukan hanya saya, tapi banyak teman juga di tempat lain ya, yang sama-sama menggaungkan supaya kebaya kembali dicintai, kebaya kembali dipakai. Maka karena semakin banyak terlihat biasa atau akhirnya bisa karena biasa. Lama-lama memang pertama memang terasa ribet ya, karena ada beberapa tahapan yang harus dipakai, atasan, bawahan, memakai kain ini kalau bukan kain jadi kan harus ada tahapnya dan harus punya keterampilan pertamanya. Tapi lama-lama
0: begitu ya.
1: Iya, itu tadi bisa karena biasa.
0: Dan tidak butuh waktu sampai harus berjam-jam untuk
1: tidak.
0: Hasil.
1: Iya, karena untuk memakai kebaya dan kain secara harian itu kan banyak cara yang simpel sekarang. Tidak gitu. kalau yang pakem itu memang butuh waktu, tenaga sendiri ya, butuh effort tersendiri. Tapi untuk yang harian tuh banyak cara supaya cepat dan simple.
0: Nah, kebaya sendiri juga produk asli Indonesia begitu ya. Dengan menggunakan produk asli Indonesia ini, Mbak Tino, kemudian apakah juga harapannya nanti, terutama bagi generasi muda ini, mereka akan mencintai dari budaya khususnya yang ada di Jawa ini? Bagaimana?
1: Budaya itu kan bisa hidup kalau kita hidupi.
0: Betul.
1: Jadi kalau banyak orang yang mengkampanyekan kebaya, makin banyak orang tahu, makin banyak orang yang penasaran ingin tahu. Itu awalnya paling enggak pengen tahu. Kalau sudah lama-lama pengen mencoba, pengen memakai, dari situ akan tumbuh rasa cinta ya.
0: Wah, asik banget. Oke, kalau perempuan berkebaya Indonesia Yogyakarta ini, anggota komunitasnya sudah mencapai berapa ini, Mbak Tino?
1: Di Jogja sendiri yang aktif ada 50-an.
0: Oh, banyak juga.
1: Ya, tapi di Indonesia ini sudah banyak sekali cabangnya ya, hampir di setiap daerah ada. Di Jawa Tengah itu ada apa, perempuan kebaya Semarang, ada Solo, ada Gerobokan.
0: Wah, asik banget.
1: Sudah banyak sekali kalau yang di Indonesia.
0: Artinya tidak hanya di Jawa dan Jawa Tengah ya, tetapi bahkan untuk kota-kota lain.
1: Sampai di luar negeri juga ada.
0: Di luar negeri juga ada.
1: Sudah banyak sekali, mungkin ribuan ya kalau di total semuanya. Kalau di Jogja sendiri yang aktif 50-an.
0: Nah, pastinya juga setiap ketemu, setiap bisa kumpul bareng begitu ya. Tidak hanya sekedar ketemu, mungkin mohon maaf misalnya makan-makan atau foto-foto diposting, selesai pulang begitu. Tetapi ada aktivitas-aktivitas juga yang dilakukan, seperti juga tema kita malam hari ini, lantang dalam nada. Nah, ini apa yang dilakukan?
1: Dulu waktu awal sih kami memang masih mencari jati diri ya. Pertama juga memakai kebaya, ketemu, foto, posting ya. Lama-lama kan kita kalau cuma begini kan kita mati gaya ya kan, cuma begini terus mau apa lagi, pasti bosen. Maka kemudian kami mencari-cari apa ya kegiatan kegiatan apa yang bermanfaat sekaligus untuk nguri-nguri kebudayaan. Kebetulan kami banyak yang suka musik. Jadi kemudian kami membentuk grup musik. Ada juga grup menari. Kami punya grup menari, punya grup musik.
0: Jadi ada kegiatan-kegiatan
1: ada
0: yang
1: banyak kegiatan gitu ya. Dan kebetulan di Jogja banyak sekali kesempatan untuk mementaskan apa yang
0: Asik nih.
1: Kami sering kami latih yaitu menari, main musik itu kami sering punya banyak tawaran kesempatan. Itu menambah semangat bagi kami untuk memperdalam kemampuan kami.
0: Contohnya seperti apa sih?
1: Kalau main musik itu ya, dulu pertama kami main angklung.
0: Ya
1: kan relatif mudah ya. Nah, itu juga waktu kami membentuk grup angklung dulu itu belum banyak saingannya. Kemudian banyak juga komunitas serupa yang lahir. Mereka juga kemudian punya mencari-cari kegiatan. Akhirnya kan angklung memang banyak, relatif mudah ya. Banyak juga grup angklung. Kemudian kami mencari ide apa ya selain angklung yang bisa kami mainkan. Kami punya grup gamelan.
0: Sering latih
1: gamelan. Kalau gamelan tuh kalau pentas kesana sini kan susah ngangkat alatnya. Kemudian kami pilih sitter ya. Kami punya grup, kalau cuma sitter kan kurang seru ya. Kemudian kami pilih juga bagaimana kalau kita main alat-alat musik asli dari Indonesia. Makanya kami belajar ada musik dari Kalimantan, dari Bugis, dari Bali. Itu kami bentuk dalam satu grup musik. Nah, karena cukup langka grup musik seperti ini, kami banyak mendapat tawaran untuk tampil, baik untuk acara-acara misalnya Selasa Wage, kemudian acara di hotel-hotel atau di kedinasan juga beberapa kali kami diminta untuk tampil juga.
0: Oke. Tetapi kan alat musiknya ini juga cukup sulit ya untuk didapatkan di Yogyakarta. Bagaimana bisa memperolehnya?
1: Di Jogja ini ada satu toko yang kami tahu itu membuat alat-alat musik dari berbagai daerah di Indonesia. Iya. Nah, kami pilih yang kira-kira kami mampu memainkannya. Kebetulan kami punya guru yang cukup pandai melatih dan mengaransemen beberapa lagu untuk bisa kami mainkan dengan alat-alat yang kami miliki. Jadi keseringan belajar akhirnya asik. Jadi bukan karena kami pandai, tapi karena kami tekun.
0: Gitu ya.
1: Tekun berlatih.
0: Iya, benar. Jadi saya lagi berimajinasi membayangkan, waduh, perempuan berkebaya ini lagi perform di satu tempat begitu ya. Dengan alat musiknya begitu.
1: Jadi dan kami bisa berkampanye kebaya sambil bermain musik, itu menjadi salah satu cara kampanye yang cukup ampuh.
0: Salah satu yang mungkin pengen diperformkan dari perempuan berkebaya begitu di RRI pada malam hari ini, mungkin bisa diberikan gambarannya seperti apa sih?
1: Ketika kami membentuk grup musik dengan alat-alat musik dari

0: harmonisasi alat-alat musik itu yang sering kami tampilkan.
1: Diberi nama atau tidak ini?
0: Kalau yang khusus alat musik dari beberapa daerah tadi namanya Petik Cantik Nusantara.
1: Ya. Keren banget, Petik Cantik Nusantara.
0: Itu kan alat-alatnya memang khusus dari beberapa daerah di Indonesia. Tapi setelah ditambah ukulele, bisa bermain dengan banyak orang, kami namai Fathia Kebaya.
1: Wih, ya. Luar biasa banget.
0: Fathia Kebaya itu artinya,
1: maksudnya apa ini?
0: Perempuan pemain musik yang memakai kebaya.
1: Fathia Kebaya.
0: Fathia Kebaya, ya.
1: Oke, asik banget. Kita akan mendengarkan performnya ya. Boleh dong kasih aplausnya nih, mana nih semangatnya dong. Oke, ini dia perform dari perempuan berkebaya Yogyakarta.

0: kok banyak banget ya, ribuan. Berapa puluh ribu orang ini yang ada di studio sampai enggak muat. Tuh kan suaranya banyak. Terima kasih, terima kasih. Luar biasa banget. Aduh, aduh. Supporternya banyak banget ini yang di bawah. Oke, keren banget ya. Perform tadi, sembari kita juga menantikan pendengar yang mungkin bergabung ya di line telepon 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811271111 sampai sudah ada beberapa WhatsApp yang gabung. Oke, okay. Mungkin sekilas saja bisa dijelaskan tadi alat musik apa saja nih? Ini dimainkan sendiri ya, bukan minus one ya? Alat musiknya apa saja nih?
1: Mbak? Itu ada sape dari Kalimantan, kemudian okay. Mandaliong dari Bugis. Oke. Okay.

0: dari Bali, Siter dari Jawa, kemudian Kecaping dari Bugis juga, bass untuk mempertajam harmonisasi nadanya, ada cuk juga.
1: Luar biasa banget ini, dari berbagai kota di Indonesia kita ada semua ya. Oke, baik, luar biasa. Sudah kita dengarkan pendengar performnya dari perempuan berkebaya Indonesia Yogyakarta gitu. Tadi apa ya namanya, judul lagunya apa nih?
0: Koyo Jogja Istimewa.
1: Koyo Jogja Istimewa dengan iringan khas dari perempuan berkebaya Yogyakarta gitu. Besok harus lisensinya di diurus ini. Oke, yang akan bergabung silakan pendengar, Anda bisa bergabung ya untuk jumpa kita pastinya dalam ngobrol komunitas perempuan berkebaya Yogyakarta, anggun dalam kebaya, lantang dalam nada, yang tadi juga sudah dibuktikan baru saja. Oke, silakan dia akan bergabung di 580333, nanti akan ditanggapi oleh beliau Mbak Tino ya. Anda bisa langsung gabung ataupun juga untuk WhatsApp-nya di kesempatan kali ini. Ini dari Magelang, Mas Theodorus Yudhistira di Magelang. Terima kasih. Selamat malam Ngobras, Mas Theo dari Magelang. Mau tanya nih, bagaimana cara terbaik agar kebaya tidak hanya dipakai saat acara seremoni saja, namun benar-benar hidup sebagai simbol perjuangan perempuan? Nah, gimana nih Mbak Tino? Silakan.
0: Ya. Ya itu tadi, memakai kebaya tidak perlu menunggu momen khusus. Banyak sekali hari-hari itu yang bisa kita pakai berkebaya. Misalnya main bersama teman, kemudian hangout ke mall, arisan, bertamu ke rumah saudara dan sebagainya. Memakai kebaya kan ada banyak sekali cara sekarang membuat style kebaya yang santai. Itu bisa digunakan untuk harian. Gunakan kebaya sebagai busana harian.
1: Style kebaya yang santai begitu. Nah, ini gimana nih kalau misalnya atasnya kebaya tetapi bawahnya pakai celana di jeans gitu, apakah itu kan kayaknya enggak sesuai pakemnya gitu ya.
0: Yang disebut berkebaya. Berkebaya itu sebetulnya ya memang atasnya kebaya, bawahnya harus kain dengan setting rambut seperti aturan, itu namanya berkebaya. Tapi kalau cukup memakai kebaya saja, ya bawahnya bisa apa saja, celana panjang, rok dan sebagainya. Itu namanya berkebaya. Memakai kebaya. Tetapi kan sudah ikut melestarikan kebaya. Tapi itu belum bisa disebut berkebaya, karena berkebaya itu ada aturannya sendiri.
1: Berkebaya dari atas kepala sampai bawah ya, misalnya alas kakinya menggunakan apa gitu ya.
0: Kalau memakai kebaya saja ya bawahannya gitu, bisa apa saja itu. Ya kebaya dipakai sebagai blus saja, ya blus berbentuk kebaya itu namanya memakai kebaya.
1: Begitu. Jadi nggak perlu khawatir gitu ya, soalnya di momen apapun bisa, gitu ya. Oke, ya kan gabung juga silakan nih pendengar, kami nantikan untuk kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini pastinya dalam ngobrol komunitas yang seru ya. Di 580333 dinantikan, 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Perempuan berkebaya Yogyakarta, anggun dalam kebaya, lantang dalam nada. Oke, silakan ditunggu. Mbak Vera di Mojo-Mojo, terima kasih Mbak Vera yang ada di Mojo-Mojo. Nah, gerakan berkebaya kadang ini terjebak dalam stigma gerakan kelas menengah ke atas begitu, alias juga kaum sosialita. Nah, foto-foto estetis perempuan berkebaya itu kayaknya mewah gitu, kadang di hotel, di tempat makan, atau acara-acara formal. Nah, apakah sebetulnya gerakan berkebaya ini juga bisa dilakukan oleh semuanya begitu, Mbak Vera di Mojo-Mojo? Gimana nih? Kayaknya ada stigma khusus begitu, bagaimana?
0: Kalau di komunitas perempuan berkebaya sendiri itu malah tidak ada yang menengah ke yang atas, tidak ada sosialita dalam anggota kami.
1: Bukan sosialita
0: kami,
1: gitu.
0: Ada. Kami semua ibu-ibu rumah tangga biasa. Dan banyak yang sederhana. Kenapa terlihat seperti high class gitu ya? Mungkin karena kami berusaha untuk rapi.
1: Begitu.
0: Saya selalu menekankan kepada teman-teman kalau berpakaian, karena kita kampanye, kita kampanye kebaya, maka harus menjadi contoh yang baik, enak dilihat. Nah, untuk tampil sebagai
1: enggak menceng-menceng pakai bajunya,
0: supaya enak dilihat, gitu ya? Tidak harus mahal, karena kami tidak punya barang-barang mahal. Baju kebaya ini kan bahannya aja semeter bisa 30 ribu satu meter, sedangkan kita kan 1,5 meter cukup, berarti berapa? Itu jauh lebih murah daripada baju-baju yang dijual di Matahari misalnya, di mall-mall. Itu jauh lebih murah baju-baju yang kami pakai. jari-jari kami banyak yang warisan dari nenek ibu kami zaman dulu. Jari juga yang cap, kalau nggak tulis mungkin mahal ya. Kami cap pun 150-200 ribu cukup. Jadi kalau dibilang high class ya mungkin bukan komunitas kami ya. Kalau kami ini sederhana sekali. Cuma karena memang saya menekankan, mari kita berpakaian yang rapi supaya enak dilihat. Karena kita kampanye. Kalau kita kampanye maka kita bisa harus terlihat enak dilihat. Enak dilihat tidak sama dengan mahal.
1: Gitu.
0: Rapi, bersih itu pasti terlihat.
1: Rapi dan bersih. Wah, asik banget. Oke.
0: Mungkin bukan komunitas perempuan berkebaya ya yang terlihat high class.
1: Gitu. Kalau bicara tentang model begitu ya. Nah, kebaya ini kan ada kutu baru, macam-macam begitu ya. Nah, itu bagaimana? Apakah kadang-kadang ada juga sosialisasi pada anggota, kemudian tambah-tambah pengetahuan begitu. Kebaya itu ternyata ragamnya bisa semacam apa atau kainnya yang digunakan bagaimana ini?
0: Iya, karena kami ini memang misinya kampanye, maka kami sendiri juga membekali pengetahuan tentang kebaya itu bagi apa saja. Jari Jogja, Solo itu yang seperti apa, bagaimana cara memakainya. Itu kami bersama-sama belajar supaya kami juga punya pengetahuan. Karena kami harus memberi contoh, maka juga kami harus punya
1: praktek juga.
0: Iya,
1: gitu
0: punya bekal.
1: Bisa cerita juga yang dari Jogja seperti apa.
0: Kami sering belajar, tidak hanya sekedar memakai foto dan pamer, tapi kami juga belajar yang namanya kebaya kutu baru itu bagaimana, pemakaiannya bagaimana, ini kebaya dari mana. Kebaya di Indonesia itu kan banyak sekali ragamnya. Itu juga kami coba untuk belajar. Coba sekarang memakai kebaya ala Melayu.
1: Ada juga
0: Kami sering memakai kebaya tidak hanya gaya Jogja dan Solo, tapi juga dari Melayu kami pernah.
1: Kami ada kebaya encim juga ya.
0: Dan itu tidak mahal. Tidak mahal karena kami memakai bahan-bahan yang ya memang tidak mahal kan. Sekarang bahan-bahan itu 1 meter untuk dibuat kebaya itu 1 meter 30 ribu sudah bagus.
1: Gitu ya. Sudah semakin terjangkau, mungkin agak beda dengan dulu-dulu ya. Itu ya Mbak Vera di Mojamuju. Jadi bukan satu kalangannya eksklusif begitu ya, tetapi bahkan mungkin anggotanya masih bisa terima anggota nggak sih ini?
0: Bisa.
1: Masih bisa, ya perempuan berkebaya gitu. Tetapi mereka yang memang fokus untuk penggunaan dari kebaya rapi dan bersih itu yang ditanamkan oleh Mbak Tino ya. Terima kasih untuk Mbak Vera di Mojamuju. Nah, Ibu Nani di Cekal KM5, terima kasih, ini tadi sempat dibahas juga. Untuk Ibu Nani di Cekal KM5, menggunakan baju tradisional di ruang publik modern seperti di mall, kok rasanya masih kikuk ya? Bagaimana bisa membangkitkan rasa pede begitu pada dirinya? Untuk Ibu Nani, silakan Ibu Tino, Mbak Tino.
0: Kalau sendirian masih malu, masih kaku, coba ajak teman.
1: Barengan gitu ya.
0: Barengan, karena kalau barengan tuh rasanya kan lebih berani ya. Coba kalau masih ragu atau malu sendirian ya ajak teman. Bisa ajak gengnya atau putrinya kalau punya putri. Kalau terlihat berbanyak kan orang-orang juga tuh tidak menganggap.
1: Ini kayak keren juga ya. Datang dengan putrinya, apalagi kalau misalnya putrinya atau cucunya masih balita gitu ya,
0: gitu,
1: dipakein kebaya gitu kayaknya keren ya.
0: Hangout ke mall atau kemana gitu kan bagus.
1: Wah, asik ya. Ini sebenarnya beberapa tips atau cara gitu ya untuk bisa tampil di depan publik dengan berkebaya gitu ya. Nah, sekilas mungkin disampaikan juga nih Mbak Tino, kalau misalnya selain tadi bermusik, kemudian bisa menyanyi begitu ya, ada nggak sih misalnya pengetahuan-pengetahuan yang kemudian dibagikan agar berkebaya ini tidak punah begitu, terutama bagi anak-anak mudanya atau anak-anak dari perempuan berkebaya begitu? Generasi muda begitu ya.
0: Supaya tidak bosan ya kita harus pandai berinovasi, belajar tentang padu padan kebaya itu. Supaya tidak terlihat kuno, gimana sih kita berbusana dengan memakai kebaya. Itu cukup cukup asik mempelajari itu. Itu supaya tidak membosankan, supaya bisa mengikuti perkembangan zaman, maka kami juga harus pandai-pandai berinovasi.
1: Begitu ya. Harus maksudnya harus beli jadi ataukah mungkin ini bisa dijahitkan begitu?
0: Ya, keduanya bisa.
1: Keduanya
0: jadi
1: bisa.
0: Jadi juga sudah banyak tersedia sekarang.
1: Juga nggak terlalu mahal ya?
0: Ya, tidak mahal. Menjahitkan juga bisa, malah bisa kita bisa mendesain seperti apa sih style yang mau kita ciptakan.
1: Begitu. unik juga gitu ya. Oke, baik. Ya baik pendengar, tentunya juga masih kebersamaan kita, ngobrol seru kita pada malam hari ini bersama teman-teman dari Perempuan Berkebaya nih, seru ya. Perempuan Berkebaya Yogyakarta, anggun dalam kebaya, lantang dalam nada. Bersama beliau ada Mbak Tinuk Suhartini, Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia Yogyakarta. Nah, silakan Anda juga bisa bergabung ya untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811 7111 911. Oke, kita kembali setelah satu yang berikutnya.

0: Okay, baik pendengar, pastinya masih kebersamaan kita dalam ngobrol komunitas perempuan berkebaya Yogyakarta. Anggun dalam kebaya, lantang dalam nada. Asik banget, luar biasa sekali. Okay, Mbak Tino, masih terhubung pastinya ya Mbak Tino ya. Yeah. Ini yang seru, lantang dalam nada gitu. Yang mungkin banyak bikin penasaran pendengar RRI, termasuk juga untuk yang sudah masuk sekarang, yang baru saja masuk. Oke, terima kasih sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Adi yang ada di Berbah pengen menanyakan, maaf, apakah kebaya itu harus ketat? Terima kasih sebelumnya. Enggak, di depan saya ini ada yang mohon maaf berhijab begitu ceritanya. Yeah. Tapi Mbak Tino nih yang lebih kompeten menyampaikan. Silahkan.
1: Iya. Yeah. Kebaya itu kan ada banyak model. Kalau tidak suka yang ngepas di badan, juga bisa kok dibuat agak longgar
0: gitu.
1: Iya,
0: kan ada. Dan agak panjang juga. Boleh enggak sih?
1: Boleh sekali.
0: Ya,
1: tidak harus ketat, itu kan sesuai dengan selera pemakainya, tapi memang bentuk dasar kebaya itu memang mengikuti siluet badan. Aslinya memang seperti itu.
0: Memang
1: filosofinya itu mengikuti siluet badan supaya pemakainya itu tidak banyak polah gitu loh. Ya ta? Supaya anggun dan tertata. Itu kan memang filosofinya kebaya gitu. Okay.
0: Jalannya pun juga tertata rapi begitu ya. Tetapi saat ini apalagi mohon maaf teman-teman yang muslim begitu ini model kebaya yang dipakai begitu bisa dimodifikasi seperti apa sih Mbak Tino?
1: Kebaya Melayu itu kan panjang. Ada yang namanya kebaya labuh itu itu tidak mengikuti siluet badan. Nah, itu kan bisa dipakai untuk teman-teman yang berhijab. Banyak kok pilihan model kebaya.
0: Iya. Kebaya yang Melayu seperti itu ya, ekornya itu panjang.
1: Kebaya Melayu itu kan kebanyakan tidak mengikuti siluet badan.
0: Okay. Nah, itu jawabannya Pak Adi yang ada di Berbah. Nggak perlu khawatir kalau Ibu Hadi akan menggunakan kebaya ya. Okay, baik, untuk yang sudah bergabung dalam ngobrol komunitas, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam dengan ini dengan siapa nih?
2: Ya.
0: Oh, yeah. Baik. Okay. Silakan, Pak.
2: Ya. Yeah. Okay. Jadi kalau kebaya itu, kalau dulu ya itu ibu saya itu dari kecil begitu galet gitu, sudah pakai kebaya terus.
0: Kalau gimana Pak Beni Gandaria?
2: Kalau dulu itu ibu saya, contohnya ibu saya dulu kan kebaya terus, jadi sampai sepuh, sampai akhirnya juga sudah meninggal itu, jadi nenek-nenek itu tetap kebaya terus. Hanya saja nggak pernah pakai make up. Tapi kalau sekarang itu semua yang pakai kebaya itu pasti kok nggak jadi make up
0: atau dandan gitu ya.
2: Iya, jadi kesannya itu sulit seperti untuk ke hari-hari gitu kok nggak pas itu, mestinya kalau misalnya ke mall gitu terus soleknya tebel gitu. Tapi kalau yang dulu itu, jadi orang-orang yang dulu kan pakai kebaya emosi di biasa gitu, pakai ya digelung, pakai tunduk apa tusuk kundi gitu, pakai apa sebenarnya paken gitu kan, ala Solo gitu kan, pakai kudung baru jadi pakai paken gitu. Lalu wironnya ya nggak begitu meritik gitu ya, artinya yang di dusur sedikit gitu. Jadi kalau sekarang, kalau kesannya kalau pakai kebaya itu tiap hari Kamis Pahing itu kan ke sekolah-sekolah, guru-guru punya pakai itu.
0: Okay.
2: Nah, terus untuk gelungnya itu kan biasanya sudah disenting kan, di cendelnya sudah jadi. Kalau dulu kan pakai di gelung sendiri, tapi kalau sekarang tinggal di cendel gitu sudah gelungan.
0: Yang praktis gitu ya Pak Beni ya.
2: Jarinya juga gitu, pakai kain jarinya itu kan sudah pakai resleting, jadi tidak pakai seperti yang dulu.
0: Iya.
2: Gitu. Jadi sudah praktis sekali. Sekarang.
0: Daripada keburu telat kalau ke sekolah nanti ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik.
2: Sampai ke sekolah baru ganti, karena pakai resleting yang cepat sekali.
0: Okay, baik. Ya.
2: Iya.
0: Gitu ya Pak Beni, terima kasih banyak Pak Beni, nanti ditanggapi ya Tino ya, terima kasih. Selamat malam Pak Beni di Gandaria, terima kasih sudah bergabung. Nah, tanggapannya silakan Pak Tino.
1: Selamat malam Pak Beni, terima kasih. Bapak, orang zaman dahulu dengan sekarang kan juga lain. Kalau zaman dulu itu tidak banyak perempuan yang berdandan seperti sekarang, karena kan mengikuti perkembangan zaman, Pak. Coba Bapak tanya kepada Mbak Dina, di sini nggak ada yang berdandan menor, Pak. Kami cuma bedaan dan pakai lipstik itu kan.
0: kosmetik harian ya,
1: kosmetik harian dan kosmetik harian. Kami kami tidak pernah dandan berat untuk harian, tapi memang untuk acara-acara tertentu, misalnya tampil gitu ya, memang supaya yang kami menghormati beda, yang melihat, kami menghormati yang melihat, maka kami juga tampil rapi, bedakan, rambut di setting yang rapi dan lipstikan gitu. Tapi kalau berdandan menor, kalau kami enggak tuh Pak, ini Bapak bisa bertanya kepada Mbak Dina, kami enggak ada yang dandan menor, bahkan mungkin ada yang sudah lusuh karena dari pagi kami berkegiatan berkebaya. Jadi ya itu tadi Bapak, kalau memang di apa dibandingkan perempuan dulu dan sekarang, ya pasti tidak hanya yang berkebaya, yang tidak berkebaya pun juga pasti beda. Sekarang kan orang sudah tahu apa skincare, tidak harus mahal dan tidak harus yang mewah, yang sederhana saja supaya kulitnya sehat. Itu kan juga harus ada dilindungi, misalnya pakai sunblock, pakai bedak, itu kan kosmetik dasar perempuan. Gitu Bapak.
0: Ini udah jadi kosmetik laki-laki juga.
1: Oh iya.
0: Oke, okay. Itu ya Pak Benny di Kanaria begitu ya. Memang beda zamannya begitu ya. Beda zamannya. Oke, okay, terima kasih untuk Pak Benny di Kanaria yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan oke, tinggal sedikit waktu. Aduh, sebenarnya pengen ngobrol lebih lama nih. Seru banget ya pastinya. Oke, kayaknya ada agenda-agenda yang biasanya juga rutin dilakukan. Tadi Mbak Tino menyampaikan, wah kadang perform di mungkin di hotel, di ruang publik bahkan. Agenda yang paling deket apa nih?
1: Bulan depan Oktober itu kan ada peringatan yang cukup penting, yaitu Hari Sumpah Pemuda.
0: Benar.
1: Nah, kami
0: di 28 Oktober atau di tanggal berapa ini?
1: Kalau peringatannya kan 28 Oktober, tapi kami karena kami mengajak anak-anak sekolah, kami merayakannya di tanggal 25 hari Minggu. Kami mengajak anak-anak untuk ikut bermain musik bersama kami. Nah, saat ini kami masih membuka, barangkali ada pemuda-pemudi yang mau ikut bergabung bermain musik bersama kami. Nanti bisa menghubungi, bisa minta tolong ke Mbak Dina menghubungi ikut
0: nih?
1: Kami ajak untuk berlatih main musik untuk dipentaskan besok tanggal 25 Oktober. Di plaza, di depan Plaza Malioboro
0: 25 Oktober ya.
1: Tapi untuk menuju tanggal 25 itu kan kami harus latihan. Jadi kalau mau bergabung pemuda dan pemudi dari usia SD sampai kuliah, kerja pun enggak apa-apa deh. Kami sendiri juga masih sudah ibu-ibu. Berapapun usianya enggak apa-apa, yang masih merasa muda dan mudi, silakan bergabung. Kami masih
0: dari anak-anak sampai dewasa begitu
1: kami
0: ya.
1: Kami masih punya beberapa jadwal untuk latihan musik. Bisa menghubungi Mbak Dina di RRI nanti.
0: Iya, nomor teleponnya berapa ini? Boleh disebutkan?
1: Nomor telepon saya.
0: Atau harus menghubungi kontaknya? Berapa ini?
1: Ke 081-22-88-5747
0: 081-22-88-5747 dengan Ibu
1: Tino.
0: Ibu Tino, bisa menghubungi Ibu Tino langsung gitu ya. Yang pengen bergabung untuk nantinya bermain musik bareng begitu ya. Yang performnya di tanggal 25 Oktober di Plaza Malioboro. Nanti bisa ikut latihan-latihan dulu sebelumnya gitu ya. Wah, asik banget. Oke. Baik, artinya juga bisa menyaksikan secara langsung seperti apa sih perempuan berkebaya itu, seperti apa kebaya itu bisa menjadi pakaian sehari-hari gitu ya. Dengan tetap menjaga estetikanya yang anggun gitu ya. Wah, asik banget. Oke, mungkin sebagai closing statement-nya, silakan Mbak Tino, apa sih yang menjadi kesimpulan dari perbincangan kita?
1: Ya, apa yang kami lakukan ini kan untuk melestarikan budaya, untuk merawat apa yang sudah nenek dan ibu kami wariskan dulu kebaya. Maka semodern apapun zaman, jangan lupakan tradisimu.
0: Begitu. Semodern apapun zaman, jangan lupakan tradisimu. Wah, kalimatnya bagus banget ini. Oke. Terima kasih banyak ya Mbak Tino. Mudah-mudahan juga menginspirasi untuk perbincangan kita di malam hari ini. Menginspirasi pakai banget ini ya. Oke. Dan jangan lupa juga bisa menyaksikan besok di tanggal 25 Oktober. Dari jam berapa nih?
1: Mulainya jam 16.
0: Sampai malam gitu
1: sampai
0: ya.
1: Sampai maghrib, sebelum maghrib.
0: Oke. Di Plaza Malioboro begitu ya. Oke, baik, terima kasih sekali untuk perbincangan kita dalam ngobrol komunitas perempuan berkebaya Yogyakarta, anggun dalam kebaya, lantang dalam nada, bersama beliau Ibu Dr. Anda M. Tinuk Suhartini, Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia Yogyakarta. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Apa kabar anda? Okey, di edisi akhir pekan kali ini, di hari yang ke-19 September 2026, kita berjumpa untuk tembang-tembang mancanegara era 60 sampai 70. Nah, pendengar, malam hari ini sambil kita juga ngobrol terkait satu tema kita. Nah, barang yang kadang sudah terlanjur dibeli tetapi akhirnya tidak terpakai. Apakah anda pernah mengalaminya? Nah, barang apa itu? Silakan pendengar, kami nantikan di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Ron Rindo, selamat malam.
1: Melody Musical.
0: Aduh, apa kabarnya Ibu Nani?
1: Oh, alhamdulillah sehat, Mbak Dina sehat ya.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Nani.
1: Ganti Mas Ferry, Bu.
0: Iya, kebetulan masih dalam pemulihan ini Mas Ferry-nya. Semoga nggak bosen ini Bu Nani ya.
1: Ya, mudah-mudahan Mas Ferry cepat sembuh ya.
0: Iya, benar. Amin. Terima kasih banyak. Oke, baik Bu Nani. Pernah nggak sih beli suatu barang gitu? Ah, kayaknya asik banget, kayaknya bermanfaat sekali, tapi akhirnya tidak terpakai. Sampai sekarang mungkin masih disimpan. Seperti itu, ada nggak nih?
1: Ini mah bukan, ini ya, tertipu, Mbak.
0: Kok malah tertipu? Tidak sesuai janjinya, spesifikasinya.
1: Di online kan gambarnya apik gitu ya.
0: Apa itu?
1: Sandal, Mbak.
0: Sandal?
1: Ya.
0: Oh, gitu.
1: Kayaknya bagus, kayaknya hitungnya murah gitu ya.
0: Baik.
1: Nah gitu kan.
0: Setelah dibeli ternyata tidak.
1: Sebenarnya nggak murah amat juga, nggak murah. Tapi kalau dibandingin kayaknya yang iklannya tuh luar biasa, ya udahlah beli. Ternyata yang ada rumah tuh sendal kecil, Mbak.
0: Oh, kecil. Artinya ukurannya nggak cukup gitu.
1: Iya, nggak. Terus modelnya beda banget sama yang itu, Mbak. Sama yang itu.
0: Waduh, nggak sesuai spesifikasi ya berarti ya. Oke. Waduh. Iya deh.
1: Iya, tapi yang sepasang asinan yang sepasang masih tak simen buat ingat-ingat kalau beli online lagi. Lebih sebenarnya beli online nggak cuma sekali, Mbak, ketipu tuh bolak-balik. Tapi kalau nggak kapok nggak tahu saya itu.
0: Oke. Nggak sesuai dengan yang ditawarkan, intinya begitu ya.
1: Kalau itu kan sekarang kan nggak boleh dibuka ya, kalau diantar itu kan nggak boleh dibuka ya.
0: Oke, iya. COD ya, cash on delivery itu ada yang bisa dibuka, ada yang tidak sih memang.
1: Yang nggak COD kan sampai rumah mau ngapain, udah nggak bisa jalan juga kan.
0: Oh gitu, iya ya. Kadang yang COD bisa dikembalikan pun kadang mau ngembaliin juga nggak tega ya.
1: Iya, nggak. Ya enak, kadang yang nganterin tuh Mbak, apanya itunya apa yang tukang paketnya tuh kadang baik hati Mbak, mau jadi saksi Mbak gitu.
0: Gitu. Iya.
1: Mau jadi saksi. Pernah itu Bu, enggak usah dibuka karena dari bungkusnya aja kayaknya enggak mungkin. Itu pernah itu dari yang pengiriman saya ditelepon kenapa enggak diterima gitu kan sama saya enggak okay. Dengan itu. Maaf Bapak, kurirnya yang bilang jangan diambil tuh karena enggak sesuai Mbak. Sama yang petuk anu yang punya agen anu itu pengirim
0: gitu.
1: Itu. Kenapa enggak diterimain? Saya bilang enggak sesuai dengan ini, malah ini aja karyawan Anda yang bilang itu.
0: Okay.
1: Nganternya dua kali saya enggak mau, dua kali barangnya sama, yang diantar pertama aja belum dipakai.
0: Kok malah sampai dua kali lagi?
1: Iya, ini saya bilang ini barangnya, ini saya pesannya cuma satu kali juga. Mungkin Bu dua kali, ya dua kali buat apa, saya bilang itu orang manfaatnya sama. Ya kan malah ngebahas, agak rame sih sama itu. Tapi kan memang enggak, kalau double buat apa gitu ya.
0: Aduh.
1: Kayaknya sering-sering komplain sama, tapi ya sudah lah. Mentah-mentah.
0: Berarti ini ya penjualnya kurang amanah kah? Ibaratnya seperti itu ya.
1: Ya banyak itu yang
0: kurang amanah. Oke.
1: Menjual itu nggak semua jahat ya, tapi
0: iya benar.
1: Cuma satu kali dua kali tertipu. Iya.
0: Oke.
1: Ratusan ribu nggak cuma 10 ribu.
0: Iya, sayang banget ya sebetulnya.
1: Iklannya itu menarik loh Mbak, iklannya itu.
0: Okay. Ya, baik.
1: Sebenarnya kalau itu sesuai dengan ini ya manfaat sebenarnya, tapi kalau nggak sesuai dengan ini kan ya jadi mubazir sih.
0: Oke. Iya baik. Ini pengalaman juga nih Bu Nani yang disampaikan.
1: Ada yang misalnya saya simpan itu.
0: Oh.
1: Ya, nah.
0: Jadi kalau misalnya jualan online, jadilah penjual yang memang benar-benar ini ya, sesuai dan amanah gitu ya. Oke, okay. Baik Bu Nani, terima kasih. Mau mendengarkan lagunya apa ini? Tahun 60-an sampai 70-an manja.
1: Yang kalau dari siapa Mbak? Dari Paul Anka.
0: Paul Anka, yang apa judulnya? Kalau Paul Anka itu yang ada, sebentar, Paul Anka, ada I Don't Like to Sleep Alone, kemudian Put Your Head on My Shoulder, yang mana?
1: I don't like to sleep alone.
0: Baik, ditunggu.
1: Yeah.
0: Iya deh, baik, dinantikan ya.
1: Yeah.
0: I don't like to sleep alone, soalnya ada nyamuknya di situ. Layot nanti moga banyak nyamuknya. Oke.
1: Hujan lampunya mati.
0: Itu dia. Itu benar-benar nggak pengen tidur sendiri ya itu.
1: Nyamuk mah nggak begitu ini. Listrik mati hujan gitu.
0: Iya benar. Waduh nggak nyaman banget itu. Oke. Terima kasih banyak ya Bu Nani.
1: Ya.
0: Aduh terima kasih juga. Kisahnya menginspirasi nih ya. Baik. Terima kasih Bu Nani.
1: Salamnya Mbak.
0: Oh iya belum, salamnya buat lupa saya
1: salamnya
0: malah.
1: Buat anggota WA Pro 2 ya.
0: Oh iya, Pro 1.
1: Dengerin ya.
0: Oke.
1: Untuk anak di Banten. Ning ini materinya masih belum sehat nih tunggu nanti Mbak
0: Dina nih. Ya baik. Doakan lekas sembuh ya. Oke.
1: Pokoknya Mas Dina cepat sembuh ya.
0: Oke, amin amin.
1: Malam ini, oh yang jauh sana ya Pak John, mudah-mudahan dimasuk ya Pak John, Pak Ramadan, Mas Andi juga. Terus Mbah Mus lama nggak minyak, Mbah Mus yang berantai. Bu Tuti, monggo Bu Tuti, minyak Bu Tuti. Mengawasi segala pun itu semua aja, malam ini mudah-mudahan untuk kesehatan, teman Mbak Dina sampai jam 11. Untuk Mbak Dina, salam sehat, untuk lagunya, terima kasih, selamat malam Mbak Dina.
0: Terima kasih banyak, Bu Nani, selamat malam. Baik, terima kasih untuk Bu Nani yang sudah bergabung. Nah, pendengar, malam hari ini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu Tembang-Tembang Manca era 60 sampai 70-an. Dan pengen tahu nih pendengar, pernah gak sih Anda terlanjur membeli barang yang pada akhirnya tidak terpakai? Nah, silahkan ya. Di 580333 dinantikan langsung saja. Anda bisa bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Kita jumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Malam.
0: Iya, Bu Ali, apa kabar?
2: Baik, Mbak.
0: Sehat-sehat selalu ya Bu Ali.
2: Saya bukan Bu Ali.
0: Aduh, ini kok ya beda. Aduh, hampir sama. Maafkan dengan
2: Bu Ningrum.
0: Oh, Ibu Ningrum. Ibu Ningrum di mana nih, Bu Ningrum?
2: Di Melati Sleman.
0: Oh, di Melati Sleman. Aduh, maaf ya. Suaranya kok jadi sama.
2: Apakah mirip suaranya, Mbak?
0: Ya, hampir serupa sih, walaupun nggak persis-persis sama. Tadi kayaknya masih kurang jelas ya dengernya.
2: Oh,
0: oke, okay, makanya jadi keliru. Maaf ya, Bu Ningrum ya.
2: Apa-apa,
0: oke, okay. Baru sekali ini gabung kah, Bu Ningrum?
2: Ya.
0: Baru sekali ini gabung?
2: Udah beberapa kali.
0: Udah berapa kali ya?
2: Saya terus ke... Mm-mm. Ke Tanjung Pinang.
0: Oh begitu.
2: Tahun, gitu.
0: Oh gitu, iya deh.
2: Ya,
0: ini lagi balik ke Jogja ya.
2: Iya. Wah, jadi salam sekali. Kenal ya Mbak.
0: Iya salam kenal juga makanya bersama.
2: Gak apa-apa.
0: Oke. Okay. Stay di Jogja atau mungkin ini balik sementara?
2: Belum tahu Mbak. Kadang-kadang di Jogja 3 tahun.
0: Oh gitu. Waduh.
2: Di Pinang 1 tahun.
0: Waduh, seneng banget
2: ada
0: nih.
2: Ada anak.
0: Oh gitu.
2: Yang kecil, perempuan.
0: Iya, iya.
2: Yang baik. Laki-laki 2 di Sleman sama di Melati.
0: Oh begitu. Wah, seru
2: Mbak
0: ya.
2: Dina ya.
0: Iya betul dengan Dina.
2: Oh iya. Mm-mm. Salam kenal aja ya Mbak.
0: Terima kasih banget ya. Sehat iya. Semangat juga ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik.
2: Ini lagunya lagu apa, Mbak?
0: Kalau sekarang untuk lagu mancanegara yang oldies ya, 60-an, 70-an gitu.
2: Kalau Lobo itu?
0: Lobo, ada. Lobonya... Sebentar. Lobo ada I'd Love You To Want Me, kemudian How Can I Tell Her, begitu. Ada dua ini kebetulan.
2: Oh, cuma dua ya, Mbak ya?
0: Yang satu ini masuk ada dua.
2: Oh, ya salah satu aja, Mbak.
0: How Can I Tell Her?
2: Salam-salamnya
0: okay,
2: ya Mbak.
0: Baik.
2: Buat buku di Kentungan. Mm-mm. Ayo masuk Mbak. Okay. Ayo cepat, ini Mbak Dina udah nunggu.
0: Iya, ditunggu.
2: Kemudian Mbak Mus di Tanjung Pinang.
0: Ah, ini satu masih hafal ini.
2: Saya Mbak.
0: Satu apa ini?
2: Satu kota.
0: Oh, satu kota. Wah, asik iya, banget. Iya, iya.
2: Okay. Kemudian yang lain-lainnya saya lupa, Mbak.
0: Gitu.
2: Saya hilang.
0: Oh, alah. Ibu lucu deh. Oke, baik.
2: Iya.
0: Okay.
2: Ya, sudah dulu ya, Mbak.
0: Baik, terima kasih ya, Bu Ningrum. Yang di request apa ini? How can I tell her? Yang itu?
2: Ya itu aja.
0: Oke, okay, baik.
2: Mm-mm. Semoga Mbak Dina sehat selalu.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih banget.
2: Selalu ya, Mbak. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk Ibu Ningrum yang ada di Sleman, dan selamat datang kembali ke Kota Yogyakarta gitu ya. Suaranya mirip dengan Ibu Ali nih. Oke, okay. Terima kasih banyak untuk Ibu Ningrum, sehat semangat, bahagia selalu. Baik pendengar, pastinya masih kebersamaan kita dalam Ruang Rindu untuk tembang-tembang manca era 60-70 begitu ya. Tembang manca oldies yang asik banget untuk didengarkan di akhir pekan nih. Wah, asik banget ya. Ya mungkin juga sedang mobile, aduh kembali jadi terkenang ya dengan lagu-lagu era tersebut. Yuk silakan pendengar, saya tunggu ya. Anda bisa bergabung sekarang di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-7111-911. Silakan nih buat yang akan bergabung. Baik, selamat malam Mbak Dina, gabung dalam Ruang Rindu Mas Rianto di Jalan Wates KM 12,5 Gayam. Lagunya What a Wonderful World, Louis Armstrong. Baik, dinantikan. Salam-salamnya untuk Mbak Kristina Puswasari, kemudian Mbak Kakung Bauti, Bu Maria Sukaisi. Ada juga Pak Kandri, Mbak Erna Sintanayu, Bu Tuti, Bu Sri Rayu, Bu Satila, Pak Keli, Pak Bambang Joyo, Pak Benny, Mas Adi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, Mas Mata, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andi, dan Mas Manya. Untuk Mbak Dina, sehat dan sukses selalu. Aduh, amin. Terima kasih banget. Kita jumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam untuk yang sudah gabung.
3: Selamat malam.
0: Pak Benny. Oke. Okay. Kabar baik Pak Benny di Kendari ya?
3: Iya,
0: Mbak. Wah, terima kasih bergabung dari sore nih Pak Benny. Terima kasih banyak ya. Oke. Okay. Saya kok jadi inget ya tadi ya Pak Benny. Kalau dulu itu ada dagelan yang itu bannya kayak Vespa itu ya, gede banget.
3: Kenapa? Gimana?
0: Kalau zaman dulu itu loh, ada film yang apa itu bannya pakai segede Vespa dan gelundung gitu.
3: Oh iya.
0: Masih ingat film-film itu.
3: Seperti apa? Di Jawa itu juga gitu.
0: Iya, itu juga gede banget. Luar biasa sekali deh pastinya. Iya. Oke, baik. Pak Benny, silakan Pak Benny. Masih dalam pemulihan ini sekarang.
3: Oh, gitu. Masih kalau dalam pemulihan. Sembuh, pulih seperti sedia kala.
0: Iya, amin ya Pak Benny. Oke, okay, terima kasih banyak sudah, doa untuk Mas Ferry.
3: Dari rumah sakit.
0: Ambil. Iya, sudah.
3: Oh,
0: oke.
3: Okay.
0: Dalam pemulihan. Oke. Okay. Terima kasih Pak Benny. Pernah beli barang yang kemudian akhirnya tidak terpakai lagi gitu, Pak Benny?
3: Pernah Mbak, itu beli online itu loh Mbak.
0: Beli apa?
3: Di online itu.
0: Oh, yang online. Ini kasusnya hampir mirip dengan Bu Nani.

0: ukurannya kan tidak sama.
1: Ya itu. Enggak bisa terpakai ini ya. Kiri kanannya gitu enggak ngepas gitu.
0: Enggak ya. Ukurannya plus minusnya itu.
1: Oh, plus minusnya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Plus minusnya jadi beda.
0: Iya.
1: Oh.
0: Jadi
1: dikatakan
0: harusnya normal aja bisa, tapi itu enggak normal kayaknya. Jadi okay. Ya, bisa dipakai ya.
1: Waduh. Ya, waduh. Jadi sia-sia ini mau dikasihkan siapa juga belum tentu kepas juga.
0: Iya betul.
1: Oke. Okay.
0: Bisa dipakai wadahnya.
1: Wadahnya.
0: Wadahnya itu gak dipakai. Kalau misalnya sedang okay.
1: Lagi
0: dimasukkan di situ gitu.
1: Oh, ya, baiklah. Oke, okay, Pak Benny.
0: Ribu itu Mbak. Beli satu dapat dua. Tapi ternyata ya seperti itu semua.
1: Oh gitu, dua-duanya iya. Tetap gak bisa juga ya.
0: Seperti mainan.
1: Waduh. Kok serem banget. Oke, okay, baik. Iya deh Pak Weni.
0: Jadi kalau ada pendengar sekalian itu, kalau mau beli itu harus beli sekali. Di situ bagus. Gak taunya di tempatnya.
1: Iya, beda gitu ya.
0: Beda.
1: Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak. Baik, Pak Benny. Silakan Pak Benny mau mendengarkan lagunya yang mana nih,
0: kalau
1: Pak Benny?
0: Dari Diana Rus masuk enggak?
1: Wah, kayaknya enggak masuk Pak Benny karena ini tahunnya yang lama banget, yang 60 sampai 70-an.
0: Okay. Kalau yang lama I love I'm sorry my love itu
1: masih. I'm sorry my love. Sebentar.
0: Victor Wood ya?
1: Iya. Victor Wood-nya yang ada Victor Wood. Aduh, malah mana ini Victor Wood-nya? Sebentar ya. Ditunggu dulu. Pak Benny mau kirim salam dulu, saya carikan iya. Victor Wood-nya.
0: Kampungan. Oh iya, Pak Ferry, semoga kesembuhan. Heeh. Buat Bu Mawar Kuning dan Pak Novi, Pak Manato Indro dan Pak Hasan. Mas Prianto, Mas Arki, Mas Sipul, Mas Adi, Pak Andi, Pak Puji Kiraito, Pak Prianto, Pak Rahayu, Bu Gus, Bu Ali, Bu Ama, nama lain lah.
1: Okay.
0: Oh, Pak Mas Dodi, lalu ada lagi Mas. Pak Adam, Pak Rima dan semuanya saja.
1: Dan semuanya baik. Lagunya Victor Wood?
0: Victor ada.
1: I'm sorry my love.
0: Ya.
1: Sudah siap lagunya baik ya. Ditunggu.
0: Ya. Buat Mbak Dina selalu sehat.
1: Amin Pak Benny. Aduh amin terima kasih banyak dikasih doa luar biasa ini.
0: Ya, oke. Okay. Sekali kesempatannya.
1: Oke okay, baik.
0: Selamat untuk nanti kalau kontur hati-hati.
1: Terima kasih ya Pak Benny, sehat iya. Sukses, yang dikerjakan lancar,
0: iya.
1: Penuh keberhasilan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Benny di Kendari yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu 580333. Dinantikan untuk Kendari akan gabung dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Malam, Bu Rindu, memori lewat lagu Mbak.
1: Ini dengan Bu Alika.
2: Kebetulan gak ngantuk.
1: Gak ngantuk ya Bu Ali. Saya tadi salah menyapa orang soalnya Bu Ali barusan. Gitu. Suaranya hampir mirip dengan Bu Ali soalnya.
2: Oh iya
1: kak. Iya.
2: Berarti panjang umur saya.
1: Iya nih Bu, berarti dikangenin kayaknya. Iya, saya semangat ya Bu Ali. Terima kasih sekali gabung ya. Oke. Okay. Halo Bu Ali.
3: Halo.
1: Oh iya, baik. Saya kira ngilang. Bali, pernah gak sih misalnya beli suatu barang begitu ya, barang apapun gitu yang pada akhirnya kemudian gak bisa kepake begitu. Pernah gak?
3: Kalau yang zaman sekarang kan musim online ya
1: Mbak. Oh gitu.
3: Kalau iya, yang dulu-dulu ya sudah, saya itu suka lapar mata Mbak.
1: Oh gitu. Pengen apa beli gitu ya.
3: Ini pokoknya misalnya ke mall kemana akhirnya aku ini kok segitunya ya gitu. Tapi seiring bertambahnya usia alhamdulillah enggak sih.
1: Oh gitu, gitu. Iya.
3: Kalau beli online itu
1: ada
3: juga sih cuman apa ya kalau sudah enggak suka itu sering dipakai Mbak supaya cepat jelek gitu loh.
1: Oh, gitu.

0: itu malahan.
1: Iya, yang paling nelongso itu.
0: Oke.
1: Saya kan beli apa ya, anak saya kan biasa kalau saya belikan ini nah, uti gitu, saya pesankan gitu. Ternyata ini meja kompor, Mbak, rakitan.
0: Oh, gitu.
1: Meja kompor kan harganya lumayan ya, Mbak ya.
0: Meja kompor ya. Oke. Okay.
1: Oke, rakitan kan untuk kontrakan rumah ya di Pamekasan ini. Okay. Ternyata, Mbak, untungnya boleh kembali. Memang boleh kirim kembali gitu loh.
0: Oke. Okay. Di retur gitu ya.
1: Oke. Di ini
0: enggak sesuai.
1: Ya, uangnya kembali memang. Okay. Uangnya kembali. Masuk rekening gitu.
0: Oh, aduh, untungnya masih bisa dikembalikan ya, bisa retur ya. Oke, baik. Terima kasih sekali, Bu Ali. Baik, Bu Ali. Sekarang lagu manca tahun 60-an sampai 70-an, lagu manca oldies yang mau didengarkan apa nih?
1: Itu requestnya atau gimana, Mbak?
0: Boleh. Yang
1: mau
0: ini ya?
1: Yang di situ?
0: Oh, mau yang di sini?
1: Ada
0: Frank Sinatra, ada, kemudian Elvis Presley, ada Cliff Richard, ada Dolly Parton, ada Jim Deborah. Dolly Parton ya, I Will Always Love You itu ada. Mau yang itu? Matt Monroe ada, Elvis Presley.
1: Dolly Parton ada.
0: Dolly Parton. Mau yang I Will Always Love You atau mau yang lain?
1: Yang itu aja.
0: Oke, baik. Iya. Yeah. Mau dikirim-kirim salam ya, mungkin?
1: Barusan ada Pak Bening ya.
0: Baik.
1: Pak Bening, Pak Budi, Pak Puji, Pak Hasan, Pak Widodo.
0: Oke, okay, baik.
1: Sama Pak siapa yang di sana, Pak John, Pak Yono, Pak Hadi, Pak Saipul, Ibu Wigati, Ibu Lilis, Ibu Satila, Ibu Mawar Kuning, semuanya deh dulu, Mbak.
0: Oh iya, baik.
1: Tadinya tugas cuma malam mingguan ini.
0: Iya, ini sementara menggantikan Mas Ferry hari ini.
1: Oh
0: gitu. Iya. Besok ketemu lagi dari Senin dan Selasa.
1: Nah, tadi maaf, ada siapa yang sakit ya, Mbak Dina?
0: Oh, itu apa? Kalau Mas Ferry dalam pemulihan saat ini.
1: Siapa, Mbak Dina?
0: Kenapa?
1: Siapa yang sakit?
0: Mas Ferry, Bu.
1: Oh, mantap. Iya. Ini loh, Mbak Dina, kurang jelas kadang gitu loh.
0: Oh gitu suaranya.
1: Makanya saya tanya berkali-kali.
0: Oh iya. Tapi ini ya, Bu, sekarang sudah bisa terdengar baik ya?
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kan nyoba saya rekam, kadang di rekamannya jelas gitu loh. Kenapa ya saya aneh kalau di rekamannya kok jelas tapi
0: iya, karena fokus langsung ke audionya, Bu. Iya.
1: Kayaknya hilang-hilang gitu, yeah, loh, yeah. Kayak kebawa angin gitu loh.
0: Oke. Okay. Nah, iya sih.
1: Ya mudah-mudahan cepat pulih lah, Mbak Dina.
0: Baik, amin. Terima kasih, Bu ya.
1: Semua-semua kru RRI perusahaan. Okay. Semuanya deh, Mbak Dina.
0: Terima kasih sekali ya. Sehat-sehat juga semuanya, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, selamat malam. Sudah bergabung ada Bu Ali yang ada di Pamekasan. Dan nanti ditunggu untuk lagunya I Don't Like To Sleep Alone ya, 580333. Dan juga untuk WhatsApp-nya dinantikan untuk kebersamaan Anda. Kita ke lagu ya, pendengar, bersama Pro 1 yang kali ini hadir Paul Anka, I Don't Like To Sleep Alone, diraga juga How Can I Tell Her, bersama Pro 1.

0: Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Mas, ini tabungan kenapa kurang 1 juta ya? Kamu pakai buat apa toh? Buat slot?
2: Iya, Ma. Cuma 1 juta kok. Kan masih ada 9 juta.
1: Mas, sekarang kamu ngambil 1 juta, besok kamu mesti ngambil lagi.
2: Tidaklah, Ma. Nanti saya balikin yang lebih. Tenang, pasti menang kok.
1: Eling, Mas, eling. Kalau judi online itu menang, bandarnya bangkrut. Mana ada bandar mau bangkrut?
2: Ya sekarang kan kalah, Ma. Tapi besok kan menang.
1: Mas, sini. Mana HP-nya? Mana?
2: Jangan, Ma.
1: Mana? Gak ada sekarang kamu pegang mobil banking lagi. Uang jajanmu tak jatah.
2: Yo, ojo toh, Ma.
1: Ash, gak ada. Kamu itu loh, ditipu judi online aja kok mau.
3: Stop judi online. Judi online akan membuatmu rugi.

0: Oke, pendengar. Iya, baik. Yang always love you untuk Ibu Ali yang ada di Pamekasan ya. Kalau biasanya yang versi barunya dulu Whitney Houston begitu ya. Nah, ini Dolly Parton. Oke. Dan juga sebelumnya ada How Can I Tell Her untuk Ibu Ningrum yang ada di Sleman, semoga disuka. I Don't Like to Sleep Alone, Paul Anka. Baiklah, jika untuk Ibu Nani yang ada di Bantul sana, menemani kebersamaan Anda, pastinya pendengar dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Baik.
1: Melodi Memori Mengusikal.
0: Waduh, selamat malam juga. Sebentar, dengan Pak siapa ini?
1: Mbak Dina.
0: Oke. Ini kayaknya Pak Rimbang ini. Bener kan Pak Rimbang? Suaranya enggak mangling saya. Aduh, apa kabar, lama sekali Pak Rimbang enggak dengar suaranya.
1: Saya sering ke rumah Ferry, saya masuk.
0: Oh gitu, karena suka lagu-lagu lama ya.
1: Pasti ada acara. Jadi enggak bisa mantul.
0: Oh begitu. Iya deh, apa kabar, sehat-sehat ya Pak Rimbang ya.
1: Alhamdulillah, semoga Mbak Dina dan keluarga juga selalu sehat.
0: Aduh, amin. Terima kasih sekali. Seneng banget malam hari ini bisa dengar suaranya Pak Rimbang lagi. Iya baik Pak Rimbang. Pak Rimbang mau mendengarkan lagunya mana nih? Sembari saya carikan dulu. Yang apa?
1: Apa?
0: Oh, pilihannya.
1: Iya.
0: Ada lagunya The Beatles yang Let It Be, ada. Kemudian Eternally dari Petula Clark, ada. Kemudian Roy The Everly Brothers, All I Have To Do Is Dream, Frank Sinatra, kemudian Pat Boone.
1: Yang Frank Sinatra itu lagunya
0: Frank Sinatra apa? Yang My Way, mau yang itu?
1: Enggak, yang pertama tahu, Let It Be ya?
0: Let It Be, itu The Beatles.
1: Oh, saya kira Let It Be dulu.
0: Yang Let It Be gitu ya?
1: Let It Be.
0: Iya itu.
1: Iya itu.
0: Iya itu betul, mau yang itu.
1: Iya, iya. Nah, nanti jam 11 bisa lagunya minta.
0: Oh, pilih. Lagunya malah pengen yang terakhir gitu?
1: Iya kan, biasanya jam 11 lewat kan kita lagu-lagu, tinggal lagu-lagu biasa tau.
0: Oh, sekarang tinggal lagu Persada sih Pak, Persada dan Tips Praktis gitu Pak Rimbang. Persada
1: ada,
0: dan Tips Praktis.
1: Tahun ini ada perubahan.
0: Oh enggak, tetap sama kok.
1: Iya,
0: tetap
1: iya,
0: sama juga.
1: Jam 11 itu lagunya lagu pilihan.
0: Oh gitu. Yang sekarang ini untuk pilpennya. Sekarang untuk pilpennya saat ini.
1: Oh,
0: gitu.
1: Ya. Ya tadi Let It Be tadi.
0: Let It Be ya. Oke, okay, ya. Baik, mau dikirim-kirim salamnya.
1: Itu enggak ada anu tahu?
0: Ada. Kalau ini apa barang yang mungkin Pak Rimbang pernah beli tapi kemudian enggak terpakai gitu, apa ini Pak Rimbang?
1: Oh, yang sudah dibeli.
0: Iya, tapi kemudian enggak bisa terpakai begitu. Gak bisa atau mungkin kelupaan dipakai itu bisa apa nih?
1: Kadang-kadang kalau sekarang itu beli di apa online itu.
0: Oh gitu.
1: Kepake. Gak cocok dengan.
0: Gak cocok biasanya. Ya. Oke. Okay. Ada contohnya seperti apa misalnya barangnya?
1: Misalnya sepatu saya.
0: Sepatu.
1: Saya sepatu cuma sepatu cash saja.
0: Oh gitu.
1: Kok api regane kok mesti ketelurung. Coba kan jajal lah sampai rumah sebulannya ora cocok.
0: Enggak cocok ya. Oke. Okay.
1: Celana pernah, Pak? Celana. Masih sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Celana iya. Celana pendek itu masih. Ya cukup lumayan harganya. Wong merek terkenal gitu loh.
0: Nah, tapi kenapa enggak cukup atau gimana?
1: Sesak. Padahalnya itu sudah sama. Saya tengok beli enggak dicoba. Itu ya salah saya. Nomornya itu.
0: Iya, kadang-kadang kayaknya ukurannya lebih kecil ya, Pak ya.
1: Gimana?
0: Kadang-kadang ukurannya ada yang lebih kecil juga malah.
1: Iya, beda merek kan.
0: Iya, beda ini ya.
1: Nah, itu sudah saya lebih nomor 31 sudah 32 kok sesak aku.
0: Waduh.
1: Tadi lemu tadi 32, Mbak.
0: Iya, nggak tahu kenapa kok ukurannya kadang-kadang beda ya Pak ya, itu beda, dengan yang barang ya. Kalau beli offline gitu ya.
1: Iya betul.
0: Oke okay, baik.
1: Ya salamnya buat pendengar Pro 1 semuanya saja.
0: Oke okay, baik.
1: Pilih-pilih pokoknya salam sehat selalu. pokoknya tetap semangat biarpun ya ekonomi agak sulit ini ya.
0: Kuyah
1: dah lah. Pokoknya tetap semangat, tetap beraktivitas. Rezeki milik kita, yang ngatur adalah Tuhan.
0: Aduh, amin. Pak Rembang, tadi lagunya yang mana, Pak? All I Have to Do Is Dream itu ya?
1: Gimana?
0: Lagunya yang All I Have to Do Is Dream ya? Atau yang apa ya tadi?
1: Let It Be tadi.
0: Oh, Let It Be.
1: Let It Be.
0: Okay. Let It Be, nah, baiklah.
1: Ya. Ya, terima kasih, Pak Dina.
0: Terima kasih sekali.
1: Matur nuwun.
0: Terima kasih, monggo. Pak Rembang di 580333, terima kasih. Yang akan bergabung juga masih ditunggu. Silahkan ya akan gabung 580333. Langsung ya di belakangnya Pak Rembang ada apa kabar juga untuk yang bergabung. Selamat malam Mbak Dina, gabung dalam Ruang Rindu. Mas Rianto di Jalan Watas KM 12,5 nya dinantikan ya. What a wonderful world. Oke, yang sudah gabung dalam Ruang Rindu, selamat malam.
2: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu juga, Bu. Siapa nih, Bu Tuti?
2: Aku tidak salah.
0: Nanti kalau salah orang kan gawat. Apa kabar, Bu Tuti? Waduh. Waduh, iya. Lah kalau yang malamnya kan ya sering. Cuma yang malamnya dari Sabtu jarang ya.
2: Iya.
0: Oke. Iya, ini lagi menggantikan Mas Ferry judulnya.
2: Untung saya enggak Mas Ferry.
0: Gitu ya. Loh, aku pakai rok nanti kalau ini gimana? Aduh, apa kabar Bu Tuti? Seneng banget dengar suaranya.
2: Baik, Mbak.
0: Aduh, saya semangat ya.
2: Iya.
0: Oke, lagi enggak jalan-jalan ini.
2: Wong bengi-bengi kok.
0: Oh. Oke.
2: Aku kayak kelelawar.
0: Malah tadi kelelawar. Oke. Iya deh, baik. Bu Tuti, pernah nggak sih beli barang yang kemudian akhirnya nggak bisa kepake?
2: Bukan hanya pakaian ya, Mbak ya.
0: Macam-macam barang itu bisa macam-macam.
2: Tetapi wong saya cuma suruhan, tapi.
0: Oh, suruhan.
2: Ya, beli.
0: Tahunnya
2: sore.
0: Oke.
2: Okay. Rumah kok nggak pernah. Panci.
0: Panci? Oh, nggak kebenaran atau gimana?
2: Ya, ukurannya itu
0: loh, Mbak. Oh, ukurannya.
2: Kan biasanya
0: kegedean apa kekecilan ini?
2: Kekecilan.
0: Oh, kekecilan. Waduh. Nggak bisa dianu ya, dimolorin ya, kalau panci.
2: Kalau
0: yang mau cuci uang sakti uang dia. Malam ancin nih di molor ke.
2: Celana. Kolor nanti.
0: Aduh. Wah, panci ki bukan kolor ya ngono.
2: Oke. Dina bukan kolor hijau.
0: Aduh. Malam ini. Oh iya deh. Waduh, aduh. Oke. Pancinya kekecilan. Jadi kalau mau untuk ini apa ngetim ayam, ayamnya cuman cukup masuk satu kaki. Bukan, kaki lainnya enggak cukup.
2: Kalau ada tamu.
0: Oke.
2: Okay. Masak wah-wah
0: jadi
2: kan enggak bisa banyak.
0: Gitu ya. Oke.
2: Okay. Akhirnya ya dianggurkan saja ya.
0: Oh, gitu. Kok ya masih inget tadi ngetem ayam itu ya. Ya masuk satu kaki. Lah kaki lainnya di luar.
2: Kakinya di luar.
0: Awe-awe. Aduh. Jadi asal jadinya yang satunya empuk, yang satunya masih mentah.
2: Bukan begitu. Kalau yang ketemu itu badannya. Kepalanya itu yang awe-awe. Awe-awe.
0: Iki lenggawe masakan ajaib. Aduh, butuh tiada aja. Wah, ngetem ayam kok ayamnya sebagian di luar, sebagian di dalam loh. Oke.
2: Sing separo kutuk.
0: Lah kan menyesuaikan dengan ukuran panci. Adi. Oh, gak ada. Aduh, aduh. Baik, butuh ti. Mau dengerin lagunya apa nih?
2: Harus harus milih yang di situ.
3: Oh gitu. Mau milih yang ada di sini atau pilih sendiri?
2: Soliter rasanya.
3: Oh soliter, oke okay. Ya. Baik soliter, oke okay. Mau dikirim-kirim salamnya sama siapa?
2: Tadi siapa? Pak Rimbang.
3: Iya ada Pak Rimbang.
2: Pak Rimbang, Bu Mawar Kuning.
3: Oke.
2: Bu Limis yang di Cimandang. Pak Yono, Mas Wijoko. Kandi. Ibu.
3: Oke. Siapa lagi?
2: Sari, ya.
3: Kenapa?
2: Udah pada Sari.
3: Waduh, kok pada Sari?
2: Dasar.
3: Belum ya, masih sore.
2: Iya, yang terus
3: Oke.
2: Untuk semuanya.
3: Saya untuk semuanya. Baik.
2: Oh, Bu Umi. Bu Umi.
3: Mm-mm.
2: Lagunya soliter.
3: Oke, sudah siap lagunya.
2: Ada lagu tambahan ya.
3: Oh apa itu?
2: Yang tadi ada yang disebut Mbak Dina kan.
3: Oh
2: dream, yang gue dream itu tadi lah.
3: All I Have to Do Is Dream. Oh Everly Brothers. Iya yeah. Tadi kayaknya ada yang request apa ya? Saya lupa tadi.
2: Pokoknya saya dengerin semuanya.
3: Oh gitu, Everly Brothers. Ya deh, nanti dan ditunggu ya.
2: Soliternya jangan dihapus
3: loh. Oh iya. Aduh, punya kenangan soliter ini.
2: Oh jelas.
3: Oh aduh, iya deh.
2: Ya selalu ya Mbak.
3: Oh, kenangannya ketika Bu Tuti lagi masak ayam yang kakinya sebagian di luar itu tadi kan.
2: Separuhnya babon, separuh. Oh.
3: Kacau. Iya deh. Oke okay. Terima kasih sekali Bu Tuti, saya semangat, tetap bahagia. Oke okay, selamat malam. Baik Bu Tuti yang sudah bergabung. Oke okay, dinantikan ya buat lagunya soliter. Temani kebersamaan Anda ini pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Oke okay, Ruang Rindu selamat malam.
4: Melodi memori musik Mbak
3: Di. Weh apa kabar ini? Waduh, malam minggu yang lagi Mbak Mi.
4: Mbak Mi gimana? Baru iyong ya Mbak Dina.
3: Waduh, apaan itu?
4: Ini suaranya kayak gini.
3: Iya ini. Lah kok malah jadi ngapain masuk ke dalam guci?
4: Diajak jalan-jalan sama Bu Tuti.
3: Walah. Lah malah kok malah suaranya jadi stereo gitu ya?
4: Seksi dong Mbak Dina.
3: Kenapa?
4: Seksi.
3: Waduh seksi yo. Iya deh Mbak Din, cepat baikan ya.
4: Amin.
3: Oke. Okay. Kakek
4: minum es
3: soalnya. Oh kakek minum es. Waduh. Oke okay, Mbak Din, pernah beli barang yang kemudian akhirnya gak kepake nih Mbak Din?
4: Wah sering itu aku.
3: Oh sering? Astaga, apaan tuh?
4: Sering banget tuh enggak.
3: Oh.
4: Ya itu gara-gara apa ya?
3: Mm-mm.
4: Beli online itu loh.
3: Oh iya. Ya, ini dari tadi kayaknya kebanyakan yang lewat online ya.
4: Mm-mm. Seperti yang
3: Sera kebenaran.
4: Pak Rimbang bilang gitu.
3: Mm-mm.
4: Ya pernah kayak gitu.
3: Oh itu. Itu ukurannya beda.
4: Panci itu pernah.
3: Mm-mm.
4: Tapi bukan panci buat anu loh Mbak Dina, yang itu loh buat Maggi Com.
3: Oh oke. Okay.
4: Nah, itu kan udah pesan sesuai ukurannya. Nah, yang datang tuh malah kegedean.
3: Gimana kegedean? Iya deh.
4: Nggak tahu itu. Terus pernah ini apa baju emang sesuai gambarnya itu iya, tapi
3: bahannya ukurannya
4: itu loh Mbak Dina.
3: Oh bahannya nggak enak ya?
4: Bahannya itu tipis, udah gitu bikin terawang kayak gitu loh.
3: Oh, aduh.
4: Nah, itu kita kan kayak
3: ada lagi kalau misalnya beli kaos nanti kayak saringan tahu kata orang ya.
4: Nah, ya itu.
3: Kalau kaos yang terlalu tipis itu kan kata orang saringan tahu.
4: Kan kita yang perempuan kalau pakai baju kayak gitu kan kesannya okay. Gimana kita?
3: Harus ini, maksudnya harus dobel-dobel gitu ya. Harus pakai dobelan lagi gitu ya.
4: Itu kan bikin sumuk kayak gitu. Cowok aja gak masalah.
3: Oke okay.
4: Jadi gambarnya itu. Itu katanya kan bahannya katun. Gak taunya kok katun kok tipis.
3: Katunnya kalau, tipis banget.
4: Tapi kalau panas itu enggak, cuman bahannya ya itu tadi.
3: Oke.
4: Tipis terus. Terawangan itu.
3: Terawang ya. Harus didobel sana sini.
4: Iya, betul.
3: Oke.
4: Okay. Jadi ya itu. Cuma tak kasihkan ponaanku itu.
3: Oh gitu.
4: Nanti alasannya dapat dari doorprize aku.
3: Dapat dari doorprize. Aduh, padahal beli ya.
4: Ayo gimana? Okay. Batasan kok murah gitu nih Mbak. Makanya okay. Kan benar teman yang dibilang Pak Rimbang. Kan mungkin ada harga, ada kualitas juga.
3: Iya benar-benar.
4: Harganya murah ini malah dicurigai tanda-tandanya.
3: Oke. Begitu. Ternyata ada kisah di baliknya.
4: Itu nggak cuman baju kemeja tuh enggak Mbak Dini yoga.
3: Sering ya?
4: Pernah. Itu juga.
3: Waduh, sayang sih sebetulnya ya.
4: Murah, mulanya kok murah.
3: Okay.
4: Makanya kalau ini punya apa-apa tuh tak baca dulu ulasannya. Kalau ada yang ngasih bintang bintang 1, bintang 2 lah itu.
3: Itu mungkin yang dalam tanda kutip jadi korban.
4: Iya, betul.
3: Maksudnya korban dalam artian tidak sesuai ekspektasi gitu.
4: Betul Mbak Dina. Tapi kalau dikirim salah barang itu belum pernah. Cuman
3: okay.
4: Apa ya itu tadi nggak sesuai harapan.
3: Nggak sesuai realita dan keinginan nah. Beda.
4: Kan nggak nonton Mbak Dina pikirnya sekarang kan kalau beli online itu lebih murah ketimbang.
3: Nggak usah harus keluar rumah lagi ya.
4: Kan okay. Dapat voucher juga kan.
3: Oh iya ada vouchernya juga.
4: Oranye, hijau, merah.
3: Iya itu. Oke, baiklah. Oke, baik.
4: Malam minggu nongol.
3: Iya ini.
4: Ngomong
3: besok hari Senin Selasa juga ada. Apa? Kenapa?
4: Mas Ferry sakit apa?
3: Iya lagi pemulihan soalnya. Didoakan ya. Biar cepat ya, sehat.
4: Mas Ferry lekas sembuh. Kok okay. Kemarin pada ngubungin Mas Ferry kenapa? Nah, aku kan kalau malam udah
3: ketiduran.
4: Udah cari mimpi.
3: Oh gitu. Padahal dikasih salam terus loh Mbak Andin ini.
4: Nah itu kalau udah ngantuk itu terus udah repot ya.
3: Udah keburu ketiduran ya. Okay.
4: Udah cari mimpi.
3: Udah cari mimpi.
4: Mbak Mi sama Mbak Dina. Oh,
3: ya. Mimpinya Mbak Mi. Aduh. Mimpinya lagi Mbak Mi di Sarawak Sultan.
4: Enak. Cak Mbak Dina bisa.
3: Aduh.
4: Katanya suruh Mbak Mi di Kota Baru aja.
3: Aduh malah nggak tahu tempatnya. Ya nggak tahu tempatnya juga. Oke, baik Bu Andin. Mau dengerin lagu yang mana nih?
4: Aku lagu barat, aku ikut aja deh. Tahun berapa tuh Mbak Dina?
3: Tahunnya juga udah lama, yang tahun 60-an, 70-an gitu.
4: Wah, kamu udah kurang.
3: Oh, aduh, ini. Aduh. Kok bisa? Iya deh. Ya,
4: mungkin okay. Kalau 90-an itu ngerti.
3: Gitu.
4: Yang hari Senin itu.
3: Oh iya baik.
4: Nah, kalau tahu gitu aku belum digawe mungkin Mas Andi.
3: Aduh.
4: Iya beneran.
3: Yang hari Senin juga persada ya bukan manja.
4: Lah iya. Okay. Tapi kan aku kan udah ada. Aku kan sama Hanafi itu meng berapa tahun.
3: Oh iya. Oke. Okay. Mau dikirim salamnya sama siapa nih Mbak Din?
4: Salamnya buat tadi ada Putute ya. Kapan Bu ngajak jalan-jalan lagi?
3: Asik jalan-jalan nih. Oke. Okay.
4: Ada Pak Rimbang juga.
3: Yeah.
4: Ini yang masuk siapa ya? Aku mau denger Pak Rimbang tok ya dari Pak Rimbang.
3: Gitu.
4: Terus ada siapa tuh? Umbaranku udah masuk belum?
3: Wah, belum. Yang ada di Batam ya.
4: Tadi siang ketoknya ada.
3: Oh, gitu.
4: Kemarin Bu ya. Kemarin sama Mbak Dina.
3: Iya, kemarin ya, ada.
4: Ada Mas Andi,
3: okay.
4: Mas Ipul, Mas Rianto, Mbak Christine, ada Mbak Jadi, Bu Nani, okay. Bu Mawar Kuning, Mbak Novinya juga,
3: okay.
4: Ada Bu Satila, Bu Ali, Bu Wigati, ada siapa lagi tuh ya? Pak Puji Grahito, Pak Beni, Pak Budi Wonogiri, Pak Ramadan, Pak Ahmad Fauzi, dan semuanya saja Mbak Dina.
3: Wah, semuanya.
4: Yang terlewat besok lagi.
3: Waduh, bersambung ya.
4: Ini suaranya rodok mengkis-mengkis.
3: Ya. Aduh.
4: Ini kalau malam minggu itu ada Pak Widodo sama Pak Muhadi nggak ya?
3: Oke, mudah-mudahan lagi dengerin juga ini.
4: Oh nih, Pak Widodo ini biasanya nongolnya cuma sama Mbak Dina ya.
3: Eh, enggak lah.
4: Oh, dia ngajak Mbak Minya cuma
3: Mbak Dina ya. Bisa aja. Oke.
4: Ayo Pak Widodo masuk yuk. Saya okay. Semuanya saja. Pesannya buat Mbak Dina, selamat bertugas.
3: Terima kasih.
4: Tetap semangat.
3: Terima kasih ya Mbak Nin, saya semangat, tetap bahagia.
4: Terima
3: juga di situ ya.
4: Terima kasih.
3: Selamat pagi. Ya cepetan baik ya, cepetan sembuh untuk Mbak Nin di situ dari flu-nya. Oke, di 580333 masih dinantikan nih pendengar. Anda juga bisa bergabung WhatsApp-nya di 0811271111. Yuk, masih ditunggu. Untuk jumpa kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Ya, baik. Untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 ada lagunya I'm Sorry My Love untuk Pak Benny di Kandaria. Pak Benny, I'm Sorry My Love dari Victor Wood. Kemudian juga nanti ada lagunya Pak Rimbang, Let It Be. Baik, Let It Be-nya ditunggu ya. Kemudian buat Bu Tuti ada Solitaire. Oke. Yang akan bergabung silakan 580333. Iya deh. Ada siapa lagi bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Ya, oke, kalau begitu kita ke lagu dulu ya untuk kebersamaan kita. Ini dia, I'm Sorry My Love.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh. Terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Mas, kok malah melamun? Makanannya dipandangi saja. Kenapa sih?
7: Ingat gak tadi sebelum kita makan? Aku kan berniat membantu menyeberangkan bapak tua yang difabel netra menyeberang jalan. Malah kaget dan marah-marah. Menyebalkan.
6: Lah, Mas, emang ngajaknya gimana?
7: Mumpung traffic light sedang merah, langsung ku gandeng tangannya untuk menyeberang jalan. Bukannya terima kasih, tanganku dilepas dengan marah. Aneh kan?
6: Walah, pantesan, Mas. Harusnya kamu ajak bicara dulu di depannya. Utarakan niatmu untuk menyeberangkan jalan. Dan biarkan dia yang memegang siku atau tanganmu. Bukan malah sebaliknya.
7: Gak langsung digandeng dan diseberangkan ya?
6: Jelas tidak dong, Mas. Emang tergandeng. Kamu sendiri kalau tiba-tiba digandeng orang tidak dikenal juga bakalan kaget dan marah kan? Ya sama aja.
7: Gak marah kalau yang kegandeng kamu ya. Karena kita sudah kenal loh.
6: Nah, sekarang paham kan, Mas?
8: Teman difabel adalah bagian dari hidup kita. Seringkali kita tidak tahu cara berinteraksi. Kadang kita keliru dalam bersikap, walaupun maksud kita baik. Perlakukan teman difabel seperti kita ingin diperlakukan orang lain. Hormati dan sayangi seperti kita menyayangi diri dan sahabat kita.

0: Okay. Yang sudah temani untuk kebersamaan Anda soliter untuk Ibu Tuti yang ada di Nogotirto. Semoga disuka ya Bu Tuti. Sudah dihadirkan untuk lagunya, sudah semangat kan di situ. Iya deh, soliter dari Carpenter yang sudah hadir untuk jumpa kita bersama Ruang Rindu Pro 1 RRI Yogyakarta. Yuk pendengar, biar tambah semangat juga untuk kebersamaan kita di malam hari ini, Anda bisa gabung ya 580333 ataupun juga untuk WhatsAppnya 0811271111. What a wonderful world, Louis Armstrong dinantikan ya. Untuk Mas Rianto di situ, Mas Rianto terima kasih sekali. Dan apa kabar juga Mbak Christine? Hai Mbak Christine, sehat semangat ya. Okay, baik Mbak Christine, lagu-lagu tahun 60-70an ya Mbak Dina. Iya benar Mbak Christine, jangan pernah bosan dengan Mbak Christine. Enggak dong, tetap sehat semangat ya Mbak Christine. Nah, lagu-lagunya, salamnya Mbak Christine dari Seoul Kenen. Lagunya What a Wonderful World, baik sudah disiapkan. Salamnya untuk Bu Umi, Bu Gus, Bu Rahayu, Bu Ikati, Mr. Culai, Pak Puji Kraito, Mbak Jadi, kemudian Mbak Novi, Mbak Depadi, ada Mbak Andin, lalu ada Mas Marta, Mas Adi di Klaten, Mas Rianto, ada Bapak Suaryono, ada Kimayang Seto, kemudian Romo Narto Endro, Kang Giono di Kalasan, untuk Mama Lydia. Baik, terima kasih sekali. Tambah salamnya Pak Hasan, Pak Iskandar Kota Gede, Pak Rejo Susilo, ada Mbah Mus, Pak Muslikin, kemudian Bu Maria Sukaisi, ada juga untuk Pak Kandri dan Mas Dedi Iskandar, untuk Mas Teo Yudhistira. Okay. Terima kasih ya Mbak Christine, lagunya juga dinantikan. Ya kan gabung juga masih ditunggu nih pendengar. Anda bisa langsung bergabung ya di 580333. Masih ditunggu loh untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan malam hari ini ya. Akhir pekan yang mudah-mudahan bikin semangat. Walaupun cuma di rumah saja, tetapi kalau hatinya bahagia, lagi seneng gitu ya, rasanya pasti juga bahagia. Oke, 580333 ditunggu untuk kebersamaan Anda Pro 1 RRI Yogyakarta. Baik, silakan ya kan gabung. Kita jumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Hello, Dina. Mari,
0: wah, Mbak Markuni, apa kabar?
1: Aku kaget dah.
0: Ketemu di malam minggu. Bukan salah jadwal ini. Bukan juga salah masuk ruangan ya. Aduh.
1: Mbak Dina nih, mimpi sama Mbak Dina.
0: Iya betulan. Aduh jangan bosan ya.
1: Gimana Mas Heri belum?
0: Iya masih dalam pemulihan dulu begitu. Masih kan apa? Butuh waktu pemulihan.
1: Ya, Mbak operasi apa sih
0: Mbak? Iya ada sesuatu deh. Oke. Halo juga yang cantik di situ. Iya setelah operasi kan butuh waktu untuk ya, ini ya. Betul, pasca betul. Operasi biasanya kan ada ya.
1: Pasca operasi lebih.
0: Iya benar, harus hati-hati juga. Eh halo juga, apa kabar di situ? Oh ya. Waduh, semangat banget ini.
1: Ya tadinya nggak tahu kan.
0: Ide. Oke, ini juga ada salam dari Bung Adam.
1: Oh gitu.
0: Iya benar. Belum. Baru info nih Bung Adam ya. Iya Bung Adam sudah disampaikan Bung Adam. Oke, salamnya sudah disampaikan.
1: Terima kasih Bung Adam.
0: Oke.
1: Sehat ya Bung Adam.
0: Saya semangat ya. Mbak Kuning, boleh dong tahu pernah beli barang yang kemudian akhirnya enggak terpakai gitu ya?
1: Sering Mbak aku. Mbak.
0: Waduh, sering juga. Ternyata banyak yang sering ya. Oke.
1: Betul, okay. Aku sering. Apa ya?
0: Nggak cocok gitu ternyata ya?
1: Iya, sampai di rumah
0: juga. Lewat online juga nih?
1: Ada beberapa yang lewat online. Tapi okay. Memang kalau online itu kecewanya itu, Mbak. Makanya males sebetulnya.
0: Nggak sesuai harapan gitu maksudnya ya?
1: Iya, dan lagi contohnya gitu ya, yang digambar tuh bagus.
0: Oh iya.
1: Ternyata sampai di...
0: Kadang gambarnya bagus, bahkan iya. Videonya juga bagus gitu ya.
1: Makanya saya nggak mau.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa yang
0: daripada nanti nyesel lagi gitu
1: iya,
0: ya.
1: Nggak dipakai tuh nggak sayang. Paling tak kasih-kasihin lagi.
0: Oh gitu, daripada iya.
1: Lihat pegel loh.
0: Mm-mm, bener.
1: Pengen gak lihat kan.
0: Oh gitu. Oke. Sayang ya sebetulnya ya. Oke, baik-baik. Terima kasih nih Mbak Kuning. Lagunya tahun 60-70 yang manca nih. Kayaknya banyak kenangan dari Bapak juga ya.
1: Iya. Kalau boleh ditolong cariin Mbak Dina ya.
0: Oke, apa?
1: Caranya Bapak. Love is many splendid
0: things. Oh, love is many splendid things. Gitu kalau gak salah ya. Bener ya?
1: Betul.
0: Love is many splendid things. Oke. Okay.

0: Pak Beni.
1: Oke.
0: Mbah Jadi kemudian juga masuk. Mm-mm. Pak Budi Greto, Pak Budi Santoso. Bu Lilis.
1: Oke.
0: Bu Ali. Bu Yayu.
1: Baik.
0: Juga. Mas Widodo. Mas Ipul.
1: Oh iya.
0: Lalu Bung Adam. Ini yang menjauh di sana tuh loh Mbak. Kok enggak kedengeran suaranya?
1: Kemana ini?
0: Halo. Ini lagu kesayangan semua ini.
1: Oh gitu. Iya kok malah enggak muncul.
0: Pak John.
1: Pak John, apa kabar di sana? Jangan sibuk dengan ulat bulunya terus.
0: Ininya apa? Abunya udah selesai Pak John.
1: Oh gitu. Jangan cari buat abu gosok melulu ya. Oh iya. Aduh. Oke.
0: Untuk Pak Rimbang, Mas Ardi. Terus untuk siapa lagi? Oh, Mama Tri, Bu Maria Sukaisi.
1: Okay.
0: Pak Kandri. Udah sih Pak Rimbang. Mm-hmm. Oh, Mas Dodinya. Belum.
1: Mas Dodinya belum. Gimana
0: ini? Ya, sudah sih. Kayaknya untuk semuanya sudah deh, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak.
0: Sehat?
1: Sehat semangat juga ya.
0: Iya, Mbak.
1: Oh, iya, deh, baik.
0: Besok enggak dinas toh?
1: Kalau besok enggak.
0: Oh.
1: Semoga enggak bosan kalau Senin Selasa ketemu.
0: Kangen malah nih, Mbak. Kemarin ya kayaknya siang ya.
1: Kemarin iya, benar siang. Oke.
0: Dengerin aja dari jauh.
1: Dengerin dari jauh ya. Oke, halo yang cantik di situ.
0: Terima kasih kesempatannya.
1: Terima kasih loh Mbak Arkuning, saya semangat. Salam buat yang cantik supporternya Mbak Arkuning di belakang sana. Oke, baik. Terima kasih sekali Mbak Arkuning yang sudah bergabung ya. 580333 untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Silakan ya. Dan nanti oke, Mbak Christine doakan Mas Ferry-nya cepat sembuh. Amin. Terima kasih. Iya deh. Terima kasih buat doanya ya. Dan apa kabar juga nanti untuk Mas Rianto dinantikan ya untuk lagunya ya. Mas Rianto dan juga untuk Mbak Christine di Sorokenen, What a Wonderful What a Wonderful World. Louis Armstrong, baik, ditunggu. Oke, kalau begitu Pak Rimbang siap mendengarkan ya. Bersama Pro 1 di kesempatan kali ini, Let It Be dari The Beatles. Kebersamaan kita Pro 1 RRI Yogyakarta. Dirangkai juga nanti What a Wonderful World, Kenny G featuring Louis Armstrong.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Oh, ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Okay, baik pendengar, yang pasti temani untuk kebersamaan Anda Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan malam hari ini ya. Ada Let It Be The Beatles untuk Pak Rimbang di Magelang sana, di Merah Jambu. Semoga disuka ya untuk Pak Rimbang di situ. Kemudian juga ada What A Wonderful World, Kenny G featuring Louis Armstrong. Baik, spesialnya untuk siapa tadi ya? Spesialnya untuk Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Kemudian juga untuk Mas Rianto. Iya deh, sudah dihadirkan Mbak Christine dan Mas Rianto. Lagunya sudah diantarkan. All I Have To Do Is Dream, The Everly Brothers. Okay. Okay. Baik, nanti ditunggu ya untuk Mbak Markuning. Love Is Many Splendor Things dari Nat King Cole. Baik, ditunggu untuk Mbak Markuning yang sudah bergabung. Dan pendengar, masih ada sedikit waktu untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1. Silahkan ya, 580333 tentunya juga bisa bergabung untuk jumpa kita di kesempatan malam hari ini. 580333 hingga nanti kurang lebih jam 11 malam ya, untuk jumpa kita dalam Ruang Rindu Pro 1 RRI Yogyakarta. Iya deh, masih dinantikan untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1. Baik, pendengar, ternyata juga ketika membeli suatu barang, apalagi beberapa, nyaris tadi sebagian besar begitu ya, yang membeli melalui media online begitu, kemudahan memang ada dalam genggaman, tetapi kadang-kadang hasil yang diperoleh ada yang tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi begitu ya. Beberapa jenis barang memang ternyata masih cukup tepat atau pas begitu kalau dicoba secara langsung alias membeli secara offline begitu. Ada juga barang yang kemudian memang memberikan kemudahan ketika membelinya secara online. Mungkin untuk jenis-jenis barang seperti baju, sepatu, dan lain-lain yang membutuhkan ukuran begitu, agar memang pas begitu, maka pilihan offline itu saya rasa masih bisa dipakai hingga sekarang begitu ya. Agar apa? Agar tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Oke, baik. Menemani kebersamaan Anda, Nat King Cole yang hadir, Love Is Many Splendor Things. Untuk Mawar Kuning dan buat yang cantik di situ, selamat menerkan ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pener, tinggal sedikit waktu saya temani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di hari Sabtu akhir pekan kali ini dengan Tembang-tembang Manja era 60-an sampai 70-an. Terima kasih banyak ya untuk yang sudah bergabung, terima kasih juga untuk yang sudah menyatakan pendapatnya, luar biasa sekali. Dan saya masih akan temani untuk kebersamaan Anda dengan beberapa informasi dan juga tips praktis, tips ringan ya. Di kesempatan

Oke, pendengar, kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta dan pastinya dengan beberapa informasi, dengan beberapa tips praktis ya untuk kesempatan di malam hari ini di edisi akhir pekan kali ini. Tentunya juga dengan tembang-tembang bersanda yang menemani kebersamaan Anda. Hadir untuk Anda kali ini tak akan berhenti.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya pendengar, menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan malam hari ini. Nah, kalau kita bicara lampion, ini tentunya juga menjadi satu hal yang sangat menarik dan banyak disuka mulai dari anak-anak hingga orang tua. Ya, Festival Lampion Jogja 2026 dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu 3 Oktober 2026 di Pantai Gua Cemara, Bantul, yang menawarkan pengalaman berbeda bagi masyarakat. Selain menikmati suasana malam dengan pemandangan lampion, pengunjung juga bisa bermalam melalui fasilitas camping yang disediakan pengelola kawasan pantai. Nah, konsep tersebut memberikan pilihan bagi pengunjung yang ingin menikmati festival secara lebih santai tanpa harus meninggalkan kawasan acara setelah rangkaian kegiatan malam selesai. Pengunjung bisa memilih lokasi camping sesuai kebutuhan, termasuk paket yang berada lebih dekat dengan panggung utama untuk mendapatkan pengalaman menyaksikan acara dari jarak yang lebih dekat. Pengelola Pantai Gua Cemara, Bayu Sujaka, juga menyampaikan sejumlah pilihan paket camping yang sudah disiapkan dengan kapasitas dan fasilitas yang berbeda. Seperti untuk paket yang standar sekitar Rp183.000, maksimal 3 orang, dan lain-lain. Baik, tentunya juga Anda bisa menyaksikannya di seputar Gua Cemara untuk Festival Lampion Jogja Cerita.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
1: Hah? Dimana?
0: Yuk, ku anterin.
2: Ada tiga hal tersulit dalam hidup, yakni menjaga rahasia, melupakan sakit hati, dan memanfaatkan setiap waktu luang dengan hal yang baik.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jika Anda tak melihatnya, memohonlah kepada Tuhan untuk menunjukkan jalannya.

Giselle. Lagu ini pernah dipopulerkan oleh KD, begitu yang ku mau. Nah, pendengar, apa yang dimaui oleh anak-anak? Apakah hanya terpaku pada layar gawai saja? Ataukah mainan anak-anak itu juga masih bermanfaat? Ya, pendengar, di era digital yang serba cepat, anak-anak seringkali terpapar layar gawai sejak usia dini. Nah, paparan layar yang berlebihan dikhawatirkan akan membatasi ruang gerak serta kemampuan kognitif alami mereka, sehingga kembali kepada mainan non-gawai menjadi alternatif terbaik mendukung tumbuh kembang si kecil. Nah, mainan konvensional yang tidak melibatkan layar terbukti ampuh dalam mengasah kreativitas dan imajinasi anak secara maksimal. Ketika bermain balok susun atau boneka, anak-anak bebas menciptakan cerita dan skenario mereka sendiri tanpa batasan visual dari animasi digital. Mainan tanpa layar juga berperan penting dalam meningkatkan keterampilan motorik kasar dan halus. Aktivitas fisik seperti merakit puzzle, bermain mainan dorong, atau menyusun menara melatih kelenturan otot tangan dan koordinasi mata yang menjadi fondasi kokoh bagi anak dalam menulis, menggambar, dan berolahraga di masa depan. Ya, pendengar, interaksi sosial anak akan berkembang jauh lebih baik ketika mereka bermain dengan mainan fisik bersama teman sebaya atau keluarga. Permainan kelompok tanpa gawai menuntut anak untuk belajar berbagi, bergiliran, dan berkomunikasi efektif secara langsung. Nah, pastinya dari aspek kesehatan fisik, khususnya kesehatan mata, juga terjaga dengan baik melalui mainan. Anak-anak yang tidak terpaku pada layar gawai terhindar dari resiko kelelahan mata kronis dan gangguan penglihatan dini. Pastinya juga belajar untuk berkonsentrasi lebih baik. Karena itu, pendengar, membatasi anak-anak dari layar gawai dan beralih ke mainan fisik adalah investasi berharga untuk masa depan anak yang lebih seimbang. Baik, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta hadir suatu saat nanti.

tanggal 8 September 2014 yang lalu, seorang juara dunia peselancar dari Brazil, Leonardo Menyon, sedang mengikuti turnamen internasional. Pada perempat final, ia dijagokan untuk memenangi kejuaraan itu. Tapi pada pertandingan perempat final itu, dia didiskualifikasi karena di tengah ketika ia berselancar, pada limit waktu tertentu, dia melihat ada seorang yang tengah tenggelam. Dan demi melihat itu, maka dia meraih dan menolong orang yang akan tenggelam itu. Perbuatan itu pastilah perbuatan baik, tapi dengan demikian ia kehilangan kesempatan untuk meraih mahkota juara dunia peselancar tahun 2014. Sudah barang tentu kejadian itu menghebohkan, dan dia dengan tersenyum menepi dan para penonton bersorak. Kemudian dia mengatakan, nyawa seseorang lebih mahal dari kejuaraan apapun.

Pendengar, usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM, Program 1 RRI Yogyakarta.

Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta, mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Minggu 20 September 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali ya kembali bersama Ria Agustin di edisi weekend kali ini gitu ya. Kalau kemarin Sabtu juga ketemu Ria, Minggu juga ketemu Ria ya. Di tanggal hari ini 20 September 2026 yang akan temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, tadi ketika jalan dari rumah ke kantor gitu ya, banyak sekali orang gitu yang menggunakan sepeda motor RE King ya. Mungkin ada acara gitu ya, atau mungkin juga touring bersama. Dan tadi sebelum Ria kesini gitu, sudah berkumpul di Tugu ya, Tugu Yogyakarta. Dan pastinya untuk Anda yang bepergian, mengagendakan bepergian hari ini, harap berhati-hati karena memang sepertinya mereka komunitas gitu ya, jadi banyak, jadi harap berhati-hati di jalan ya. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti Mutiara Pagi yang nantinya kita akan berbincang mengenai merawat persaudaraan di tengah perbedaan, Islam toleransi dan ukhuwah, yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ustazah Ledil Izzah SHI MPDI dari pimpinan wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga pendengar, kumpulan berita dalam sepekan yang pastinya sudah dirangkum oleh reporter RRI Yogyakarta nantinya akan tersaji dalam pimpinan warta sepekan. Seperti biasa pendengar, info Anda juga bisa Anda ikuti dengan menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda. Sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, boleh banget, bisa banget Anda sampaikan di sini di line telepon kami 02745803333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara nantinya juga akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Dan juga pendengar, seperti biasa di hari Minggu kita akan mengikuti siaran langsung ibadah gereja, dan kali ini dari GKJ Rewulu, Gereja Kristen Jawa Rewulu, nantinya dengan tema Kasih Tuhan untuk Semua dan dengan pelayan ibadah Pendeta Dr. Murtini Hehanusa. Dan pastinya pendengar, musik dan informasi juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Setelahnya pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran Indonesia Layak Anak Idola dengan menampilkan talenta-talenta dari putra-putri kita ya, di jenjang SD maupun juga SMP yang memang sudah terjadwal. Dan juga nantinya akan ada pemutaran pemenang lomba storytelling dalam rangka Hari Radio. Nah pendengar, sebelum kita ke program Mutiara Pagi, terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu Islami di ruang dengar Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Yang pasti pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi. Tak lupa selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nanti syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Pendengar Mutiara Pagi, kali ini kita akan berbincang mengenai merawat persaudaraan di tengah perbedaan, Islam toleransi dan ukhuwah. Dan pastinya di pagi hari ini kita sudah tersambung bersama Ustazah Ledil Izzah, SHI MPDI dari Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam Mbak Ria.
0: Inje, kita berjumpa kembali melalui udara ya Ustazah di hari ini.
1: Iya betul Mbak Ria. Sehat selalu ya Mbak Ria ya.
0: Inge, Ustazah juga ya Ustazah.
1: Yeah, amin, alhamdulillah.
0: Masya Allah. Iya baik, Ustazah di pagi hari ini kita akan berbincang mengenai merawat persaudaraan di tengah perbedaan. Nah, Islam toleransi dan ukhuwah. Memang ya Ustazah, Islam ini agama yang mengajarkan toleransi kepada pemeluk agama lain. Seperti itu, nggih Ustazah?
1: Iya, betul, betul nah. Mbak Ria.
0: Nggih, monggo bisa disampaikan mukadimahnya Ustazah sekitar 10 menit ke depan.
1: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Mutiara Pagi dimanapun berada, alhamdulillah pagi ini Allah kembali mempertemukan kita. Kita masih diberikan kesempatan menghirup udara pagi, menikmati kesehatan, berkumpul bersama keluarga, belajar dan menjalani kehidupan. Mari kita awali pagi ini dengan rasa syukur, sebab sesungguhnya setiap pagi yang Allah berikan kepada kita adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih sabar, kesempatan untuk menjadi lebih pemaaf, kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang mungkin renggang, dan kesempatan untuk menjadi bagian dari orang-orang yang menghadirkan kedamaian di tengah masyarakat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada figur tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yakni persaudaraan di tengah perbedaan. Kita hidup di tengah masyarakat yang beragam, ada perbedaan suku, ada perbedaan budaya, ada perbedaan bahasa, ada perbedaan organisasi, ada perbedaan madhab, dan ada perbedaan cara pandang. Bahkan dalam satu keluarga pun kadang-kadang kita memiliki pilihan dan pendapat yang berbeda. Tetapi ada satu hal yang perlu kita sadari, bahwa perbedaan itu adalah kenyataan, realitas kehidupan. Persaudaraan itu adalah pilihan. Kita tidak selalu bisa memilih dengan siapa kita berbeda, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita memperlakukan orang yang berbeda dengan kita. Dalam Islam mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan itu tidak boleh menjadi alasan untuk saling merendahkan. Allah sendiri memberikan panduan yang jelas dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Nah, kata lita'arofu itu adalah agar kalian saling mengenal, bukan agar saling membenci, bukan agar saling merendahkan, bukan agar merasa kelompok kita paling benar dan kelompok lain tidak berharga, tetapi agar kita saling mengenal. Karena ketika kita mau mengenal, kita akan belajar memahami. Ketika kita mau memahami, kita akan lebih mudah menghormati. Dan ketika kita mampu menghormati, insya Allah persaudaraan akan tumbuh. Sahabat Mutiara Pagi, dimanapun berada, kita lihat kehidupan kita bahwa Allah menciptakan manusia dengan wajah yang berbeda. Tidak ada dua manusia yang benar-benar sama. Allah menciptakan warna kulit yang beragam, bahasa yang beragam, budaya pun beragam, bangsa dan suku yang beragam. Bahkan karakter manusia pun berbeda-beda. Ada yang lembut, ada yang tegas, ada yang pendiam, ada yang banyak bicara. Ada yang cepat mengambil keputusan, ada yang membutuhkan waktu untuk berpikir. Kalau Allah menghendaki semua manusia sama, tentu Allah sangat-sangat mampu. Tetapi Allah memilih menciptakan kita dalam keberagaman. Karena itu, jangan sampai perbedaan menjadi alasan untuk kehilangan persaudaraan. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan berbeda dalam menjaga adab. Kita boleh sepakat, kita boleh tidak sepakat, tetapi jangan kehilangan rasa hormat. Kita boleh mempunyai pilihan yang berbeda, tetapi jangan sampai perbedaan pilihan membuat kita memutus silaturahmi. Nah, Islam pun mengajarkan toleransi. Toleransi itu bukan berarti kita kehilangan prinsip. Toleransi bukan berarti kita mencampur adukkan keyakinan kita. Tetapi toleransi adalah kemampuan untuk menghormati orang lain tanpa harus kehilangan keyakinan dan prinsip yang kita pegang teguh. Allah dalam surat, dalam Al-Qur'annya sudah jelas sekali memberikan arahan kepada kita. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, ayat ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Islam mengajarkan keteguhan dalam akidah sekaligus penghormatan terhadap keberadaan orang lain. Karena itu, menjadi seorang muslim yang baik bukan hanya persoalan bagaimana hubungan kita dengan Allah, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan manusia. Kita tidak boleh menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk melakukan penghinaan. Kita tidak boleh menggunakan agama untuk membenarkan kebencian. Dan kita tidak boleh menganggap bahwa kekerasan dalam perkataan adalah tanda kuatnya iman. Justru Nabi Muhammad SAW memberikan teladan bahwa dakwah itu harus menghadirkan rahmah, harus menghadirkan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, kita perhatikan rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmat itu untuk kelompok tertentu, tetapi rahmat itu bagi seluruh alam. Maka keberagaman kita semestinya menghadirkan ketenangan, bukan ketakutan. Menghadirkan kedamaian, bukan permusuhan. Menghadirkan solusi, bukan memperbesar masalah. Dalam Islam, persaudaraan itu memiliki dimensi yang luas. Ada ukhuwah Islamiyah, yakni persaudaraan sesama Muslim. Ada ukhuwah Watoniyah, persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Dan ada ukhuwah Insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Dalam Al-Quran pun disebutkan, Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Ayat ini menarik bahwa Allah tidak mengatakan bahwa tugas kita hanya menjaga hubungan ketika keadaan baik. Tetapi ketika terjadi perselisihan, kita justru diperintahkan untuk mendamaikan. Artinya, menjadi orang baik itu bukan hanya tidak menyakiti, tetapi juga berusaha menghentikan pertikaian. Bukan hanya tidak menjadi sumber masalah, tetapi juga menjadi bagian dari solusi. Sahabat Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah, ada satu fenomena yang perlu kita renungkan. Kadang-kadang persoalan kecil menjadi besar hanya karena kita tidak mampu mengendalikan lisan. Awalnya berbeda pendapat, kemudian menjadi perdebatan. Perdebatan menjadi saling menyalahkan, kemudian masuk ke media sosial. Lalu orang-orang ikut berkomentar. Akhirnya persoalan yang awalnya hanya antara dua orang menjadi konflik banyak orang. Padahal Nabi mengajarkan kita pentingnya menjaga ucapan. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, betapa sederhananya ajaran ini. Kalau ucapan kita membawa kebaikan, sampaikan. Kalau tidak, lebih baik kita diam. Karena tidak semua yang benar itu harus disampaikan dengan cara yang menyakitkan. Dan tidak semua perbedaan itu harus dimenangkan dalam perdebatan. Kadang-kadang menjaga hati saudara kita itu jauh lebih mulia daripada memenangkan argumentasi. Hari ini kita hidup di zaman ketika lisan kita tidak lagi satu-satunya alat komunikasi. Ada jari. Jari kita bisa menjadi sumber pahala, tetapi jari kita juga menjadi sumber masalah. Satu komentar, satu unggahan, satu potongan video, satu kalimat yang kita tulis tanpa berpikir panjang, itu bisa menyebar kepada ribuan bahkan jutaan orang. Karena itu ajaran berkata baik atau diam itu sangat relevan dalam kehidupan digital. Sebelum membagikan sesuatu, mari kita bertanya dulu, apakah yang mau saya bagi ini sudah benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini perlu? Apakah cara saya menyampaikannya dapat melukai orang lain? Jangan sampai kita sangat berhati-hati memilih makanan yang masuk ke dalam tubuh, tetapi tidak berhati-hati memilih informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Jangan sampai kita takut memakan sesuatu yang haram, tetapi tidak takut menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Nah, ayat ini mengajarkan satu prinsip penting, yakni tabayyun. Jangan mudah percaya, jangan mudah menyebarkan, jangan mudah menghakimi, karena bisa jadi informasi yang kita sebarkan hari ini menjadi sebab rusaknya hubungan orang lain. Sahabat Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan pendapat adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Bahkan para ulama dalam sejarah Islam memiliki perbedaan pandangan dalam berbagai persoalan. Tetapi perbedaan ilmu itu tidak membuat mereka kehilangan adab. Ini pelajaran penting bagi kita. Jangan menjadikan perbedaan pendapat sebagai ukuran untuk menilai harga diri seseorang. Seseorang bisa berbeda dengan kita, tetapi tetap menjadi saudara kita. Orang lain bisa tidak memilih pandangan yang sama dengan kita, tetapi tetap memiliki hak untuk dihormati sebagai manusia dan sebagai warga masyarakat. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, ketika orang bertemu dengan kita, apakah mereka merasa lebih dekat kepada kebaikan? Ketika orang berbicara dengan kita, apakah mereka merasa dihargai? Ketika orang berbeda pendapat dengan kita, apakah mereka tetap merasa aman? Inilah ukuran yang perlu kita renungkan, karena dakwah tidak selalu harus melalui mimbar. Kadang-kadang dakwah hadir melalui senyum, melalui kesabaran, melalui kejujuran, melalui cara kita menghormati tetangga, melalui cara kita memperlakukan orang yang berbeda, bahkan melalui cara kita menahan diri untuk tidak membalas perkataan yang menyakitkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Mari kita menjadi muslim yang menghadirkan rasa aman, bukan karena kita selalu benar, tetapi karena kita selalu berusaha menjaga adab. Sahabat Mutiara Pagi, kalau kita ingin merawat persaudaraan di masyarakat, mari kita mulai dari rumah. Jangan sampai kita sangat ramah kepada orang lain, tetapi mudah marah kepada keluarga. Jangan sampai kita menjaga tutur kata di depan orang lain, tetapi kasar kepada pasangan. Jangan sampai kita mengajarkan anak-anak tentang sopan santun, tetapi mereka melihat orang tuanya mudah menghina orang yang berbeda. Anak-anak belajar toleransi bukan hanya dari buku. Mereka belajar dari cara kita berbicara. Mereka belajar dari cara kita menghadapi perbedaan. Mereka belajar dari bagaimana ayah dan ibu menyelesaikan konflik. Karena itu, rumah harus menjadi sekolah pertama bagi persaudaraan. Mari kepada kita boleh berbeda, tetapi kita tetap bersaudara. Kita boleh tidak sepakat, tetapi kita tetap saling menghormati. Kita boleh memiliki pilihan yang berbeda, tetapi kita tetap menjaga persaudaraan. Begitu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi motivasi kita untuk selalu belajar dan belajar terus. Apa yang saya demikian, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita juga akan membuka atensi dari pendengar nggih, Ustazah, baik melalui line telepon di 02745-80333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Di ujung telepon sana nampak sudah ada yang bergabung. Coba langsung kita sapa, Ustazah. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria, penyiarku yang cantik.
0: Masya Allah, selalu didoakan oleh Uti Siti yang ada di Banguntapan Bantul. Monggo Uti Siti.
2: Kita saling mendoakan.
0: Inje, sehat selalu Inje Uti Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunda. Waalaikumsalam. Ukti Siti, sehat nggih Uti nggih.
2: Alhamdulillah, syukurillah mugi panjenengan sekeluarga, Mbak Ria sekeluarga, kru RRI juga pendengar sianipun pinaringan sehat selalu.
0: Amin, amin ya robbal alamin.
1: Amin, amin.
2: Lima matur tanya tentang tajassus. Menyelidiki
1: apa?
2: Tajassus menyelidiki rahasia orang lain. Nah, itu besok itu kalau di akhirat itu resikonya orang yang tajassus itu apakah betul besok telinganya itu akan dicor dengan timah yang mendidih. Saya mohon penjelasannya. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun pertanyaannya. Uti Siti yang ada di Banguntapan Bantul. Nah, di line WA juga sudah ada dua orang yang bergabung. Ustazah, langsung kami bacakan. Yang pertama ada Pak Adi yang ada di Berbah. Assalamualaikum, ingin menanyakan mengapa banyak orang menyerukan perdamaian tetapi perang semakin ramai. Apa hikmah dari menyerukan kedamaian? Iya. Yang kedua, Pak Beni di Condong Catur mengirimkan voice note. Coba kita dengarkan bersama, nggih, Ustazah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria dan Ustazah. Mbak Ria dan Ustazah. Kulo nyuwun dipunparingi penjelasan. Sebenarnya manusia itu sangat rugi. Maka dari itu nyuwun dipunparingi penjelasan surat Al-Asr ayat 2 dan 3. Menika kemawon Mbak Ria dan Pak dan Bu Ustazah, awit paringi pun penjelasan, matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung telepon sana nampak ada satu lagi yang bergabung, Ustazah, langsung kita sapa juga. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Sri yang ada di Jalan Wates. Monggo Bu Sri.
4: Ustazah yang terhormat, ini Ustazah, saya mohon penjelasan. Ada orang itu mengatakan begini, Ustazah, semua agama itu sama, mengajarkan kebaikan. Kalau kita kan punya pendapat nakum julukum wali hati. Mohon penjelasan Pak Ustazah. Assalamualaikum.
0: Iya, Bu Sri, ngapunten, itu suaranya kecil sekali. Iya, semua agama sama, mengajarkan kebaikan. Pertanyaannya, pripun?
4: Mengajarkan kebaikan. Kalau kita kan berpendapat lakum jilukum waliyahin, ini yang pertama. Yang kedua, tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah punya agama. Ini betul atau salah? mohon penjelasan.
0: Oh, nggih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ustazah tadi sudah nampak beberapa yang bergabung, namun jangan dijawab dulu nggih Ustazah. Kita akan rehat sejenak dengan yang berikut ini.

0: Ini juga kita masih bersama dengan Ustazah Ledil Izzah, SHI MPDI, selaku pimpinan wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Ustazah, tadi nampak sudah ada dua orang yang bergabung via telepon dan juga ada dua yang bergabung juga via WA. Monggo mungkin bisa dijawab satu persatu. Nanti jika ada yang terlupa kami ingatkan kembali, Ustazah.
1: Terima kasih Mbak Ria, Bu Siti, Bu apa Uti Siti tadi menanyakan tentang tajasus itu adalah sikap mencari-cari atau menyelidiki atau mengorek-ngorek rahasia dan aib orang lain yang tidak semestinya kita ketahui. Termasuk ini adalah mengintip kehidupan pribadi atau mencari-cari kesalahan atau membongkar sesuatu yang sengaja disembunyikan. Nah, ini Allah sendiri sudah memberikan peringatan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 bahwa wala tajassasu. Nah, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Apa akibatnya tajasus di akhirat itu? Nah, yang perlu kita renungkan ini adalah bahwa tajasus itu bukan sekedar masalah sopan santun, tetapi bisa menjadi dosa karena melanggar kehormatan atau privasi sesama manusia. Ada beberapa bahayanya. Yang pertama yakni kita tentu saja mendapat dosa karena melanggar larangan Allah. Ketika seseorang sengaja mencari rahasia orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, ia telah melakukan sesuatu yang secara jelas dilarang oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12 tadi. Wala tajassasu. Jelas sekali larangan Allah dalam surat tersebut. Yang kedua, apa akibatnya tajasus di akhirat? Itu bisa menyeret kepada dosa-dosa lain. Nah, tajasus sering menjadi pintu masuk menuju ghibah, fitnah dan su'udzon, bahkan menyebarkan aib. Satu rasa ingin tahu yang tidak dikendalikan ini bisa berkembang menjadi rangkaian dosa. Nah, ini tentu kita tidak mau, karena kita kalau pahala kita sudah habis, maka bisa saja kita mendapatkan dosa yang orang yang kita tajasusi, yang sudah kita korek-korek kesalahannya. Nah, yang ketiga yakni bisa menyangkut hak manusia. Nah, kalau rahasia atau aib seseorang kemudian disebarkan sehingga merusak kehormatannya, persoalannya bukan lagi hanya hubungan dengan Allah. Ada hak orang yang dizolimi yang harus diselesaikan. Nah, di akhirat jangan merasa aman hanya karena orang tersebut tidak mengetahui perbuatan kita. Allah mengetahui sesuatu yang tersembunyi maupun yang tampak. Karena itu dosa yang dilakukan diam-diam tetap berada dalam pengetahuan Allah. Namun ada satu hal yang sangat penting, bahwa Islam itu tidak mengajarkan kita menjadi hakim atas kehidupan orang lain. Ketika mengetahui aib seseorang, sikap yang lebih mulia adalah menutupinya, menasehatinya dengan cara yang baik jika memang diperlukan, dan mendoakannya. Nah, renungan yang perlu kita renungkan adalah bahwa tidak semua yang bisa kita ketahui harus kita ketahui. Ada rahasia yang memang Allah biarkan menjadi rahasia. Kadang-kadang kita merasa sedang mencari kebenaran, padahal yang kita lakukan sebenarnya adalah sedang mencari kesalahan orang lain. Maka sebelum membuka rahasia seseorang, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, untuk apa aku ingin tahu? Apakah untuk memperbaiki keadaan atau hanya karena penasaran? Apakah untuk menolong atau untuk membicarakan? Apakah karena amanah atau karena ingin mengetahui aib seseorang itu? Nah, sebab kemuliaan seseorang itu bukan diukur dari seberapa banyak rahasia orang lain yang ia ketahui, tetapi dari seberapa banyak aib orang lain yang mampu kita jaga. Nah, dan yang paling penting adalah kalau hari ini kita mengetahui aib seseorang, mungkin Allah sedang menguji kita. Bukan apakah kita mampu membongkarnya, tetapi apakah kita mampu menutupi aib tersebut. Begitu ya UTI,

0: Kemudian kenapa apa perang itu semakin ramai? Apa hikmah menyerukan perdamaian? Nah, jika dilihat dari sisi kemanusiaan, dari nilai agama, ketika perang semakin meluas, seruan perdamaian justru ini semakin penting. Sebab perang biasanya tidak berhenti pada mereka yang mengambil keputusan. Dampaknya itu menjalar kepada warga sipil, anak-anak, keluarga, ekonomi, pendidikan, dan masa depan generasi berikutnya. Dalam Islam, perdamaian bukan berarti membiarkan ketidakadilan. Perdamaian itu berarti mencari jalan agar konflik tidak terus melahirkan korban, sambil tetap memperjuangkan keadilan dengan cara yang bermartabat. Apa hikmahnya? Tadi yang ditanyakan, apa hikmahnya menyerukan perdamaian? Pertama, karena nyawa manusia itu terlalu berharga untuk dipertaruhkan oleh kebencian. Nah, perdamaian memberikan kesempatan kepada manusia untuk hidup, anak-anak untuk tumbuh, dan keluarga untuk kembali berkumpul. Yang kedua, perdamaian itu memutus mata rantai dendam. Perang dapat melahirkan luka, dan luka ini yang tidak disembuhkan dapat melahirkan kebencian, dan kebencian dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, seruan damai adalah upaya untuk menghentikan rantai tersebut. Yang ketiga, bahwa perdamaian itu tentu saja membuka ruang bagi dialog. Ketika senjata berbicara, ruang untuk mendengar itu semakin sempit. Ketika dialog dibuka, maka pihak-pihak yang bertikai tentu saja memiliki kesempatan untuk mencari titik temu. Nah, hikmah yang selanjutnya mungkin menyerukan perdamaian itu adalah sebuah bentuk dari keberanian moral. Nah, kadang orang mengira bahwa berbicara tentang perdamaian itu berarti lemah. Padahal, menahan amarah, menghentikan kekerasan, dan memilih jalan dialog itu membutuhkan kekuatan jiwa yang besar. Karena itu, seruan perdamaian itu bukan sekedar kata-kata, tetapi bisa diwujudkan dengan tidak menyebarkan kebencian, tidak menganggap seluruh kelompok sebagai musuh, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan tidak merendahkan korban dan tetap memandang manusia sebagai manusia. Nah, itu kemudian pertanyaan selanjutnya, yakni semua agama itu sama, tapi ada ayat Allah, lakum dinukum waliyadin. Nah, bahwa semua agama sama dalam Islam itu ada dua makna yang berbeda. Sama dalam martabat kemanusiaan, tetapi tidak sama dalam ajaran dan keyakinan teologis. Dalam Islam, agama-agama itu tidak dianggap sama dalam aspek akidah. Lakum dinukum waliyadin. Ayat ini menunjukkan adanya batas yang jelas dalam keyakinan, bahwa seorang muslim itu memiliki akidah dan ibadah yang diyakininya benar, dan tidak perlu mencampur adukkan keyakinan tersebut dengan keyakinan agama lain. Jadi toleransi itu bukan berarti mengatakan semua agama memiliki ajaran teologis yang sama, itu tidak. Toleransi itu adalah bagaimana kita meyakini agama kita dengan teguh, tetapi di waktu yang sama kita tetap menghormati orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita. Yang kedua, berbeda keyakinan itu bukan berarti harus bermusuhan. Justru disinilah keindahan Islam. Kita boleh berbeda dalam akidah, tetapi tetap diperintahkan berlaku adil dan berbuat baik kepada orang lain. La ikraha fiddin, bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Allah sendiri melarang dalam ayat Al-Quran, Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 bahwa Allah itu tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama. Jadi akidah boleh berbeda tetapi akhlak harus tetap mulia. Maka bagaimana kita menjelaskan bahwa semua agama sama, bahwa semua agama itu tidak sama dalam ajaran dan keyakinan, tetapi semua manusia memiliki martabat kemanusiaan yang harus dihormati. Jadi seorang muslim itu tidak perlu mengorbankan keyakinannya untuk menghormati pemeluk agama lain. Sebaliknya, seseorang tidak perlu merendahkan keyakinan orang lain untuk menunjukkan bahwa ia teguh dalam agamanya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, yakni apa? Tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, nggih?
1: Iya.
0: Bahwa dalam perspektif Islam itu dakwah adalah mengajak kepada kebaikan dan menyampaikan ajaran Islam dengan hikmah, tetapi bukan memaksa seseorang untuk berpindah agama. Tadi sudah saya jelaskan la ikraha fiddin. Nah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bahwa tidak ada paksaan di dalam agama. Dan juga Allah mengajak, menyuruh kepada manusia untuk menyerukan kepada jalan Allah dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Jadi menyampaikan ajaran agama dan memaksa orang untuk mengikuti agama kita adalah dua hal yang berbeda. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, prinsip yang bijaksana, yakni yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, tidak memaksa orang lain berpindah agama. Juga tidak merendahkan atau menjelekkan agama orang lain. Dan menghormati hak setiap orang untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Serta kalau kita melakukan dakwah itu seharusnya dilakukan dengan hikmah, keteladanan, dan cara yang santun. Nah, dakwah itu bukan memaksa, tetapi dakwah adalah menyampaikan dengan hikmah dan memberikan keteladanan. Kita boleh meyakini agama kita itu sebagai kebenaran, tetapi keyakinan itu tidak memberi kita hak untuk memaksa orang lain. Sebab iman yang lahir karena tekanan itu bukan ketulusan. Maka mari kita teguh dalam akidah, santun dalam dakwah, dan dewasa dalam perbedaan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, yakni tolong jelaskan surat Al-Asr ayat 2 dan 3, nggih. Nah, surat Al-Asr ayat 2 dan 3 ini adalah dua ayat yang sangat singkat tetapi kandungannya sangat dalam. Surat ini menjelaskan mengapa manusia bisa mengalami kerugian dan bagaimana agar kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Nah, sesungguhnya innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, sesungguhnya Allah itu menegaskan, menggunakan penegasan yang sangat kuat, bahwa manusia pada dasarnya itu berada dalam kerugian, terutama karena waktu terus berjalan dan tidak pernah kembali. Kita mungkin kehilangan uang dan bisa mencarinya kembali. Kehilangan jabatan mungkin suatu saat digantikan. Tetapi waktu yang telah berlalu tentu tidak akan pernah kembali. Karena itu ukuran kerugian dalam surat ini bukan sekedar kehilangan harta, tetapi kehilangan kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah. Illalladzina amanu. Nah, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, iman inilah menjadi pondasi pertama. Iman itu bukan hanya sesuatu yang diyakini di dalam hati, tetapi keyakinan yang seharusnya membentuk cara kita memandang kehidupan. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menghormati, menghadapi perbedaan, bagaimana kita memperlakukan orang lain dan mengambil keputusan. Wa'amilu sholihat, ayat ketiga dari surat Al-Asr ini adalah dan kita dan apa untuk mengerjakan amal-amal soleh. Nah, iman tadi ini harus melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan sampai agama itu hanya berhenti pada ucapan dan simbol, bahwa iman itu harus tercermin, terlihat dalam akhlak dan amal. Nah, menolong orang lain, menjaga lisan, menghormati perbedaan, menjaga amanah, memaafkan, bekerja dengan jujur, semuanya dapat menjadi bagian dari amal soleh ketika dilakukan karena Allah. Watawasaw bil haq, ini adalah kita dianjurkan, diperintahkan kepada Allah untuk saling menasehati dalam kebenaran. Ini menarik, Allah tidak mengatakan hanya orang yang mengetahui kebenaran, tetapi saling menasehati dalam kebenaran. Nah, itu jika ayat itu dikaitkan dengan tema merawat persaudaraan di tengah perbedaan, bahwa surat Al-Asr ayat 2 dan 3 ini memberikan empat pondasi, bahwa iman itu tercermin, terpantulkan dalam amal soleh. Nah, amal soleh ini adalah saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling menguatkan dalam kesabaran. Maka ketika kita berbeda agama, berbeda pandangan, berbeda pilihan, bahkan berbeda pendapat, kita tetap menjaga akhlak dan persaudaraan kemanusiaan. Ada satu renungan yang patut kita renungkan, bahwa surat Al-Asr ini sebenarnya mengajarkan bahwa manusia itu akan rugi bukan karena berbeda, tetapi karena waktunya habis tanpa iman, tanpa amal soleh, tanpa kepedulian kepada kebenaran, dan tanpa kesabaran. Maka kita jangan sampai menghabiskan waktu kita itu hanya untuk membenci orang yang berbeda. Kita bisa gunakan waktu yang singkat ini untuk memperbanyak kebaikan dan menjaga persaudaraan, serta meninggalkan jejak-jejak yang membawa kebaikan dan kemanfaatan. Begitu Mbak Ria, empat pertanyaan sudah saya jawab.
1: Iya, baik Ustazah. Ustazah, ini ada dua pertanyaan lagi, bisa dijawab dengan lebih singkat gak Ustazah, karena memang keterbatasan waktu kita. Yang pertama ini dari Pak Budi Santoso di Wonogiri. Assalamualaikum, bagaimana pendapat Ustazah tentang debat antar agama dengan disertai kata-kata kasar yang marak di media sosial? Yang kedua dari Pak Muslihin yang ada di Jogja. Masyarakat kita berbeda-beda dalam membaca atau belajar Al-Quran dan hadis. Mungkin ada yang tidak membolehkan Al-Quran untuk dinyanyikan. Kalau dinyanyikan itu makna kandungannya saja. Betulkah demikian? Yang kedua bagaimana?
0: Yang kedua bagaimana? Bagaimana Mbak?
1: Iya, yang kedua ini Ustazah menanyakan, masyarakat kita berbeda-beda dalam membaca atau belajar Al-Quran dan hadis. Mungkin ada yang tidak membolehkan Al-Quran untuk dinyanyikan. Kalau dinyanyikan itu makna kandungannya saja. Benarkah demikian? Terus yang kedua ini, bagaimana pendapat Ustazah tentang hadis yang dinyanyikan yang diiringi musik? Misalkan hadis yang berbunyi Bismillahiladzi ya roduhu ma'asi saitun fil ardi walafis sampai wahuwa sami ul alim. Iya, hadis yang dilagukan.
0: Terima kasih. Ada dua, tiga pertanyaan.
1: Iya.
0: Tentang debat agama yang disertai dengan kata-kata kasar tadi, nggih Mbak Riang, nggih. Dalam debat agama memang boleh terjadi dalam ruang ilmiah, tetapi ketika perdebatan itu berubah menjadi kata-kata kasar, penghinaan, merendahkan keyakinan orang lain, atau saling menyerang pribadi, maka yang hilang itu bukan hanya kesantunan, tetapi juga nilai dakwah itu sendiri. Bahwa tadi saya jelaskan wajadilhum billati hiya ahsan, bahwa Allah itu tidak hanya berbicara tentang apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya. Nah, debat boleh, tetapi adab juga tidak boleh hilang Kalau kita yakin dengan kebenaran ajaran kitab, kita tidak perlu menggunakan kata-kata kasar untuk membuktikannya. Nah, orang yang berbeda pandangan itu tidak otomatis menjadi musuh. Kita boleh mengatakan, misalnya saya tidak sependapat. Kita boleh mengatakan, misalnya saya tidak sependapat tanpa mengatakan kamu bodoh atau kamu apa-apa yang tentu saja akan menyakiti hati orang lain. Nah, yang kita lawan itu adalah argumentasinya, bukan martabat manusianya. Dan yang perlu kita waspadai adalah bahwa debat agama dengan kata-kata kasar sering sekali bergeser dari mencari kebenaran menjadi mencari kemenangan. Nah, awalnya membahas dalil, kemudian menyerang pendapat, lalu menyerang pribadi seseorang. Akhirnya yang tersisa itu bukan ilmu tetapi kemarahan. Padahal kemenangan dalam debat itu belum tentu kemenangan di hadapan Allah. Bisa saja seseorang menang dalam argumen tetapi kalah dalam akhlak. Terlebih di media sosial itu satu kalimat kasar itu dapat dibaca oleh ribuan orang dan memicu permusuhan yang lebih luas. Karena itu semakin besar ruang publik kita, maka semakin besar pula tanggung jawab kita untuk menjaga lisan dan jari kita. Untuk pertanyaan selanjutnya, masyarakat itu berbeda-beda dalam belajar bagaimana Al-Quran jika dilakukan, apakah akan mengurangi kandungannya. Nah, kalau yang dimaksud adalah masyarakat memiliki cara belajar Al-Quran yang berbeda-beda dan Al-Quran dibaca dengan lagu tilawah, bahwa melakukan Al-Quran itu tidak otomatis mengurangi kandungannya. Dalam tradisi tilawah, lagu atau maqamat itu digunakan untuk memperindah bacaan. Selama tajwid, makhraj, waqaf, ibtidak, dan penghormatannya terhadap makna ayat tetap dijaga. Justru keindahan suara itu dapat membantu orang tertarik mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, tertarik untuk mencintai dan mendekati Al-Quran. Tetapi ada batas penting, jangan sampai keindahan suara itu menjadi tujuan utama sehingga makna dan pesan Al-Quran justru terlupakan. Nah, tartil itu sendiri bukan suara yang indah, tetapi membaca dengan jelas, tertib, benar, dan penuh penghayatan. Nah, yang lebih penting adalah keseimbangannya, bahwa memang masyarakat kita berbeda dalam belajar Al-Quran. Ada yang lebih mudah belajar melalui tajwid, ada yang melalui mendengarkan, ada yang melalui hafalan, ada juga yang melalui terjemah dan tafsir. Karena itu jangan, kita sebaiknya tidak mempertentangkan metode tersebut, bahwa tilawah itu membantu telinga kita mencintai Al-Quran, dan tajwid tentu saja membantu lisan membaca dengan benar, dan terjemah itu membantu bagaimana akal kita bisa memahami isi kandungan Al-Quran. Jadi persoalannya sebenarnya bukan Al-Quran dilakukan atau tidak, melainkan apakah keindahan bacaan itu membawa manusia semakin dekat kepada makna dan pengamalan Al-Quran atau tidak. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya tentang hadis yang diiringi oleh musik. Jadi hadis adalah, kita ketahui bahwa hadis itu adalah sabda atau perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad. Nah, untuk konteks membacakan hadis dalam ceramah, kajian, atau mungkin siaran RRI, sikap yang bijaksana adalah menjaga agar pengiring itu tidak menghilangkan kehormatan maupun kejelasan makna hadis. Kadang membaca hadis pun ada iringan-iringan musik itu. Nah, ada beberapa hal memang yang perlu diperhatikan, bahwa jika musik itu membuat pendengar lebih memperhatikan irama dari peran hadis, maka secara edukatif memang kurang tepat. Dan hadis seharusnya membantu pendengar memahami ajaran Nabi, bukan sekedar menikmati pertunjukan musik tersebut. Nah, yang kedua, jika musik itu menjadi bagian dari pembacaan sehingga lafaz hadis berubah atau sulit didengar, tentu ini harus dihindari. Teks dan makna hadis itu harus tetap jelas. Nah, jika yang dipersoalkan tadi adalah hukum musik secara fikih, maka ulama memiliki perbedaan pendapat dalam masalah alat musik dan penggunaannya. Karena itu tidak tepat memang menyederhanakannya dengan mengatakan bahwa semua musik pasti haram atau semua musik pasti boleh tanpa melihat konteks dan pendapat ulama. Nah, untuk bacaan Al-Quran maupun hadis, kehati-hatian itu lebih tinggi karena Al-Quran memiliki aturan tilawah, tajwid, dan adab sendiri. Nah, ketika kita menyampaikan hadis Nabi, yang harus menjadi pusat perhatian kita adalah pesan dan keteladanan Rasulullah.
1: Yeah.
0: Pengiring boleh menjadi bagian dari seni menyampaikan selama tidak mengalahkan pesan dan tidak mengubah lafaz dan tidak menghilangkan penghormatan terhadap hadis. Begitu Mbak Lia, respon jawaban yang saya berikan.
1: Nggih, matur nuwun Ustazah, semua sudah terjawab dengan baik. Ustazah, karena memang keterbatasan waktu kita harus mengakhiri Mutiara Pagi di hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, semoga Ustazah dan juga keluarga senantiasa sehat, Jeus.
0: Amin, amin. Terima kasih Mbak Ria. Mbak Ria juga semoga selamat dan sukses selalu.
1: Amin,
0: sehat juga.
1: Amin. Inje, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi di hari ini terkait dengan tema kita, merawat persaudaraan di tengah perbedaan Islam toleransi dan ukhuwah, yang sudah disampaikan oleh Ustazah Ledil Iza SHI MPDI dari Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih pada pendengar yang sudah bergabung. Kami pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda, Pumpunan Warta Sepekan.

0: pendengar, kembali berjumpa dalam Buletin Warta Sepekan Radio Republik Indonesia, RRI Yogyakarta. Catatan peristiwa dan informasi penting di daerah istimewa Yogyakarta dalam satu pekan ini akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Roshan Anwar, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Pendengar, setelah Kelok 23 resmi dibuka, Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan pemantauan terhadap arus lalu lintas di kawasan tersebut melalui pembentukan pos pantau khusus di Kelok 23. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
1: Guna jalan yang melintas Kelok 23 ini untuk tetap mengutamakan keselamatan.
2: JJLS Kelok 23 yang menghubungkan wilayah Kretek Bantul dengan Girijati Gunung Kidul resmi diuji coba mulai 14 hingga 20 September 2026. Meski begitu, kendaraan yang diperbolehkan melintas hanya roda 2 dan roda 4 saja. Untuk mengawasi kondisi arus lalu lintas di sekitar lokasi, Ditlantas Polda DIY telah mendirikan pos pantau. Kasubdit Kamsel Polda DIY AKBP Widya Mustikaningrum menyatakan, para pengguna jalan dilarang untuk berhenti maupun berjualan di sepanjang jalur tersebut. Hal itu demi mencegah penumpukan kendaraan serta menjamin keselamatan pengguna jalan. Selain itu, jalur tersebut juga sudah disediakan fasilitas berupa gardu pandang. Dengan demikian, masyarakat yang ingin menikmati pemandangan Laut Selatan tidak perlu berhenti atau parkir di sepanjang jalan. Kedepan, Ditlantas Polda DIY juga akan menambah satu lagi pos pantau sebagai titik kumpul koordinasi dengan berbagai pemangku kebijakan.
1: Pada prinsipnya, bagi pengguna jalan yang melintas Kelok 23 ini untuk tetap mengutamakan keselamatan dalam berkendara, bukan kecepatan. Apalagi ini keloknya ada 23 kali. Dan karena ini jalan nasional, dilarang untuk berhenti, apalagi parkir di sepanjang jalan Kelok 23 ini.
2: Sementara itu, Kepala PJN DIY Tisara Sita menjelaskan bahwa ke depan, pihaknya akan membangun rest area di Kelok 23. Proses pengerjaannya pun ditargetkan rampung pada Agustus tahun depan.
3: Nanti kami akan membangun rest area itu di STA 3700, itu ikut di paket yang baru, paket Lot 17A. Jadi paket Lot 17A selain tadi penurunan grade, itu ada pembangunan rest area, juga satu lagi ada pelebaran jalan. Jadi yang jalan dari Jembatan Kretek 2 itu sudah 4 lane atau 4 lajur ya, dan di sini juga 4 lajur, nanti itu akan disambungkan dari 2 lane menjadi 4 lajur sepanjang 1,8 kilo.
2: Lebih lanjut, saat ini Ditlantas Polda DIY tengah berkoordinasi dengan Forum Lalu Lintas untuk mendata lampu penerangan jalan umum yang sudah tidak berfungsi. Langkah tersebut demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna jalan.
0: DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mendirikan Forum Parlemennya WIJI sebagai wahana untuk menerima aspirasi publik yang lebih komprehensif dalam pembentukan regulasi daerah. Pendengar, berita selengkapnya akan hadir ke ruang dengar Anda.
4: Karena kalau itu bicara perda, itu kan sudah mengikat menjadi lembaran daerah. Sehingga siapapun warga Yogyakarta harus mentaati, suka tidak suka, baca tidak baca.
0: Langkah maju untuk menjaring aspirasi publik yang lebih luas dilakukan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta lewat pembentukan dan peresmian Forum Parlemennya WIJI. Keberadaan forum ini melibatkan lintas sektor dari beragam entitas yang ada di Yogyakarta. Mulai dari entitas pendidikan, dunia usaha, pelaku pariwisata, komunitas dan ormas, sampai organisasi perangkat daerah OPD yang ada di seluruh Yogyakarta. Nuryadi, Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan, selama ini legislatif telah mengadakan public hearing atau forum dengar pendapat dalam penyusunan regulasi yang dilakukan. Meski demikian, Nuryadi menilai forum tersebut masih belum komprehensif dalam menyerap aspirasi publik.
4: Jadi kan kita hanya ingin apapun jadi kita menjadi berkualitas. Berkualitas itu menurut hitungan kami semua aspirasi bisa apa disampaikan. Sebenarnya kita sudah ada sih, tapi tidak belum kita formalkan. Makin formalkan jelas bahwa kalau nanti kita mau berbicarakan ya proses-proses itu adalah kita apapun kan legislasi pada kita ya itu sehingga apakah kemarin perlu sudah kita sering ada tapi kan hanya belum kita formalkan dan mudah-mudahan ini menjadi nyata bahwa produk kita nanti betul-betul aspiratif dan dapat diterima di masyarakat.
0: Sementara itu Yudi Ismono, Sekretaris Dewan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta memaparkan Forum Parlemennya WIJI telah menghadirkan beragam unsur yang ada.
5: Yang pertama proses pendataan universitas, LSM, media, dan organisasi bisnis di Daerah Istimewa Yogyakarta telah kami lakukan untuk menentukan kelompok sasaran atau target calon anggota Forum Parlemen.

0: yang sejalan dengan forum parlemen Maliki. Lalu kami melakukan diskusi pagi dan perkenalan atau pengenalan terhadap forum pada tanggal 24 Agustus yang lalu.
1: Gagasan untuk dibentuknya Forum Parlemen Nyawiji dimulai pada 21 Agustus lalu dengan mengumpulkan seluruh perwakilan kelompok masyarakat dan entitas yang ada sebelum akhirnya dilakukan penandatangan nota kesepahaman untuk mendukung program Forum Parlemen Nyawiji. Forum ini nantinya akan menjadi wahana untuk menyerap aspirasi publik dalam pembahasan raperda yang dilakukan oleh DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Pendengar, insiden keracunan makanan beberapa kali terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebanyak 413 siswa dan karyawan di SMK Negeri 2 Yogyakarta diduga kuat mengalami keracunan. Hal serupa juga terjadi pada sebuah taman kanak-kanak di Kabupaten Kulon Progo ketika para murid menyantap menu pada program makan bergizi gratis. Berikut beritanya akan disampaikan oleh reporter Harun Susan.
3: Puskesmas Wates itu mendapatkan informasi satu pasien baru dugaan makanan setelah mengkonsumsi makan siang di sekolah di MPG yang dimakan dan snack dari catering yayasan.
4: Dinas Kesehatan Kulon Progo melakukan investigasi terhadap dugaan keracunan di TKIT Ibnu Mas'ud Wates. Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo Susilaningsih mengatakan kejadian tersebut terungkap pada Jumat 4 September yang lalu. Saat itu petugas mendapatkan laporan adanya pasien yang diduga keracunan makanan setelah makan MPG dan catering yayasan. Petugas yang turun di lapangan kemudian mengambil sampel dari makanan tersebut. Dari data yang dihimpun, ada 30 siswa yang sempat bergejala keracunan.
3: Jadi waktu itu MPG makanannya nasi putih, telur ceplok, kecap, tempe garet, dan tumis kacang panjang, dan jagung, buah pisang, menu MPG, dan kukis coklat, keju, bakso tusuk, sayur sop pembangkol, dan wortel, menu catering sekolah.
4: Sebelumnya, Bupati Kulon Progo Agung Setiawan memastikan penanganan cepat dilakukan pasca kejadian.
5: Apapun ini sebuah ujian, tetap tidak masalah dengan kesiapan dan fasilitas yang kita sudah bisa tahu. Apapun karena itu anak-anak kita.
4: Harapannya, kasus serupa tidak terulang kembali di wilayah Kulon Progo.
2: Bupati Sleman Harja Kiswaya mendorong agar SPPG diawasi lebih ketat dan serius demi mencegah berulangnya insiden keracunan makanan pada program makan bergizi gratis alias MPG. Berita selengkapnya bersama reporter Karina Nisa.
6: Jadi berkaitan dengan keracunan, teman-teman saya yang berkompeten.
7: Guna mencegah terjadinya peristiwa keracunan MPG, SPPG di Sleman didorong untuk memperketat prosedur kebersihan dan higienitas pengolahan makanan. Salah satunya diwujudkan dengan sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS yang wajib dimiliki oleh seluruh SPPG di Kabupaten Sleman. Koordinator wilayah SPPG Sleman, Hening Sucahya, menjelaskan hingga kini setidaknya ada 133 SPPG yang beroperasi di wilayah Sleman dengan total penerima manfaat mencapai 270 ribu orang. Sebanyak 13 SPPG dinyatakan ditutup sementara lantaran tidak mengantongi SLHS.
8: Kami bekerjasama dengan Pemda Provinsi maupun di Kabupaten, ada Satgas. Kami ada Satgas dari tingkat Kabupaten dan Provinsi DIY. Jadi kita berkolaborasi bersama ketika ada kejadian maupun tidak ada kejadian, kami selalu monitoring. Jadi kita selalu hampir setiap minggunya kita ada rapat bersama dengan Satgas.
7: Tak hanya soal higienitas, SPPG juga didorong untuk memproduksi makanan dengan anggaran yang telah ditentukan. MPG porsi besar memiliki anggaran Rp15.000, sedangkan porsi kecil memiliki anggaran Rp12.000. Berkaca dari kejadian keracunan MPG di Turi beberapa waktu lalu, Bupati Sleman Herdo Kiswoyo menyebut pihaknya turut menanggung pembiayaan penanganan korban melalui jaring pengaman sosial. Di sisi lain, dia mendorong adanya pengawasan dan pembinaan kepada SPPG di Sleman untuk mencegah kejadian keracunan MPG yang berulang. BGN juga didorong untuk mencari penyebab terjadinya keracunan.
6: Jadi berkaitan dengan keracunan, tentu diambilan. Teman-teman saya yang berkompeten, artinya bis di kemudian bagian sosialnya sudah bekerja. Ya tentunya kami berharap pengawasan, pembinaan terus-menerus dijalankan supaya tidak ada kejadian lagi. Dan dicari
9: sumber permasalahannya kalau saya.
7: Diharapkan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di Sleman dapat diperketat untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan, sekaligus mencegah terulangnya kasus keracunan pada penerima manfaat di Kabupaten Sleman.
2: Sementara itu pendengar, mantan Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga pengurus PMI Daerah Istimewa Yogyakarta, Irjen Polisi Purnawirawan HK Astana M. Widya, berpulang ke Haribaan Yang Maha Kuasa. HK Astana dikenal sebagai sosok yang membawa perubahan layanan dan manajemen yang nyata pada PMI di Yogyakarta. Berikut beritanya hadir bersama reporter Dian Parwanto.
10: Kabar duka menyelimuti dunia relawan dan jajaran kepolisian Republik Indonesia. Irjen Polisi Purnawirawan HK Astana, mantan Kapolda DIY yang juga wakil ketua PMI DIY, berpulang Selasa 15 September pukul 4 lebih 20 pagi. Almarhum dimakamkan secara kedinasan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa. Ketua PMI DIY GBPH Prabu Kusumo menyampaikan duka mendalam atas kepergian HK Astana. Gusti Prabu mengungkapkan, almarhum merupakan sosok yang disiplin dan memiliki jiwa kemanusiaan yang kuat. HK Astana sebelumnya menjabat sebagai anggota Dewan Kehormatan PMI DIY periode 2016 hingga 2021. Kemudian menjadi Wakil Ketua PMI DIY periode 2021 hingga 2026. Almarhum seharusnya kembali dilantik sebagai Wakil Ketua PMI DIY periode 2026 hingga 2031 pada hari Senin lalu.
11: Jadi partai kebetulan beberapa tahun yang lalu kan saya anu, karena PMI kota kan anu apa bermasalah, jadi kami menugaskan Pak Aka sebagai PLT Ketua PMI Kota Yogyakarta. Dan sekarang tertata rapi sekali, bagus sekali, UDD-nya, donor darahnya komplit, kemudian piagam-piagam penghargaan juga ditata rapi, kemudian bekas-bekas apa peralatan-peralatan UDD dan lain sebagainya juga ditata rapi, gitu. Jadi rapi, apotek juga dirapikan. Kemudian melepon klinik Pratama juga paripurna gitu.
10: Sementara itu mantan wakil wali kota Yogyakarta yang juga pernah menjabat sebagai ketua PMI kota Yogyakarta, Heru Purwadi, mengenang HK Astana. Menurutnya almarhum merupakan sosok yang santai namun tegas. Almarhum juga dikenal memiliki cara komunikasi yang cair dan humor yang tinggi sehingga mampu memberikan semangat kepada para relawan, termasuk saat berada dalam situasi tegang di lapangan.
12: Satu yang selalu akan diingat orang itu orangnya santai tetapi tegas. Jadi kalau sudah mengambil pesan, dia akan jalankan dengan baik. Yang kedua semangatnya. Semangatnya itu saya kira mengalahkan kondisi badannya. Sehingga meskipun sakit, tetapi di kantor masih sering dan juga memberi semangat pada teman-teman relawan. Dan saya kira itu bagian dari bagaimana Pak Ketum untuk mendorong teman-teman PM untuk terus bisa memberikan pelayanan yang terbaik.
10: Sosok HK Astana kini telah tiada. Namun dedikasi dan pengabdiannya di kepolisian maupun dunia kemanusiaan diharapkan terus menjadi teladan bagi para relawan dan generasi penerus.
2: Pendengar, demi menjaga kondusivitas pada kompetisi Super League tahun ini, PSS dan PSIM sepakat untuk menandatangani deklarasi damai di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut laporannya disampaikan oleh reporter Vika Azalia.
13: Semoga

0: DIY menginisiasi penandatanganan komitmen bersama antara manajer klub, MOC, dan supporter PSIM Yogyakarta serta PSS Sleman menjelang kompetisi BRI Super League 2026-2027. Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, mengatakan penandatanganan komitmen bersama tersebut diharapkan menjadi langkah awal yang baik dalam mengawali pertandingan PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman. Melalui komitmen tersebut, seluruh rangkaian pertandingan kedua tim diharapkan berlangsung aman, tertib, dan kondusif dengan mengutamakan keselamatan seluruh pihak, khususnya masyarakat.
1: Kami tentunya berharap, mari kita kawal ini agar bisa sampai ke akar rumput yang

0: menegaskan menjaga keamanan pertandingan bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab kepolisian, namun membutuhkan keterlibatan seluruh pihak mulai dari manajer klub, panitia pelaksana, hingga kelompok supporter kedua tim. Bupati Sleman Harda Kiswaya meminta seluruh pihak yang menandatangani komitmen ini benar-benar menjalankannya dengan tulus dan sungguh-sungguh.
1: Rivalitas dalam supporter itu baik tapi jangannya seperti kemarin, sehingga timbul gesekan-gesekan. Sekali lagi, saya minta dengan hati yang ikhlas dan hati yang murni, sungguh-sungguh bahwasanya yang kita tandai dari tanda tangan hari ini betul-betul nanti bisa diwujudkan nyata. Yang paling penting.
0: Harda juga mengingatkan manajemen klub untuk terus meningkatkan prestasi tim. Menurutnya, kekecewaan supporter terhadap performa klub dapat menjadi salah satu faktor pemicu kekecewaan supporter. Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Hastowardoyo menilai komitmen yang tertuang dalam kesepakatan tersebut dapat membantu menyelesaikan berbagai potensi persoalan yang selama ini kerap muncul menjelang pertandingan.
2: Kami ingin ikut mensukseskan bagaimana nanti PSM sama PSS bisa bersama-sama kita maju bareng dan kemudian semua terkondisi dengan baik. Sekali lagi terima kasih dan sukses untuk sepak bola di daerah istimewa Yogyakarta.
0: Dalam dokumen komitmen yang disepakati, perwakilan manajemen dan supporter menyatakan kesiapannya menjunjung tinggi sportivitas dalam kompetisi BRI Super League 2026-2027.
3: Menutup warta sepekan edisi kali ini, pendengar, Polresta Yogyakarta serius untuk mengusut dugaan kasus pungutan liar yang menimpa pelaku usaha kuliner ketika berjualan di kawasan Alun-Alun Kidul Yogyakarta. Berita selengkapnya akan hadir ke ruang dengar Anda.
4: Selamat siang rekan-rekan media, terkait yang beredar di media sosial yang terjadi di Alun-Alun Selatan Kota Yogyakarta.
3: Viralnya kasus pungutan liar atau pungli yang menimpa pelaku usaha kuliner Bolo Sego yang berjualan menggunakan food truck di kawasan Alun-Alun Selatan Yogyakarta membuat Polresta Yogyakarta turun tangan untuk menangani kasus tersebut. Kasih Humas Polresta, Ibtu Dani Hasan kepada awak media, Jumat siang menuturkan, Kapolresta Yogyakarta Komisaris Besar Polisi Ari Setiawan Wibowo telah menginstruksikan untuk membentuk dua tim khusus dari Satreskrim dan juga Propam untuk menangani kasus itu. Hal ini karena dugaan pungli tidak hanya dilakukan oleh juru parkir dan juga preman, tetapi juga oleh oknum aparat kepolisian.
4: Menginstruksikan dan memerintahkan Satreskrim dan Kasih Propam untuk melakukan penyelidikan. Jadi itu tim yang dibentuk oleh Bapak Kapolresta sedang berada di lapangan dan sedang melakukan pengumpulan data-data. Jadi mohon diberi waktu untuk tim bekerja di lapangan.
3: Sementara itu, pemilik usaha kuliner food truck Bolo Sego, yaitu Diah Laili Fartisa alias Mbak Diyi, menyatakan dirinya sudah memperoleh surat izin resmi dari pihak Keraton Ngayuk Yogyakarta Hadiningrat untuk berjualan di kawasan Alun-Alun Kidul. Namun beragam pungutan liar yang datang membuat dirinya merasa tidak nyaman berjualan di kawasan milik keraton tersebut.
5: Nah, begitu H-1 malam harinya aku dapat telepon dari timku yang mencarikan tempat ini. Dibilang, Mbak, ini ternyata kita ada tarian dari tukang parkir sebesar 12.500, Mbak. Aku kaget, loh kok akeh banget, Mas. Iki opo? Gini, Mbak, penjelasannya, karena kan yang dipakai truk kita itu biasanya kan dipakai area parkir. Jadi karena dipakai truk kita dari jam 2 sampai jam 10 malam, paguyuban parkirnya itu butuh kompensasi. Dan biasanya sehari itu 2 juta sampai 2,5 juta. Jadinya kita dapat angka segitu. Terus saya bilang, Mas, kita omsetnya dapat segitu aja belum pasti. Aku mau dinego. Iya Mbak, ini coba tak nego 1 juta per hari. Kuwi wae rasane ning gone atiku ki, ya Allah, parkir tok 1 juta gitu. Tapi piye kondisinya? Publikasi sudah kemana-mana bahwa besok kita jualan di Alun-Alun Kidul.
3: Food truck Bolo Sego mendapat izin berjualan mulai 16 hingga 20 September 2026. Namun sebelum mulai berjualan, karyawan Bolo Sego beberapa kali diminta membayar berbagai bentuk iuran dan kompensasi. Salah satunya kompensasi kepada juru parkir yang merasa dirugikan akibat penggunaan lahan untuk food truck Bolo Sego. Pihak keraton sendiri, lewat Penghageng Kawedanan Hageng Panito Putro, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Gusti Kanjeng Ratu Condro Kirono menegaskan tidak terlibat dalam pungutan liar yang dialami oleh kru Bolo Sego. pendengar, demikian Warta Sepekan kali ini. Saya Roshan Anwar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa lagi pekan depan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar di hari ini ya, hari Minggu, cuaca nampak cerah, pendengar cocok untuk beraktivitas di luar ruangan. Dan nantinya kami juga akan mengupdate informasi perakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga area Bandara YIA yang pastinya akan disampaikan oleh perakirawan-perakirawan dari BMKG DIY. Nah, pendengar di hari ini ya, tadi ketika Ria Dina subuh gitu, di Tugu Yogyakarta itu sudah banyak berkumpul orang yang memakai kendaraan RE King. Nah, ternyata hari ini ada agenda komunitas RE King ya, yang berlangsung di hari Minggu ini adalah puncak acara Jambore Daerah 5YRKI di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Nah, ini ada memang karena puncak acara ya, tadi terlihat banyak sekali. Nah, ini adalah ajang silaturahmi akbar pecinta dan pengguna motor Yamaha RE King Senusantara. Wow, pastinya tadi memang banyak banget ya di jalan. Dan juga nanti akan ada hiburan panggung musik dan berkumpul bersama dan kampanye tertib berlalu lintas serta menjaga kondisivitas antar pengendara. Jadi memang untuk pendengar yang ada agenda di hari ini harap berhati-hati ya, karena jumlahnya memang banyak gitu ya. Tapi gak apa-apa karena mereka ini berkampanye secara tertib ya, dan pastinya menjaga kondusivitas antar pengendara. Dan pendengar, seperti biasa di info Anda kali ini, Anda bisa menyampaikan informasi apa.

0: Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa kami akan mengupdate informasi perakiraan cuaca di area Bandara YIA, yang pastinya untuk hari ini yang akan disampaikan oleh perakirawan Heri Ismanto dari BMKG DIY.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami

dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginformasikan perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini, Minggu, 20 September 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 WIB. Kondisi secara umum, pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, malam hari berawan, dini hari cenderung cerah berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 44 hingga 93%, angin bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, masuk dalam kategori sedang. Tidak terdapat peringatan dini. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Heri, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

0: Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kali ini kita juga akan mengupdate informasi perakiraan cuaca di area Bandara YIA yang akan disampaikan oleh perakirawan Bambang Herwanto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini, Minggu 20 September 2026, berlaku 24 jam ke depan, mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca bandara untuk hari ini diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan. Untuk malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan, dini hari berawan. Jarak pandang pendaratan diperkirakan 8 hingga 10 km, suhu udara berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95% dan angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Demikian perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Bambang Herwanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama kami di Jogja pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, di pagi yang cerah ini pastinya cocok untuk berwisata gitu ya. Cocok untuk jalan-jalan bersama keluarga tercinta ataupun juga kekasih gitu ya. Dan kali ini kita akan sampaikan informasi arus lalu lintas di beberapa titik di Kota Yogyakarta untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berada di jalan-jalan tertentu, atau mungkin untuk Anda yang akan merencanakan bepergian. Kami akan hadirkan informasinya. Di Jalan Malioboro terpantau lancar ya pendengar, di kanan kiri trotoar memang sudah banyak yang beraktivitas karena mungkin ini hari Minggu gitu ya. Ada yang berswafoto, berjalan kaki, bahkan juga ada yang jogging ini pendengar. Kita menuju ke titik 0 km terpantau lancar, dan di jalan di ada yang berolahraga, bersepeda gitu ya. Di kanan kiri trotoar juga pengguna jalan ini sudah beraktivitas ini pendengar. Ada yang sekedar duduk manis melihat pemandangan, ada yang berswafoto, dan juga ada yang berjalan-jalan santai. Kita menuju ke simpang PKU Muhammadiyah. Di simpang PKU Muhammadiyah terpantau lancar pendengar. Kita ke simpang Wirobrajan juga terpantau lancar, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4. Kita menuju ke simpang Gondomanan terpantau ramai lancar, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Di simpang Ibu Ruswo juga terpantau ramai lancar, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Simpang Permata, harap berhati-hati pendengar karena terjadi kepadatan arus lalu lintas. Di simpang Glagasari terpantau lancar, simpang Mantri Gawen lengang ya, tidak banyak kendaraan yang melintas. Di simpang Jogteng Wetan terpantau ramai lancar, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4. Di simpang Jogteng Kulon juga terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita ke simpang Taman Sari terpantau lancar, tapi CCTV terlihat berkabut di simpang Taman Sari pendengar. Kita beralih ke simpang Patang Puluhan terpantau ramai lancar. Di simpang Tungkak terpantau lancar, dan di Jalan Menteri Supeno ini tidak terlalu ramai ya pendengar. Dan informasi tadi kami kutip dari laman cctv.jogjakota.go.id. Ya pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan informasi baik dari dalam negeri dan juga mancanegara yang akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Jadi jangan kemana-mana pendengar, pastikan bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.